0: Boy.
1: Selamat pagi, sudah ini juga ya, sudah ngobrol juga pagi hari ini. Tadi juga ada Titin yang pagi hari ini juga lagi sibuk dia. Lagi getol-getolnya cari uang ya. Kalau Kak Goy Father itu kalau misalnya tanda-tanda dia mau sakit itu adalah apa tadi bilang
0: apa
1: itu?
0: Apa dia bilang?
1: Greges gitu ya. Mm-hmm. Badannya greges, ngilu greges.
0: Greges, greges. Mbak Panca.
1: Halo.
0: Lagu hari ini GAC, aku juga mulai batuk-batuk sejak semalam dan sekarang suara bindeng, kecapean.
1: Oh, wow.
0: Karena dua hari ini aku berkutat dengan acara Melaspas Merajan. Mm-mm. Sudah selesai kemarin, sekarang siap-siap kantor lagi.
1: Betul.
0: Tapi tanda-tanda gak enak badan muncul-muncul, batuk-batuk, bindeng, pusing biasanya diiringi sama sakit tenggorokan dan demam. Tapi kalau baru tanda-tanda gini, aku bawa beraktivitas sambil minum air hangat-hangat. Biasanya kondisi akan membaik.
1: Gitu. Oh gitu, dia tetap beraktivitas tapi ya. Mm-hmm. Tapi minumnya minum hangat-hangat.
0: Benar, dia juga udah mulai mual-mual. Kepala pusing diiringi dengan mual katanya juga.
1: Mungkin
0: minum air hangat.
1: Istirahat deh Mbak, mendingan ya kan. Itu kan kadang-kadang itu tanda dari tubuh kita untuk ayo istirahat yuk. Mm-hmm. Kerja terus nih Panca.
0: Yes Mbak Desmar.
1: Halo Mbak Desmar.
0: Ini info awal gejala kalau mau sakit itu biasa tenggorokan, gatal, hidung sakit itu terjadi sekarang. Suara udah serak nih, gak enak pas mau ngomong gak enak banget.
1: Ternyata begitu kita buka kalau tentang topik sakit, banyak yang sakit juga ya ternyata.
0: Cepet sembuh ya sahabat Sinefem.
1: Cepet sembuh ada Putu Oki. Lagunya Ina Sean Paul yang Abdang, tanda kalau diriku sakit itu meriang biasanya. Dan segeralah minum obat beserta vitamin biar tidak semakin parah sakitnya. Mm-mm. Biasanya aku kalau tanda mau sakit, izin sehari aja tidak kerja dan asungkara besoknya sembuh. Prinsipku adalah korbankan waktu satu hari untuk istirahat daripada harus tidak kerja tiga hari gara-gara korbankan satu hari untuk diforsir kerjanya gitu loh.
0: Bener.
1: Padahal gak enak badan.
0: Yes.
1: Bener juga sih, aku setuju banget sih. Mendingan aku istirahat aja, aku udah mulai gak enak sebelum bener-bener sakit, istirahat. Gitu. Bener. Atau kalau bisa minum vitamin, minum obat yang paracetamol biasanya aku sih. Itu sambil tidur, istirahat gitu sih.
0: Pak Kumkum.
1: Halo Pak Kumkum.
0: Don't you worry, udah tadi Jun Ajun. Kalau aku hidung gatel sih awal-awalnya bersin-bersin.
1: Oh, hidung yang gatel yang
0: gitu. Udah mulai snips.
1: Gatel banget nih, Itu tanda-tanda kalau Kak Juna mau sakit ya. Tapi kalau Anda yang lain bagaimana Satu FM? Kalau misalnya Anda itu mau sakit, biasa tanda-tanda awal yang Anda rasakan tuh apa sih?
0: Boleh kasih tahu kita dong 0811-393-494.
1: Dan kapan Anda, kita lanjut aja lah ya. Dan kapan misalnya Anda memutuskan untuk akhirnya, okay, aku harus ke dokter.
0: Iya.
1: Okay, aku harus ke rumah sakit. Kalau kamu kapan, Dik?
0: Kalau Ade, ntar aja udah suntik vitamin.
1: Tapi kamu langsung ke dokter ya?
0: Ke klinik sih.
1: Ke klinik ya, suntik vitamin. Hari ini pasti suntik vitamin?
0: Iya, pasti.
1: Oh gitu.
0: Daripada
1: ya,
0: keburung makin ngedrop.
1: Anaknya sangat suntik vitamin banget ya?
0: Yoi.
1: Oh, berapa dosis sih, Dek?
0: Nggak tahu, dokter
1: 10 ribu.
0: Wow, amazing banget. Melesat saya langsung ya. Angkasa saya langsung. Takut banget.
1: Tapi emang kalau misalnya kamu sudah mulai ada tanda-tanda sakit seperti ini, mulai gak enak badan, itu berarti kamu udah langsung aja ke dokter gitu ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Jangan ditunda-tunda.
1: Oh gitu ya? Karena aku nunggu ini no.
0: Nunggu tepar ya Anda ya?
1: Iya nunggu. Udah gak kuat nih kayaknya harus ke ini nih. Misalnya kayak sakit tenggorokan gitu misalnya. Ah masih, coba aku mau pakai metil dulu gitu.
0: Oh.
1: Tapi begitu udah habis terus gak sembuh baru aku ke dokter deh. Enggak yang langsung ke dokter gitu.
0: Tapi
1: sih kalau aku.
0: Biasanya laki-laki emang lebih kuat sih.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, kalau cewek tuh lebih ringkih.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, ada Wayan Adron.
1: Halo.
0: Saya ciri-ciri badan kalau sakit biasanya kambuh pas tanggal tua katanya. Tanggal muda sehat lagi.
1: Itu mungkin pikiran aja karena gak ada uang kali ya.
0: Iya.
1: Mam Ces, Mama Ces ya.
0: Halo.
1: Ade, suntik vitamin C untuk Aslam aman gak sih, Dek?
0: Enggak dong.
1: Kamu kan bukan vitamin C kan?
0: Enggak, Nerubion ya. Kalau
1: Nerubion ya?
0: Iya.
1: Dia bukan vitamin C, Mam Ces. Dia juga punya asam lambung. Jadi bukan itu.
0: Yes, terus buat Anda yang mau joinan topik kita.
1: Oh itu Nerubion ya?
0: Kalau aku gak salah sih ya. Kalau salah ya mohon maaf.
1: Iya.
0: Joinan sama kita yuk 0811-393-494 ya. Kita ramaikan lagi hari ini.
1: Betul.
0: Jadi yang belum request juga silakan request lagunya dari sekarang.
1: Mm-mm.
0: Dokter Coki.
1: Halo.
0: Jangan minum metil sembarangan ya.
1: Oh
0: no,
1: wow.
0: No, dokternya marah.
1: Terima kasih dokter.
0: No ya.
1: Tapi kan itu obat dewa dok.
0: Harusnya Dexa dulu ya Dok Cok ya.
1: Begitu ya?
0: Iyalah, Dexa dulu 3 hari. Mm-mm. Terus kalau enggak ini baru ke metil gitu kan Dok?
1: Oh iya, tapi memang dokter lebih tahu sih sebetulnya. Cuman aku memang kalau misalnya akhirnya memutuskan untuk ke dokter atau ke rumah sakit itu, kalau misalnya sudah aku coba dulu lah gitu. Mm. Aku coba istirahat dulu, aku coba minum vitamin dulu, atau kalau ada obat-obatan warung gitu ya. Yeah. Aku coba itu dulu. Kalau misalnya itu enggak mempan baru aku ke dokter. Begitu sih, tidak yang kayak sekarang nih enggak enak badan itu aku langsung ke dokter sih enggak sih. Mm. Gitu. Jarang aku kayak gitu. Mm. Tapi kalau kamu langsung ke klinik, langsung suntik vitamin gitu ya. Iya,
0: pokoknya aku serahkan kepada dokter, aku harus
1: gitu. Oh gitu.
0: Iya, itu jangan juga ternyata katanya itu steroid.
1: Iya memang
0: itu paling benar ke dokter sih udahlah.
1: Iya gitu ya.
0: Iya, paling benar ke dokter. Thank you Dok Coki.
1: Tapi dokter nanti kalau ke dokter dapat antibiotik.
0: Generik.
1: Nanti sama aja antibiotik ya kan.
0: Iya.
1: Cuman ya itulah pokoknya intinya aku istirahat dulu lah di rumah gitu sih. Baru iya. Nanti kalau udah gak sembuh-sembuh baru aku ke dokter sih. Biasanya gitu. Kapan Anda biasanya Sabtu FM ya memutuskan untuk ke dokter? Kan tadi kita ngomongin tentang tanda-tanda awal ketika Anda merasa sakit Sabtu FM. Ini mau sakit nih kira-kira. Nah itu kapan Anda akhirnya memutuskan untuk ke dokter? Atau ke rumah sakit Satu FM ya.
0: Iya. Yes.
1: Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Ada Dokter Gungwi.
0: Halo
1: Selamat
0: Dok.
1: Selamat pagi Ade iya, katanya. Apa? Ade gitu aja.
0: Sehat.
1: Oh wow.
0: Nah, kita harusan firm afirmasi.
1: Iya sehat walafiat.
0: Iya.
1: Kalau Dokter Gungwi bilang aku enggak kak. Aku juga beli obat warung katanya.
0: Emang dokter yang unik.
1: Sama seperti aku. Iya baru kan? Nanti kalau udah memang kayaknya enggak sembuh-sembuh deh. Baru ke dokter.
0: Sinti Eze,
1: ya,
0: a whole new world.
1: Ya kita ngobrol pagi hari ini Satu FM. Kita ngomongin tentang kalau tadi kan kita ngomong tentang apa sih tanda-tanda awal ketika Anda ngerasa bahwa kayaknya aku mau sakit nih ya kan. Dan kapan akhirnya Anda memutuskan untuk pergi ke dokter? Apakah saat itu juga?
0: Ya.
1: Atau kan nanti Anda tunggu minum obat warung dulu atau minum vitamin dulu atau istirahat dulu. Baru kalau gak sembuh-sembuh beberapa hari baru Anda ke dokter.
0: Yes.
1: Yang mana Anda ya?
0: 08 11 39 3 49 4 kita tunggu.
1: Yes kita tunggu kita ngobrol sama Tuna FM sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Duh, panik.
3: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
2: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
3: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: bareng dengan In Ibiza. Ini spesial buat Fapang yang sudah request lagu ini. Yang lain yang belum request lagu kesayangan, boleh banget langsung aja ke 0811 393 4944.
1: Yes, tadi udah ada yang joinan juga. Kita lagi lanjutin nih, kapan sih Anda harus ke dokter kalau udah ngerasa gak enak badan? Itu topik kita hari ini.
0: Iya betul, sambil kita menyambung dari topik tadi pagi ya, Saudun FM, dimana tadi kita ngobrolin kapan sih, apa sih tanda-tanda awal ketika Anda mau sakit, dan kapan akhirnya Anda memutus kan untuk pergi ke dokter atau ke rumah sakit sahabat Bunda FM, atau ke klinik atau ke faskes pertama,
1: atau LBGS, ternyata pasangan kan? Anda adalah dokter ya?
0: Iya, nggak kemana-mana. Ternyata pasangan Anda dokter atau pasangannya adalah apoteker.
1: Iya, pas banget. Adi Gunawan,
0: racik buat kamu sayang.
1: Iya, Adi Gunawan udah nyapa kita juga.
0: Halo,
1: pasti Adi lagi dalam perjalanan dengan Mokde ya.
0: Hati-hati.
1: Tanda-tanda sakit biasanya tenggorokan sih radang.
0: Oh baik.
1: Biasanya udah sedia Dexa, paracetamol, obat pilek karena sudah gitu patternnya.
0: Oh gitu ya.
1: Mulailah dari Dexa. Ingat tadi kata dokter Coki.
0: Iya betul.
1: Nono ya.
0: Nono ya. Steroid soalnya. Terus tadi dokter Gumi juga nambahin. Apa? Itu kalau yang steroid seperti itu ya, itu bisa bikin katarak di usia muda, Ade.
1: Duh, dokter mata sudah keluar.
0: Dokter umum sudah keluar.
1: Iya.
0: Dokter apa lagi?
1: Ayo dokter-dokter yang lain muncul yuk. Dokter-dokter yang lain coba berikan.
0: Takut dokter spesialis takut banget.
1: Iya no. Aku takut.
0: Semua kita salah.
1: Iya.
0: Tapi benar loh, kalau misalnya Anda mulai ngerasa ada yang gak beres nih dengan tubuh saya nih, biasanya tanda-tanda awal ketika Anda mau sakit itu apa, dan kapan akhirnya Anda memutuskan untuk pergi ke dokter atau rumah sakit atau ke klinik atau kemanapun, puskesmas misalnya, kapan itu? Apakah pada waktu Anda mulai ngerasa awal-awal itu udah langsung ke rumah sakit atau ke dokter, atau Anda nanti dulu deh aku coba disembuhkan di rumah dulu gitu.
1: Bener.
0: Ya. Kak Sanjita selamat pagi.
1: Yes.
0: Sudah gabung di
1: tadi
0: TikTok kita.
1: Ada Trisha juga.
0: Halo Trisha.
1: Trisha bestie aku, kakak Ade. Hai
0: apa,
1: Trisha.
0: Apa Tris?
1: Kita sama-sama
0: cantik banget
1: sakit.
0: Kamu by the way.
1: Cantik banget.
0: Like, kamu tuh cantik banget.
1: Iya, suka banget sama alisnya lagi.
0: Iya, iya.
1: Salfok aku.
0: Lihat dong, mulus sekali.
1: Iya,
0: muka dia.
1: Dia bilang kita sama-sama tim sakit dan harus bekerja. Semangat. Semangat. BTW vitamin prof Profit D aja biar langsung meluncur menjadi perkasa lagi.
0: Oh udah gitu.
1: Aku aman lambung kok, ya itu juga aku udah.
0: Aku bahkan punya di rumah itu kayak vitamin D sama zinc itu loh. Zinc, vitamin D.
1: Aku D3K2.
0: Ah itu dia. D2K3 sama zinc.
1: D3K2.
0: D3K2 sama zinc sama satunya lagi lah magnesium.
1: Tuh.
0: Itu satu paket yang dikasih temanku
1: kan enak
0: apoteker.
1: Kan punya teman apoteker.
0: Iya benar.
1: Ayo dokter-dokter apoteker berteman sama kita ya. Penyakitan
0: iya, mau dong. Sanjita selamat pagi. Ada ada Kak Dewa Sugama loh. Selamat pagi. Dia tuh datang nonton TikTok kita langsung ngasih hadiah. Wang wang wang wang wang wang wang wang wang. Saking banyaknya kos-kosannya dia.
1: Tak kusangka semua ini terjadi. Itu lagunya kan?
0: Ya.
1: Masih ingat gak lagu sendiri Kak Dewa?
0: Pertanyaannya adalah, masih pede gak nyanyiinnya?
1: Aduh, ada Mami Ranggani.
0: Dokter Gungwi nanya, dokter jiwa mau dek?
1: Kan udah temenan sama suami Anda.
0: Iya benar.
1: Temenan sama suami Anda udah, sama teman-temannya juga ya. Terus Mami Ranggani.
0: Halo,
1: dia bilang kalau sesak sesak napas kambuh langsung suntik vitamin karena itu sudah pasti arahnya ke sana.
0: Oh,
1: request
0: gitu ya?
1: Lagunya Judika dong yang mana aja boleh.
0: Oke, nanti kita siapin. Kita lihat berita dulu ya pagi hari ini ya.
1: Yuk.
0: Ada apakah hari ini sahabat Bunda FM? Yes, dari kompas.com di mana High Rock sahabat Bunda FM ini akhirnya ya mengubah aturan usai ada atlet yang tidak tahan BAB tapi tetap lomba hingga menang. Di mana waralaba kejuaraan kebugaran global atau High Rocks menyampaikan permintaan maaf resmi setelah membiarkan seorang atlet tetap bertanding di Beijing, China meski mengalami insiden BAB di tengah perlombaan. Keputusan panitia yang tidak menghentikan jalannya kompetisi pada hari Sabtu kemarin memicu memicu gelombang kritik keras dari publik. Co-founder Hyrox, Moritz Furste, ini menyampaikan penyesalannya atas penanganan panitia di lapangan yang dinilai terlambat, sebagaimana dilansir dari AFP. Dan Furste mengakui adanya kelalaian dari pihak panitia selama ajang berlangsung. Dia menyatakan bertanggung jawab penuh atas ketidakmampuan penyelenggara dalam mengantisipasi insiden tersebut. Furste menegaskan bahwa saat ini telah diberlakukan aturan dan prosedur baru untuk mencegah situasi serupa terulang kembali. Akan tetapi dia belum merinci aturan dan prosedur baru ini usai insiden tersebut.
1: Yes, kemudian ada informasi dari USS Fit, seorang WNI berusia 36 tahun dikabarkan menjadi orang pertama di Malaysia yang dipenjara.
0: Oh, wow.
1: Karena membuang puntung rokok sembarangan. Ini dilaporkan oleh Free Malaysia Today.
0: Di Malaysia, Ade?
1: Iya, di Malaysia.
0: Oh, sangat ketat ya mereka ya.
1: Dan bukan satu kebanggaan ya.
0: Iya, benar.
1: Orang pertama yang dipenjara gitu ya. Pria yang bekerja sebagai buruh tersebut dinyatakan bersalah setelah membuang puntung rokok di kawasan Sulang Johor Bahru pada Februari 2026. Direktur Johor Solid Waste dan Public Cleansing Management Corporation ini mengatakan pria tersebut mulai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan sejak 28 Agustus 2026. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah ia tidak membayar denda sebesar RM1.000 Malaysia atau sekitar 4 juta. Selain hukuman penjara, kerja sosial menjadi salah satu sanksi bagi pelanggaran yang hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Dan disebutkan juga hingga kini ada 107 kasus yang telah diputus pengadilan dan berujung pada perintah kerja sosial. Sebanyak 59 kasus melibatkan warga Malaysia, sementara 48 lainnya melibatkan warga negara asing.
0: Oh, baiklah. Di penjara gara-gara buang puntung rokok sembarangan. Ya, dia. Wah, kapan ada di sini, Dek? Seperti itu, Dek. Ada dari Detik Bali satu FM, di mana sebanyak 23 orang mengaku menjadi korban dugaan penipuan atau penggelapan oleh perusahaan jual beli emas PT New Emas Now. Total kerugian para korban disebut mencapai 6,8 miliar. Kasus tersebut telah dilaporkan salah satu korban berinisial L ke Polda Bali pada hari Jumat kemarin dan terdapat 3 orang yang dilaporkan. Salah satu terlapor berinisial ML disebut merupakan direktur keuangan PT Emas Now. Sementara 2 terlapor lainnya yakni PAL dan JKR masih diselidiki perannya oleh kepolisian. Pelapor mengaku tertarik berinvestasi di perusahaan tersebut karena menawarkan penjualan emas atau buyback dengan harga tinggi. Sejak Desember 2025, pelapor mulai tertarik berinvestasi dan akhirnya melakukan 21 kali transaksi dengan perusahaan tersebut.
1: Yes, kemudian ada informasi masih dari USS Fit, Kemendagri ini mulai mengkaji regulasi khusus untuk penggunaan sound horror. Ya, Mendagri ini mengatakan pembahasannya akan dilakukan bersama sejumlah instansi termasuk Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Dilansir dari Antara, salah satu hal yang akan dibahas adalah batas desibel yang masih aman. Tito menilai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tingkat kebisingan yang dapat mengganggu kesehatan. Jika nantinya dinilai membahayakan, penggunaannya bisa dilarang melalui undang-undang, aturan-aturan turunannya, dan juga regulasi setingkat menteri.
0: Alright, ini buat Anda yang kalau mau ke Pantai Kuta susah mau cari parkir satu FM. Pemerintah Kabupaten Badung dari Detik Bali ini menyiapkan fasilitas kantong parkir baru di Jalan Pantai Kuta untuk mengurangi kemacetan saat kunjungan wisatawan padat. Kebijakan ini diambil agar badan jalan tidak lagi dimanfaatkan sebagai tempat memarkir kendaraan. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan bahwa harus dibersihkan seiring dengan mereka sedang membangun moda transportasi publik juga di kota. Dan salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum mengambil kebijakan yaitu menyiapkan kantong parkir. Pemkab Badung sendiri sudah membebaskan lahan bekas Hotel Bali Anggrek seluas 60 are menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2025 dari total luas 2 hektar lebih. Lahan tersebut ditargetkan dapat langsung difungsikan secara darurat untuk menampung kendaraan saat malam pergantian tahun baru 2026 ke 2027. Selain di kawasan Pantai Kuta, Pemkab Badung juga merancang pengadaan lahan seluas 25 are di depan Kopi Pot kawasan Legian. Langkah ini otomatis menambah kantong parkir di sepanjang kawasan Legian yang dianggap masih kurang.
1: Yes, masih dari USS Fit, setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purabaya Yudi Sadewa, Suhasil Nazara mengungkap tugas khusus yang diberikan Presiden. Katanya dalam video pelantikan yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Suhasil menyebut dirinya mendapat mandat untuk menjaga keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Ia juga menegaskan efisiensi anggaran bukan sekedar soal memangkas belanja negara. Mm-mm. Menurutnya setiap anggaran harus digunakan secara optimal agar menghasilkan output maksimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain soal pengelolaan APBN, Swasil turut berkomitmen menjaga komunikasi publik yang konsisten dan dapat dipercaya. Ia juga memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik agar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.
0: Berapa hot headline kita untuk pagi hari ini?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: komen juga lagumu, kayaknya sih aku gak ada deh. Ya, mm-hmm. Kalau mau diganti boleh silakan. Yang lain nanti kita puterin satu persatu sahabat Bune FM.
1: Topik pagi, topik pagi.
0: Ada siapa yang belum kita baca
2: tadi
0: pagi
2: Papang
0: hari ini?
2: Tadi bilang, aduh paling anti pergi ke dokter. Oh, seandainya gitu. Body ngerasa kurang fit, lebih baik istirahat yang cukup dan bobok bentar. Mm-hmm. Jadi seumur ini gak pernah ke dokter.
0: Oh, ya?
2: Katanya. Mu keren.
0: Ih, mantap loh. Seumur ini kamu gak pernah ke dokter ya?
2: Mm-hmm.
0: Oh wow, baiklah kalau begitu. Tampaknya dia punya ini ya, apa namanya, imun yang bagus banget jadi
2: bagus
0: ya.
2: Lah,
0: bagus banget. Ada Trisha tadi udah dibaca ya.
2: Ada Sinti E.
0: Ada Sinti E.
2: Kalau aku ke dokter pas aku gak bisa tidur malamnya. Pokoknya kalau malam itu sampai gak bisa tidur karena badan panas atau misalnya aku pernah tiba-tiba gusiku cenut-cenut parah banget pas malam. Besoknya aku pasti langsung ke dokter. Walaupun misalnya pas bangun paginya udah mendingan. Pokoknya aku ke dokter pasti hari itu.
0: Oh gitu.
2: Kayak dalam hati, sakit kamu mau ngelabuhi aku ya pagi ini ya. Kemarin malam kamu kumat, pagi ini kamu sok baik. Enggak, aku mau ke dokter hari ini, titik.
0: Tidak, kamu tidak boleh.
2: Iya.
0: Mengelabui aku lagi ya.
2: Tapi kalau misalnya aku meriang-meriang tapi malam itu masih bisa tidur, gak sampai keganggu, berarti masih aman. Aku minumin vitamin aja, makan buah sayur yang banyak, minum air yang banyak.
0: Nah itu dia sih. Tapi tandanya itu adalah ketika Cynthia akan ke dokter itu, harus ke dokter itu kalau malamnya gak bisa tidur ya. Sudah gak bisa tidur, langsung dia ke dokter.
2: Yes.
0: Dokter Coki, terima kasih. Ada juga Mbak Anela.
2: Halo.
0: Selamat pagi Mbak Anel. Kalau aku awal-awal sakit biasanya gak ketahuan karena gejalanya mirip-mirip ya, Dek ya. Jadi pertolongan pertama sebelum sakit adalah tolak angin.
2: Kalau aku tolak bala.
0: Wow, seperti kena santet Anda ya.
2: Tolak bala.
0: Nanti kalau gak sembuh ya cari makan enak. Kalau belum sembuh juga ya ke dokter.
2: Ya,
0: daftar BPJS ya, biar gak keluarin uang lagi. Soalnya uangnya udah kepake buat makan enak.
2: Bener juga.
0: Kadang dengan pikiran tenang, perut kenyang, gejala penyakit juga bisa berkurang.
2: Baik.
0: Tapi ada satu hal yang aku tuh mencoba untuk selalu lakukan deh. Ketika aku sakit gak enak makan, aku akan tetap paksain makan.
2: Gitu ya.
0: Tetap aku harus paksain makan supaya paling gak ada tenaga lah gitu loh.
2: Gitu okay. Sih ntar dia akan paksain makan jajan kembung ini ya.
0: Iya bener, coba
2: Adi
0: deh.
2: Gunawan tadi dia ngomong ke dokter itu biasanya kalau udah terlalu lama dan perlu cepat sembuh sih biasanya, karena ada keperluan yang gak boleh sakit kayak mau trip gitu.
0: Nah itu dia bener. Karena orang-orang dewasa ini begitu banyak agenda yang harus dilakukan ya.
2: Benar. Ketika,
0: aku juga kadang-kadang gitu, gak bisa lama nih, aku ada pekerjaan nih, aku mau kemana nih gitu. Oh gitu ya. Mbak Tian,
2: halo.
0: Lagunya Anggun dong, ya, Snow on the Sahara.
2: Okay.
0: Tanda-tanda sakit biasanya tenggorokan gak enak. Jadi pencegahan awal aku minum air anget ya. Air anget. Terus kalau berlanjut ke demam, aku minum obat demam. Nah kalau demam lewat sehari gak membaik, aku langsung ke dokter dong. Terima kasih loh, terima kasih Mbak Tian.
2: Iya, yes, ada Bu Dayu.
0: Halo Dayu.
2: Bu Dayu dia tadi ikutan Rockabike.
0: Sudah
2: ya. Oh itu udah, terus dia ikutan topik juga. Bu Dayu ke rumah sakit biasanya kalau panas tetap gak bisa turun sama sekali setelah minum paracetamol. Tapi jujur jarang sih ke rumah sakit, cocoknya tuh paracetamol sama vitamin aja. Biasanya bisa diatasi.
0: Iya ya, sangat ini ya, sangat sederhana, sangat gampang ya. Aku juga kemarin minum paracetamol Bu, supaya ini biar tidak berlanjut dan istirahat loh gitu.
2: Iya.
0: Ada Mbak Ir, Mbak Ira, kalau sakit itu aku minum obat bebas dulu ya, obat yang biasa aku minum pastinya dan aman. Tapi tetap hati-hati dalam minum obat bebas karena belajar dari pengalaman almarhum papaku adek, yang kalau sakit papa suka minum obat yang dijual bebas tanpa aturan dokter yang disarankan. Akhirnya efek ke ginjalnya. Kalau aku sudah gak kuat banget atau sakit banget barulah ke dokter.
2: Oke, thank you Mbak Ira.
0: Yes.
2: Dokter Tama.
0: Dokter
2: ya.
0: Tam.
2: Biasanya sebelum sakit tubuh udah kasih kode dulu seperti gampang capek, badan gak enak, tidur gak nyenyak, tenggorokan mulai terasa aneh atau mood berubah. Jadi jangan abaikan sinyal kecil dari tubuh ya, karena itu cara tubuh untuk diperhatikan. Jujur, seringnya terapi sendiri dulu. Biasanya mulai dari yang sederhana, tidur cukup, banyak minum, makan bergizi, kurang aktivitas berat, lihat perkembangan kondisi tubuh. Kalau keluhan ringan dan membaik ya lanjut jaga kondisi. Tapi kalau makin berat, demam tinggi atau tidak membaik baru deh konsultasi ke rekan sejawat.
0: Oh baik. Dokter soalnya dia
2: dokter
0: ya kan. Kalau kita
2: ya.
0: Kan kita ke dokter gitu kan. Soalnya konsultasi ke rekan sejawat.
2: Iya benar.
0: Istilahnya
2: sekali.
0: Sangat berbeda ya dengan ya dia orang yang seperti kita.
2: Dia ngecatnya kan pasti bro.
0: Iya.
2: Gimana nih gininya? Kalau kita kan dok maaf mengganggu dok saya mau tanya dok.
0: Nggak tahu mungkin bro minta obat ini bro gitu.
2: Iya kayak langsung gitu deh. Bro, obat ini apa ya?
0: Mama Yuna. Lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Oke, nanti disiapin.
2: Yes, terus ada juga ini adalah Komang Ayu Tri Utami.
0: Mbak Ayu ya. Putri.
2: Mbak Ayu Putri di Kebo Iwe.
0: Yes.
2: Mau request

0: Titi DJ, jangan berhenti mencintaiku.
1: Oke.
0: Ikutan topik dong, ciri-ciri aku sakit. Yang pertama itu pasti diawali dengan sakit tenggorokan dan flu. Setelah itu beberapa hari kemudian baru meriang, ditambah lagi dengan kaki ngilu.
1: Oh iya bener. Itu aku sering terjadi, ini kok kenapa ototku cernut-cernut, wah mau sakit nih, itu awal-awal biasanya.
0: Dikasih minyak GPU katanya, sebanyak apapun gak mempan, ini yang bikin aku susah tidur baru deh, wah tanda-tanda.
1: Oh, iya benar, jadi Mbak Ayu Putri yang ngingetin aku nih, biasanya kalau aku mau sakit tuh ada cernut-cernut ototku tuh, kenapa sih ototku cernut-cernut sakit, mak ngilu gitu kan.
0: Umur.
1: Aku mikir karena umur juga kan, biasanya kalau mau sakit tuh biasanya, ya kan?
0: Iya.
1: Kalau aku ya, Putu Oki, meskipun aku serang nakes ya, tetap penanganan awal coba dulu dengan obat bebas terbatas ya. Itu kalau ternyata akhirnya tidak kuat baru aku ke dokter agar dapat antibiotik kalau ada infeksi atau obat suntik agar biar segera pulih. Jujur Li, diriku menghindari konsumsi antibiotik ya kalau bukan atas dasar saran dokter. Ya aku juga enggak sih kalau itu ya. Cuman tadi mungkin steroid. Betulnya kalau pemakaian steroid jangka panjang juga menyebabkan pengeropesan tulang loh Kak Wibi, hati-hati. Terima kasih infonya.
0: Iya, Delana.
1: Halo,
0: atas lagunya Sin Kingston yang Fire Burning.
1: Boleh.
0: Tanda-tanda sakit meriang, tenggorokan sakit, solusinya biasanya bikin mie yang pedes.
1: Enak banget.
0: Kontra banget nih. Kalau gak mempan baru ke dokter, makasih.
1: Pokoknya pertolongan pertama pada gejala sakit adalah mie pedas ya.
0: Iya.
1: Kalau lanang ya, aku boro-boro aku kena pedesnya lu udah ngerasa gak enak tenggorokannya kan. Ada Mbak Esther dan Mbak Desmar, nanti kita baca di sesi berikutnya ya.
0: Iya, ada Gustu juga. Yang lain yang belum joinan, boleh joinan yuk 08113934494 ngobrol sama kita. Tanda-tanda Anda udah mulai mau sakit tuh seperti apa, terus kapan sih Anda ke dokter?
1: Yes, kapan Anda akhirnya memutuskan untuk, baiklah aku ke dokter saja kalau begitu.
0: Iya, ya? Kalau aku mau ketemu Judika aja.
1: Asik sekali, jadi nyanyi dong.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya. Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand. So,

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
14: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
15: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
13: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
14: Boleh.
13: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
14: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
15: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Unit FM Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy Titi DJ Sahabat Unit FM dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Ini spesial buat Mbak Ayu Putri. Yeay. Yang ada di Kubu Iwe, yang pengen dong dengerin lagunya Titi DJ, boleh kita puterin lagunya ya.
1: Benar sekali. Terus tadi juga ada Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom-Rom.
1: Mbak Romi di Jimbaran. Biasanya badannya ngilu-ngilu gitu.
0: Kalau mau sakit gitu ya dek ya.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Nah itu yang kita omongin pagi hari ini Satu FM, kita obrolin ya. Kalau misalnya Anda mau sakit, biasanya tanda-tanda awalnya apa sih? Dan bener, kapan akhirnya Anda memutuskan untuk pergi ke dokter ya?
1: 08-11-393-494 ya. Ini sesi terakhir kita bacain. Mbak Romi katanya kalau sakit tuh biasanya badan terasa ngilu.
0: Oh gitu.
1: Panas di muka dan masuk angin, gak ilang-ilang katanya. Kalau udah gitu pasti maunya dipijet dan kerokan.
0: Enak
1: biar
0: banget.
1: Biar mendingan, gak pijet. Usah ke dokter.
0: Aku tuh kalau kadang-kadang yang gak ngerti ya kenapa ya, itu mungkin pribadi banget ya, mungkin yang belum tentu benar juga. Kalau misalnya kayak aduh capek banget pengen dipijat, udah habis pijat ya, kadang-kadang malah memuluskan perjalanan rasa sakitnya, akhirnya sakit besoknya ya. Tapi enak abis dipijat gitu loh. Tapi jadi kayak semacam ini ya, memuluskan perjalanan penyakitnya, jadi besoknya beneran sakit
1: ya. Kalau Gustu dia bersin-bersin, sakit tenggorokan, terus batuk pilek katanya.
0: Alright.
1: Dia minum teh aja, langsung ke apotek beli obat baik. Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Mbak Desmar, saya orangnya gak suka ke dokter. Dulu pernah kena DB, gak mau dirawat, pengen rawat jalan aja. Waduh. Mantap. Akhirnya.
0: Hebat lo kamu.
1: Iya. Imunnya bagus banget. Akhirnya udah gak kuat, pengen pingsan, akhirnya opname.
0: Oh, opname juga akhirnya adik.
1: Intinya kalau masih aktivitas pas sakit, cukup minum obat di apotek aja. Minum dan makan cukup dan istirahat. Udah itu aja cukup, sehat-sehat katanya buat semua.
0: Iya. Tapi baik juga kalau kamu DB, kamu ke rumah sakit deh mbak, ya kan? Kita tidak tahu kan nanti apa akan terjadi. Mbak Esther, udah ya? Belum ya?
1: Belum.
0: Mbak Esther di Dalung, kalau saya tanda-tanda mau flu, terutama hidung gatal. Itu bikin rebusan jahe, kunyit dan serai. Plong deh. Lagunya Green Day yang mana aja dong, boleh? Makasih. Nanti kita siapin juga Mbak Esther ya. Oh gitu ya. Itu diminum kan, Mbak? Rebusan jahe, kunyit dan serai kan? Bukan yang untuk kita uap-uapin hidung kita.
1: Tidak tahu kalau itu ya.
0: Kirain kan gitu dulu pas waktu COVID kan gitu, rebusannya itu buat diuap-uapin ke hidung kan?
1: Iya lagi.
0: Oh, dia plong kan?
1: Iya sih.
0: Iya loh. Itu diminum apa buat uap-uapan di hidung, Mbak.
1: Biar lega.
0: Iya, bener. Tapi lagunya kita siapin ya.
1: Ya, Rian Putra, Iqro, Raim Laude.
0: Iqro, Raim Laude ya. Oke, yang belum diputer lagunya, mohon bersabar satu persatu, nanti kita puterin Saldun FM ya.
1: Iya.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti. Jadi, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi ya, pas kita mau closing tapinya.
1: Yes, lagu-lagu buat Anda kita siapin semua ya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Bingung FM dari Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy dari Mariah Carey, Satu FM, Touch My Body. Halo Mbak Dewi, selamat pagi Mbak Dew.
1: Halo.
0: Dia mau dikasih lagu BTS dong yang Come Over, sudah kita puterin tadi ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih sahabat Bingung FM yang sudah mendengarkan kita.
1: Iya.
0: Sampai jam 10.
1: Iya, terus tadi juga Jun Ajun bilang senang banget nih banyak lagu 2009-2012 nih katanya.
0: Requestan
1: iya.
0: Dari Anda loh itu.
1: Iya, thank you. Terus juga siapa lagi yang belum kita baca? Udah semua sih ya kita
0: kayaknya
1: baca.
0: Esther udah.
1: Hari ini setelah ini ada Winda yang akan menemani Anda.
0: Sampai dengan jam 1 siang nanti. Manfaatkanlah dia untuk memutarkan lagu-lagu Anda ya.
1: Manfaatkan banget.
0: Perbudak itu. Dia untuk memutarkan lagu-lagu Anda.
1: Tapi besok dia bakal nemenin Wibi ya.
0: Oh yeay.
1: Iya, saya izin dulu
0: kamu
1: sahabat pengen FM.
0: Istirahat deh mendingan. Besok kamu kan kerja ya. Kerja kan besok kan?
1: Ntar kerja besok kerja.
0: Oh, hari ini kerja juga?
1: Iya.
0: Ada MC juga hari ini? Itu deh. Itu deh, kamu itu udah dipaksa untuk istirahat.
1: Iya, mau gimana lagi? Ya nggak apa-apalah ya. So,
0: makanya kamu, oh iya, aku ngerti kenapa kamu harus langsung segera suntik ya kan?
1: Iya.
0: Kalau nggak suntik emang gawat sih guys.
1: Makanya selalu pengen FM jaga kesehatan ya.
0: Iya benar banget.
1: Minum, makan, kalau lagi walaupun lagi nggak pengen, pokoknya makan aja.
0: Paksain deh. Kalau misalnya memang lagi nggak enak badan, terus nggak enak makan juga karena bagaimanapun juga harus ada asupan kan.
1: Iya, tapi kalau misalnya emang mual-mual, kalau ada sih biasanya kalau mual tuh ada obat mual yang generik itu loh.
0: Apa sih dek?
1: Lupa lagi. Ayo dokter-dokter coba diinfo. Apa ya namanya yang generik ya?
0: Karena aku kalau dulu waktu obat lagi mah gitu ya, lagi sakit mah itu aku mendapat 3 deh. Salah satunya obat mual itu.
1: Obat mual agar bisa makan.
0: Apa ya namanya ya?
1: Itu tuh ngaruh banget loh.
0: Ya, benar-benar aku juga ngerasa begitu.
1: Domperidon.
0: Domperidon.
1: Iya, domperidon.
0: Itu juga makanan sehari-hari dulu. Sekarang aku udah enggak lah ya, kalau enggak perlu ngapain.
1: Oh, tuh bagus Bayu bilang domperidon.
0: Dompe. Sudah kita closing ya lagunya yeah. Jason Derulo, The Second Voice dan juga King
1: Nassar.
0: Madi.
1: Oh,
0: King
1: bukan.
0: Madi.
1: Kirain King Nassar.
0: Bukan. Let me be, let me be.
1: Kata bagus Bayu, bye. Bye.
0: Bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Yes, ini dia satu single dari GAC dengan Bahagia. Yeah.
1: Oh, bahagia.
0: Mau seberapapun, misalnya berat banget hari ini, ya mungkin kita ada sedikit down atau ada sedikit kayaknya gak bisa deh melalui hari ini. Kayaknya banyak banget yang masih diselesaikan, tapi lakukan semuanya dengan bahagia walaupun sulit saat NFM ya. Tapi tetap aja, pokoknya harus semangat ya di tanggal 17 September 2026 di hari Kamis ini. Apakah pekerjaan masih menumpuk atau mulai reda gitu kan ya, mulai terselesaikan semua? Pokoknya semua kegiatan Anda hari ini, hari Kamis ini, semua kegiatannya saya temenin sampai nanti di jam 1 siang. 3 jam pokoknya ya waktu saya untuk menemani Anda. Memutarkan lagu-lagu favorit dan juga memberikan ada tips-tips yang pastinya oke banget ya. Saya kasihin tips sedikit deh nanti di blush on. Buat Anda yang suka blow rambut, termasuk saya juga ya, gimana caranya biar blow rambut kita itu lebih tahan lama ya kan? Biasanya udah ngeblownya di rumah, nanti mau meeting atau mau ketemu klien atau mau ada event penting gitu kan ya. Tapi kena angin dikit udah pecah lagi blownya. Nyampe di venue-nya udah langsung bubar gitu kan ya blownya. Gimana caranya biar bisa rambut kita blownya tetap tahan lama? Nanti saya akan spill di blush on. Dan tentunya juga banyak banget informasi menarik yang sudah saya siapkan selama 3 jam ini. Boleh banget kalau Anda bantu saya isi playlist. Kalau playlist sih masih kosong ya, saya baru isi 1-2 lagu aja. Jadi boleh banget bantuin deh di pagi hari ini biar tambah semangat ya kan. Mau diputerin lagu apa, kasih tauin deh siapa penyanyinya dan juga judul lagunya apa. Dikirim langsung ke WhatsApp dan Telegram 0811 9394, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di Atun FM Bali. Kalau mau streaming bisa di live.radiopenfm.com. Di WhatsApp sudah ada yang menyapa saya, selamat pagi untuk Adi Hendrawan, apa kabarmu? Ini mau dengerin lagunya La Luna, Selepas Kau Pergi. Coba aku cek dulu lagunya ya, kayaknya sih ada, tapi biar pastiin aku cek dulu ya. Terima kasih dan semangat pagi juga Adi. Buat sahabat NFM lainnya, Winda baru mulai nih, masih ada 3 jam full pokoknya ya. Untuk memutarkan lagu favorit Anda, mau kirim-kirim salam boleh, atau mau sekedar absen aja di WhatsApp, Win, aku dengerin. Boleh kabarin Winda sekarang juga, WhatsApp dan Telegram aja 0811 3934 94. Biar tambah semangat di pagi hari ini, saya mau play khusus buat Anda nih, satu single terbaru milik dari Lisa Sawadika.
2: Single on Penguin.

Di saat Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya. Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh dan Dalung, area Tabanan, area Negara, Negar dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Blast on.
1: Yes, akan kita sampai di Blush On seperti yang tadi sudah saya spill ya di depan. Di awal tadi saya siaran, gimana sih caranya untuk supaya rambut kita yang terblow ini, udah blownya di rumah, di blow rambutnya supaya tahan lama. Gimana caranya saat NFM ya, karena kalau ngeblow-ngeblow lagi kan buang-buang waktu ya. Lengkungnya tuh jadi kurang sempurna gitu loh kalau misalnya kena angin gitu kan ya. Gimana caranya biar blow rambut kita itu lebih tahan lama? Nah kalau dari popmama.com, yang kita harus lakukan yang pertama adalah proses keramas hingga 2 kali. Jadi rambut yang bersih menjadi langkah awal supaya hasil blow-nya lebih tahan lama. Lakukanlah keramas hingga 2 kali ya. Karena proses keramas pertama bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ya yang menumpuk pada rambut. Kemudian keramas yang kedua kalinya untuk mempersiapkan rambut ke tahap penataan berikutnya. Terus jangan lupa juga pemakaian conditioner. Jadi pastikan menggunakan conditioner yang dapat menghidrasi dan tidak membuat rambut terasa lebih berat. Kalau formula conditionernya terlalu berat nih untuk jenis rambut, maka akan membuat produksi minyak di kulit kepala lebih cepat muncul. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan rambut dengan produk yang tepat. Jadi menggunakan produk yang tepat merupakan langkah penting juga untuk membuat hasil blow rambut lebih tahan lama. Jadi coba deh semprotkan cairan pelindung rambut ya yang mengandung keratin sebelum menggunakan hair dryer. Yang keempat, jangan menggunakan pengering rambut dengan suhu terlalu tinggi. Kadang-kadang kita kan pengen cepet ya. Kalau pengen cepet biasanya hair dryernya atau blownya kita tinggiin panasnya gitu kan ya. Nah hasil pastikan menggunakan hair dryer atau pengering rambut dengan suhu yang rendah, jangan terlalu tinggi juga. Nah karena cara ini untuk melindungi rambut supaya tidak cepat rusak dan kehilangan kelembapan alaminya. Terakhir, jepit rambut sesaat setelah di blow. Ini sering banget saya lakukan sih saat nafas saya jepit pakai jedai. Jadi cara berikutnya agar hasil blow lebih tahan. Tiba-tiba rame ya. Iya dong. Emang kamu dengerin tiba-tiba masa sih aja. Masih ada Ade di sini saat nafas ya. Jadi cara supaya blownya lebih tahan lama setelah di blow rambutnya adalah kita pakai deh tuh jepitan ya, jepit rambutnya supaya hasilnya lebih tahan lama saat nafas. Jadi setelah mengeringkan per bagian rambutnya, gulung deh di rambutnya itu, kemudian dijepit dengan menggunakan bobby pin. Atau bisa juga kalau mau yang rambut bagian bawah dipakai jedai. Seperti itu Sound FM, mudah sekali tapi mungkin harus telaten aja sih. Emang agak ribet ya untuk menjaga lengkungan rambut kita tuh supaya blownya tahan lama sampai event atau sampai meeting atau sampai kegiatan Anda usai di hari itu. Jadi dimulai dari prep-nya, dari preparation-nya harus maksimal, bahkan dari pemilihan conditioner dan juga suhu hair dryer-nya juga harus diperhatikan saat nafas supaya blow rambutnya lebih tahan lama.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Roni Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director.

0: career.
1: Yes, on FM kita sampai di career. Tips karir apa yang sudah saya siapkan buat Anda nih, Sound FM? Kalau misalnya mau karirnya sukses di kantor, mau melejit terus kan ya jabatannya, posisinya di kantor, kita wajib banget meninggalkan 4 kebiasaan ini. Apa aja tuh, Win? Kalau dari liputan6.com, yang pertama adalah melawan alarm. Jadi ketika alarm berbunyi, apakah Anda langsung beranjak dari tempat tidur atau sekedar mematikan alarmnya aja, kemudian tidur lagi? Nah, ketika Anda terbangun oleh alarm, tubuh Anda mengeluarkan hormon kesadaran agar Anda siap untuk beraktivitas. Nah, kalau Anda tidur lagi setelah alarmnya dimatiin, maka Anda memperlambat proses biologis tersebut. Ujung-ujungnya telat, ujung-ujungnya sukses hanya dalam mimpi saja. Yang kedua adalah tidurnya nggak berkualitas nih. Jadi tidur berkualitas sangat berguna untuk membuat tubuh kembali berenergi dan juga moodnya jadi lebih baik setelah bangun. Hal ini tentu akan berdampak pada produktivitas Anda di kantor. Oleh karena itu, kalau misalnya selama ini Anda tidurnya kemalaman karena kerja atau melakukan kegiatan lain, misalnya kumpul sama teman, party ya, berusahalah untuk mengubahnya, jangan terlalu malam tidurnya ya. Ketiga, ngelewatin sarapan. Jadi kondisi pikiran dan tubuh saling terkoneksi. Oleh karena itu, pastikan tubuh Anda juga cukup nutrisi supaya kondisi pikiran juga kondusif. Anda memerlukan sarapan untuk kembali menutrisi tubuh setelah tubuh tak mengkonsumsi apapun selama tidur malam. Nah, menu sarapan juga penting banget untuk diperhatiin bila tubuh segar dan sehat. Anda pun dapat meniti karir dengan penuh semangat. Itu dia Sound FM, bukan hanya skill dan talenta dalam karir atau profesi Anda, tapi juga itu kesehatan tubuh kita juga sangat berpengaruh loh Sound FM. Bahkan kebiasaan Anda mematikan alarm kemudian tidur lagi di pagi hari, itu juga ternyata berpengaruh sama kesuksesan Anda di kantor ya Sound FM. Jadi harus ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan ini. Yang pertama adalah melawan alarm, kemudian tidurnya nggak berkualitas, suka larut malam, itu harus dikurang-kurangin ya. Kemudian yang terakhir adalah melewatkan sarapan. Tinggalkan kebiasaan itu supaya Anda lebih fokus dan juga disiplin di kantor. Nanti sukses akan datang kepada karir Anda.

Ini dia satu single dari Junior Arif dengan Rapuh. Spesial buat yang sudah request ada Lanang. Selamat pagi Lanang. Udah siang. Selamat siang Lanang ya. Lagi yang sudah di play semoga udah dengerin juga. Terima kasih udah request ya Lanang ya. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favoritnya selalu menemani kegiatan di siang hari ini. Mungkin tangan sudah sibuk ya mencari, aduh makan siang apa ya siang hari ini. Atau mungkin fokusnya sudah mulai terbagi-bagi ya kan, karena bekal yang sudah disiapkan tadi dari rumah sudah memanggil-manggil, perut sudah kriuk-kriuk gitu kan. Pokoknya semua kegiatan Anda siang hari ini saat NFM saya temenin sampai nanti di jam 1 siang. Boleh banget sambil request lagu favorit Anda, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya cek di WhatsApp sudah banyak yang bergabung, terima kasih. Ada Mbak Tian, ini mau dengerin lagunya adalah Apa Kabar. Di jam segini biasanya ada suaranya Dewi, iya lagi, aduh. Saya kalau ngobrolin Mbak Dewi ya, cuma bisa menghela nafas. Ini sebenarnya jamnya Mbak Dewi ya, jadwalnya, tapi sekarang saya yang isi seperti itu Mbak Tian ya. Tapi terima kasih udah tetap dengerin requestnya Benson Boone in the Stars. Kita sama-sama doain aja Mbak Dewi ya, sekarang sudah ada di tempat terindah di atas sana. Aduh kalau ngomongin Mbak Dewi aku nanti mewek lagi. Lagunya aku siapin ya, Benson Boone in the Stars. Terima kasih Mbak Tian. And then ada Bu Ana juga, cuma menyapa aja. Terima kasih Bu Ana. Ada Lanang tadi lagunya sudah. Kemudian ada Mbak Lisa juga, selamat siang. Ini mau dengerin BTS yang Make It Right. Sudah saya siapkan, sebentar lagi di play. Buat Winda semangat siarannya, happy selalu. Terima kasih Mbak Lisa sudah. Mbak Lisa ngirimin apa nih tadi? Ah lucu banget lagi. Mbak Lisa tadi aku lihat ya. Oh ini chat kamu sama Wibi sama Ade ya. Lucu banget lagi. Aduh ini dia sharing foto gugunya. Aduh lucu. Cute. Saat NFM gak bisa lihat, saya aja yang bisa lihat. Terima kasih Mbak Lisa ya, sudah request juga. Kemudian ada Mbak Ratna, selamat siang. Ini mau dengerin Pretty Girl dari Maggie Lindemann, sudah saya play. Katanya tadi udah dengerin sambil ngurus kerjaan dapur, katanya. Oke deh. Semangat Mbak Ratna, terima kasih udah tetap dengerin. Semoga tuntas ya kerjaan di dapur siang hari ini. Ada Mbak Romi juga, mau request lagunya Sesi Potret, sudah saya play. Semoga tadi udah dengerin. And then ada Abdul, hai selamat siang. Wisnu Santika, Tiara Andini, Sumpah Percuma udah aku siapin. Ditunggu aja Abdul ya, terima kasih. Ada Budaya Asriani, requestnya Callum Scott, My World, sudah saya play. Katanya buat Agung Galang, semangat lomba akuntansinya. Semangat ya Agung Galang, semoga sukses. Hasilnya memuaskan juga, membawa pulang piala lomba akuntansi itu ya. Terima kasih Budayu sudah request. Ada Mami Ranggani juga, requestnya adalah tadi Tulus yang Teh Hijau. Sudah saya play juga, salamnya buat Bu Bella, Kade Astini, Bu Ayu Rahmawati. Salam buat adik Diah juga katanya, terima kasih. Terus ada Abah Wesel, ini mau nyapa aja, selamat bertugas buat Winda, terima kasih. And then, ada Mama Yuna, ini mau request lagunya Stephen Pasaribu. Yang belum siap kehilangan, oke aku siapin dulu lagunya ya. Buat Winda semangat sehat selalu, terima kasih. Ada siapa lagi di sini? Ada Chef Rini, selamat siang. Iya semangat Winda, katanya iya Mbak Dewi udah bahagia bersama Tuhan. Benar, saya satu penghiburan saya supaya nggak sedih terus ya, saya yakin kalau Mbak Dewi sudah ada di tempat terindah di sana udah bahagia gitu ya. Terima kasih Chef Rini ya. Sudah menyemangati saya. Mau request lagu apa nih siap Rini? Ditunggu ya lagunya. Kayaknya udah semua deh aku bacain. Oke deh saat NFM yang pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget kasih tahu Indah sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single milik dari BTS. This is Make It Right.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya.
0: Oh,
1: bikin
0: iya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Home Sweet Home.
1: Yes, FM kita sampai di Home Sweet Home ya. Saya mau ajak Anda untuk menciptakan nuansa alam di rumah Anda. Tapi caranya dengan apa ya? Saya punya satu tips. Caranya adalah dengan material bata expose, FM. Ini saya ambil beritanya, informasinya dari majalah asri.com. Jadi batu bata expose atau bata expose ini merupakan jenis material yang sudah cukup lama ya, jadi favorit pemilik rumah atau yang punya rumah gitu kan ya, dengan tampilan unfinished pada bangunan mereka. Material expose yang satu ini sangat cocok banget untuk menghadirkan suasana tropical. Apalagi kalau dipaduin sama ada kehadiran vegetasi dan juga kolam ikan di sekitarnya. Duh, cantik ya. Nah, dinding unfinished batu bata dapat diaplikasikan sebagai feature wall ataupun accent wall. Nah, sebagai feature wall, material bata expose ini dapat ditampilkan di seluruh dinding ruangan dalam bangunan rumah. Furniture dan juga aksesori bergaya etnik ini juga cocok banget ya diterapkan di sekitarnya. Sedang kalau misalnya batu expose ini sebagai accent wall, jadi dinding bata expose hanya dapat tampil sebagai aksen di salah satu sisi ruangan. Ini merupakan model penerapan bata expose dalam bangunan bergaya modern. Nanti tinggal dipilih aja furniture dan juga aksesori ruangan yang senada dengan gaya modern tersebut. Tapi sebelum buru-buru mengganti dinding di rumah Anda gitu kan dengan batu bata expose, perlu diperhatikan juga beberapa hal dalam pengaplikasiannya. Misalnya nih, Anda bisa pilih batu bata khusus untuk diekspos yang biasanya lebih padat, lebih sedikit pori-porinya, dan bentuknya lebih rapi. Jangan lupa juga untuk melapisi batu bata tersebut dengan coating supaya tampil lebih awet. Penyusunan batu bata juga dapat diatur sesuai dengan keinginan sehingga terlihat lebih unik. Warnanya juga nih, warna batu bata yang tidak selalu sama juga dapat dikomposisikan untuk membentuk pola gradasi yang menarik. Walaupun nanti hasilnya indah gitu kan ya, saat NFM bisa menciptakan nuansa alam di rumah, tapi juga kita harus memperhatikan cara pengaplikasiannya, mulai dari bentuknya lebih padat, kemudian harus cari yang lebih sedikit pori-porinya, dan juga warnanya juga harus diperhatiin supaya bisa dikomposisikan dan membentuk pola gradasi yang menarik. Menarik juga nih saat NFM yang sudah terpikir untuk mengaplikasikan batu bata expose ya ke rumah Anda supaya ada suasana alam tiba-tiba di rumah ya kan?
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Yes, Neven, kalau misalnya pengen pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, itu cuma bisa kita dapetin dari spring bed Lady Americana. Jadi Lady Americana, merek spring bed dari USA, adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed ya. Cocok banget buat Anda yang classy atau seleranya berkelas internasional. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ada juga ultrasel, dan dengan teknologi VirusClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri serta melindungi kasur dari microorganisme. Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Extreme News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Basarnas mengungkapkan alasan pihaknya berencana melakukan salvage dengan membalikan badan KM Virgo Transport 8 dalam proses pencarian terhadap para korban. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengatakan proses salvage itu menjadi rencana alternatif jika pencarian bawah laut atau underwater tidak bisa dilakukan lantaran terkena cuaca. Syafi'i juga mengatakan pemindahan atau pengangkatan badan kapal harus dilakukan paling lama 180 hari. Hal tersebut lanjutnya juga menjadi pertimbangan terkait rencana proses salvage. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juwanita untuk Penguin News di Office Hour.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang,

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan dan terdekat.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Queen FM, your sweet music station. Show smart, stay happy. Espa dan juga Becky G, this is Lemonade. Biar tambah melek gitu kan ya, di siang hari ini gimana sudah? Pada makan siang saat FM, harus diisi dulu energinya ya, supaya tetap semangat sampai nanti pulang kantor, supaya tetap semangat juga menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang mungkin sudah menumpuk dari tadi, nunggu moodnya. Habis makan siang aja kali ya, mulai dikerjainnya ya. Sekarang udah makan siang, waktunya fokus dan selesaikan semua tanggung jawab yang harus dikerjakan. Masih ada Winda di sini ya, sampai nanti di jam 1 siang, Anda boleh banget request lagu favoritnya. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya cek dulu di WhatsApp. Ada Mbak Titin, ini tadi request sambil bikin-bikin donat. Pengen deh belajar bikin donat, gimana sih caranya? Sepertinya mudah, tapi sepertinya sulit juga. Katanya lagi bikin cemilan, katanya cemilan donat hari ini ya. Oke, Home dari Charlie Puff sudah di play tadi. Tadi banget malah Mbak Titin, kayaknya abis baru request tuh langsung aku siapin deh lagunya ya. Berarti nggak sempat dengerin nih Mbak Titin, sedih. Terus aku mau sapa juga di sini, ada siapa nih, ada Ninda. Hai Ninda, kayaknya lagu kamu nggak masuk playlist kita, kalau mau diganti boleh ya. Terima kasih udah request. Ada Gus Bawu juga, selamat siang. Mau request lagunya Silon Seven yang sederhana, katanya Renon dan Pasar hadir, cuacanya cerah banget. Iya lagi, udah mulai panas ya siang hari ini, di Gatsu juga sama panas ya. Requestnya Silon Seven sederhana, ntar lagi di play. Kemudian juga Robby, hai Robby, tadi lagunya sudah di play ya, Agatha Suci yang Cintai Aku Lagi, terima kasih dari request. Kemudian tadi Mama Yuna requestnya adalah Stephen Pasaribu, sudah saya play juga. Kemudian ada siapa lagi yang belum aku baca ya, Batian tadi requestnya Benson Boone yang In The Stars juga sudah saya play. Kayaknya sudah semua saya bacakan ya. Buat sahabat NFM mungkin ada yang baru dengerin Winda. Winda masih di sini, waktu tersisa tinggal 40 menit aja untuk menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang aja yuk. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau bikin tambah semangat lagi siang hari Anda ya. This is Sigma with Nobody to Love.

aja Sound FM, sudah hampir weekend sebentar lagi Sound FM ya. Harus direncanain dong nanti weekendnya mau kemana gitu kan ya, sama keluarga atau mungkin sama teman-teman. Aha, nih langsung aja refreshing di Ubud yuk. Toya Ubud punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau mau sekalian staycation, bisa banget. The Keong Unique Lodge. Ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Sudah termasuk sarapan juga ya. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan minimal dua orang untuk harga dan detail. Langsung aja hubungi 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing yang beda dan juga berkesan. Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Ini cocok banget buat outing kantor atau family gathering ya. Minimal 20 orang aja. Yuk deh bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: September, shop smart, stay happy.
5: Cafe shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio
6: Penguin. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Sun FM, your sweet music station. Show up smart, stay happy. Dimitri Vegas, like Mike Neo, Dana Paula, Mexico. Saya mau terbang ke Mexico kali ya. Sudah hampir jam 1 siang Sun FM, sudah habis waktu saya untuk menemani Anda. Terima kasih yang sudah request. Sudah salam-salam juga selama 3 jam tadi ya. Selanjutnya akan ada Surya Winata yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Tentunya di Office Hour Session kedua. Kalau Anda mau dengerin lagu favorit Anda, request sama Surya sebentar lagi ya. Sekarang Winda Jonta pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas Sun FM. Bye.

Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Hai sahabat Pingun FM, selamat siang. Ada Surya Winata, kita ketemu di office hour untuk sesi yang kedua ya.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, selamat siang dulu. Gimana kabar? Sudah pada menikmati santap siangnya belum? Hey, tiba-tiba ada Surya Winar yang muncul. Kita ketemu di office hour untuk sesi yang kedua sampai di jam 4 sore. Jarang-jarang loh ya saya muncul di office hour. Oke, mudah-mudahan kabar baik semua, sehat semua, yang lagi di tempat kerja, lagi melanjutkan tugas-tugas pekerjaannya, atau malah lagi di jalan. Saya baru mau OTW balik ke kantor lagi nih Surya. Ya udah, hati-hati aja di jalan buat Anda sahabat Pingin FM. Agak panas sih ya. Saya juga tadi waktu menuju ke studio Pingin FM Bali juga itu lumayan panas ya dari sesetan ke sini. Mudah-mudahan sehat semuanya, dan yang pastinya Anda boleh request lagu ya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.

0: Wow, dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Skaara Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, Krisya dengan Kala Cinta Menggoda. Saya mau menggoda Anda, sahabat Pingin FM. Menggoda Anda dengan lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali yang bisa Anda request sambil menemani istirahat siang Anda. Kalau yang udah bisa, masih menikmati istirahat siang sih. Tapi kalau yang ternyata udah harus balik dengan tugas-tugas dan pekerjaannya, maklum ya, sekarang ini udah mau menjelang tanggal tua. Ini sudah tanggal 17 ya, 17 September. Nah, September itu sampai tanggal berapa sih? 30 kan? Masih ada 13 hari lagi. 13 hari untuk Anda mengejar yang namanya target-target yang belum tercapai, deadline-deadline yang belum Anda selesaikan, atau mungkin memang tugas-tugas yang sudah menunggu di tempat kerja, ya udah selesaikan sekarang sampai nanti di jam pulang kerjanya di jam 5, ya kan? Nah, sambil Anda sibuk dengan pekerjaan, saya temani Anda dengan lagu-lagu kerennya Pinguin FM Bali. Anda boleh request di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Agus Ade di Tabanan, apa kabar? Kahitna tentang diriku. Coba ya, saya cek ntar ya. Terima kasih banget. Kemudian ada Agung Widnyani. Halo, selamat siang Surya. Selamat siang juga Agung. Pengen dengerin Mariah Carey dengan Thanks God I Found You. Baiklah, ntar ya saya siapin lagunya. Mbak Tian juga gimana kabar? Henry Moody dengan Miss You. Selamat siaran ya Koko. Baik, terima kasih Mbak Tian. Kemudian apa kabar juga buat siapa lagi nih ya? Ada Bagus Bayu. Halo Bagus Bayu. Gigi dengan Menari-Nari udah saya siapin juga. Ditunggu aja. Gus Bawa juga terima kasih banget Gus. Gimana kabarnya Gus? Oke, baiklah terima kasih. Tuh kan, ini penyiarnya jarang-jarang siaran siang, apalagi di hari Kamis. Terima kasih notisnya Gus Bawa. Apa kabar buat Abah Wesel ya di seputaran Samplangan Gianyar? Thank you banget ya udah sempat bergabung. Kemudian ini ada Ari, request lagunya Raffin Lone dengan apa itu? Oh, Ari requestnya Justin Bieber yang Beauty and the Beat. Baiklah, ditunggu lagunya. Terima kasih ya buat Ari ya. Ini ada Mbak Ratna juga. Apa kabar Mbak Ratna? Oke. Wah, tumben kita nyambung. Yes, tumben banget. Ed Sheeran dengan Afterglow. Baiklah, ditunggu ya buat Mbak Ratna. Terima kasih juga untuk siapa nih ya? Oke. Terima kasih buat dia belum sempat belum cantumin namanya. Request lagunya Teh Hijau. Pokoknya masih siaran aja buat Koko, tapi saya enggak tahu ini siapa. Oh, Mbak Utami. Halo Mbak Utami, apa kabar? Yes, terima kasih ya buat Mbak Utami. Salam kenal aja. Teh Hijaunya ditunggu, itu jawara kita di Penguin Hot Music Chat. Yang lain sahabat Penguin FM masih boleh banget Anda request langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali. Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Traffic light, traffic light.
0: Oke, sahabat Pingin FM, saya ajak Anda jalan-jalan kemana ya di panasnya siang yang cetar ini. Iya, yeah, panas sekali loh sahabat Pingin FM. Saya ready di jalan juga. Aduh, ini pakai jaket tambah ini lagi. Nah, ini udah muncul ya. Saya langsung aja mulai dari depan studio Pinguin FM Bali ya. Ini hanya kepadatannya ada di lampu merahnya saja. Langsung menuju ke barat juga sama, yaitu di perempatan Kabo Iwo. Kemudian lanjut sampai di Kerobokan juga masih lancar. Ada sedikit kepadatan menuju ke arah Jalan Raya Padang Luih ya, itu sampai di pertigaan Dalungnya. Menuju ke arah Dalung Permai itu ada sedikit kepadatan, tapi setelah itu masuk Dalung Permai lancar. Saya langsung menuju ke arah Panji, sahabat Pinguin FM. Oh, di Bangsal dulu nih. Di Bangsal ada sedikit kepadatan ya, sahabat Pinguin FM. Kemudian masuk di jalan Raya Dalungnya juga lumayan padat. Kemudian langsung balik ke arah Raya Sempidi nih. Saya mencoba ke Sempidi menuju ke arah Puspom, itu juga lancar aja. Kemudian di jalan Raya Hanomannya juga lancar. Begitu pula dengan jalan Raya Lukluk Sempidi juga lancar, sahabat Pinguin FM. Masuk ke Cokro, Cokro Aminoto juga lancar, tidak ada menemukan kepadatan, hanya ada di lampu merah traffic light-nya Jalan Gunung Galunggung aja. Kemudian menuju ke arah Cokro Aminoto, menuju ke Ubung juga ini lancar, jadi saya langsung aja masuk ke arah Gatot Subroto ya, Gatot Subroto Timur. ini lancar-lancar aja, hanya ada kepadatan di lampu merahnya saja. Tepatnya di lampu merah Lumintang, masuk ke Gatot Subroto Tengah, yaitu di perempatan Nangka juga lancar. Ada kepadatan ini tepatnya hanya di sisi sebelah selatan, yaitu di dari Jalan Suli menuju ke arah Gatot Subroto Tengah, itu yang lumayan macet, sahabat Pingin FM. Tapi sisi yang satunya enggak. Kita lanjut ke arah Gatot Subroto Timur. Gatot Subroto Timur juga lancar, hanya di beberapa traffic light-nya saja. Begitu pula di perempatan Simpang Tohpati juga relatif lancar. Titi Banda juga lancar, ini hanya ada kepadatan dari titi bandanya yang macet sampai menuju ke Simpang Waribang, sahabat Pingin FM. Begitu pula sebaliknya, dari arah Sanur menuju ke Simpang Waribang itu yang juga macet. Kemudian di depan pelabuhan Sanur juga lumayan padat, dan arah menuju ke Bundaran Renon, ada tepatnya dari arah Bundaran Renon menuju ke Sedap Malam, itu maksudnya itu ada sedikit kepadatan. Tapi arah sebaliknya dari arah Sanur menuju ke Bundaran Renon hanya lumayan lancar, tidak ada kepadatan ini ya. Oke, lanjut lagi langsung masuk ke Puputan. Puputan lumayan lancar. Dari Puputan menuju ke Dewi Sartika itu ada sedikit kepadatan, dan begitu pula dengan Teku Umar. Simpang 6 relatif lancar, tapi ada kepadatan tepatnya dari Pulau Adi menuju ke Simpang Buagan. Imam Bonjol dari Imam Bonjol Utara juga relatif lancar. Sedangkan Imam Bonjol Selatan itu hanya ada kepadatan tepatnya di pertigaan Gunung Soputan. Ya, di Jalan Gunung Soputan ini lumayan padat, kemudian langsung masuk ke arah Simpang ke Sunset Road nih ya. Sunset Road juga relatif lancar aja. Oke, itu sudah. Saya coba langsung ke Sesetannya aja, sahabat Pingin FM. Sesetan dari arah Sanglah ini lumayan lancar, tidak ada kepadatan, hanya ada kepadatan di Pulau Selusnya. Di situ ada perbaikan. Jadi, kalau yang mungkin mau menuju ke arah Pulau Selus atau bisa mencari jalur alternatif, better untuk mencari jalur alternatif ya. Sidarkarya juga lancar, begitu pula dengan Pesanggaran juga lancar aja, sahabat Pingin FM. Saya masuk ke arah kota, di Ponogoro juga lancar. Ini hanya ada kepadatan di kotanya ya, yaitu di Jalan Gajah Mada. Jadi kalau emang ada jalur lain yang mungkin bisa Anda lewati, lebih baik mungkin lewat jalur lain aja, karena di situ juga lagi ada penataan pedestrian di Jalan Gajah Mada ya. Jadi Gunung Agung juga lancar. Ini hanya ada kepadatan tepatnya dari Simpang Bumi Ayu sampai di Lapangan Buyung. Oke, udah semua ya sahabat Pingin FM. Jadi buat Anda yang masih di jalan, hati-hati saja di jalan, dan tetap yang pastinya jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
1: Bener.
2: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk, Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, Mariah Carey dengan 98 Degrees bareng Joel. Ini dia, thanks God I found you. Mudah-mudahan kabar baik semua sahabat Pingin FM. Kita masih di office hour, bukan di nuansa malam ya. Saya temani Anda pokoknya di office hour sampai di jam 4 sore untuk hari ini. Kita ketemu di hari Kamis ya. Terima kasih untuk Anda yang udah stay tune. Untuk Anda yang udah request, udah rame banget ternyata nih. Wow, thank you banget. Apa kabar buat Lanang? Halo Lanang, Venga Boys yang mana aja? Baiklah, ntar ya ditunggu lagunya. Terima kasih juga buat Mama Ranggani, apa kabar? Mama atau Mami sih? Tiba-tiba berubah jadi Mami sekarang. Oke, Mami Ranggani. Oke, thank you banget ya udah sempat bergabung. Pengen dengerin Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Baiklah. Terima kasih juga kemudian untuk siapa lagi ya? Ya, udah semua ya. Saya baca ini beberapa ya. Nanti saya baca lagi ya di jam 2 siang. Sekalian sama requestan-requestan Anda. Ada Mbak Romi juga. Halo Koko, nongol siang-siang Koko. Yes, benar Mbak Romi. Gimana kabar juga buat Rian Putra? Halo Rian, apa kabarnya? Somber dengan body isn't ready, ditunggu lagunya. Bu Intan di Penati juga, terima kasih banget Bu Intan sudah menyapa saya. Mudah-mudahan kabar baik selalu. Stay tune terus di Pinggun FM Bali ya. Yang lain masih boleh sahabat Pinggun FM, yuk buruan Anda request di 0811 393494 Facebook, Instagram @PinggunFM Bali.

0: and Order SVU yang kemudian viral di media sosial. Nah, menurut para produser eksekutif Emmy nih, Jesse Collins dan juga Dion Harmon dan ada juga Chennai Rosen Clay dan Jesse Collins Entertainment, di mana wakil presiden eksekutifnya di bidang acara tersebut menyatakan semua berkat dari pemandu acara tersebut yaitu Mariska Hargitay. Jadi dia yang membuat kenapa sih kok bisa ada sosok Taylor Swift sebagai cameo di situ. Idenya ia tuh bergabung dalam sketsa tersebut muncul di awal pertemuan Hargitay dengan tim penulis yang dipimpin oleh Ariel Dumas. Dan mereka pun segera mulai bertukar pikiran mengenai apa sih yang bisa dilakukan oleh Swift. Muncullah akhirnya Variety yang menyebut parodi tersebut direkam dengan pengamanan yang ketat dan juga yang pastinya kerahasiaan yang tinggi di lokasi syutingnya. Dan itu dilakukan pada di mana SBU tuh disyuting pada akhir Agustus 2026 yang lalu loh ya.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai sok.

0: Maybelline pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
3: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
2: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
4: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
2: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, somber dengan My Body Isn't Ready. Oke, lagu ini udah bawa kita di jam 2 siang loh ya, sahabat Pingin FM. Kalau yang belum menikmati santap siang, ini kayak udah terlambat banget, buruan sahabat Pingin FM. Tapi buat yang sudah request, sudah lagunya juga beberapa udah saya play. Terima kasih sekali ya untuk joinannya. Gimana kabar buat Agung Widnyani? Halo Gung, gimana kabar Gung siang ini? Thanks gak I found you dari miliknya Mariah Carey sudah nyanyi tadi. Terima kasih banget ya. Mbak Tian juga gimana kabar? Henry Moody dengan Miss You-nya juga sudah saya play. Terima kasih ya buat Mbak Tian. Ada Bagus Bayu, halo gimana kabar? Halo Brother Surya, halo juga Brother Bagus Bayu. Lagunya Gigi Menari-Nari sudah saya play, terima kasih banget. Aba Waisel juga apa kabar dari seputaran Samplangan juga hadir, sudah menyapa saya. Terima kasih buat Ari, halo Ri, selamat siang. Justin Bieber dengan Beauty and the Beat, udah nyanyi ya. Terima kasih banget buat Ari, sehat selalu. Ada Mbak Ratna nih, halo Mbak. Lagi sibuk apa nih Mbak Ratna? Wah tumben kita nyambung, iya Mbak Ratna gak pernah muncul di Nuansa Malam ya. Iya jarang, kalau dulu-dulu masih dia muncul di Nuansa Malam. Sekarang udah gak pernah muncul dia. Baiklah, terima kasih Mbak Ratna. Katanya biasanya aku udah gak on kalau pas Nuansa Malam. Afterglow dari miliknya Ed Sheeran. Sudah ya? Udah nyanyi belum sih? Kayaknya sih sudah ya. Terima kasih buat Mbak Ratna. Lagunya udah lewat berarti sudah. Udah gak ada itu maksudnya. Sehat selalu ya Mbak. Kemudian apa kabar dulu buat siapa nih ya? Ada Mbak Utami, halo Mbak Utami, gimana kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Utami. Request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Mbak Siaran Koko, pokoknya yang pastinya mudah-mudahan sehat selalu ya buat ini ya buat Mbak Utami ya. Iya biasanya Mbak Dewi Ragata yang siaran. Jadi hari ini saya gantikan dulu untuk sementara di OH2-nya untuk hari ini aja sih. Ada Lanang, apa kabar Lanang ya? Thank you banget Lanang udah sempat bergabung. Venga Boys, tadi udah nyanyi. Saya pilih nih ya, Shalalala. Oke, makasih Koko Surya Mesiaran. Oke, oh belum, Venga Boys-nya belum muncul. Habis ini ternyata. Habis somber saya play ya. Sabar dulu buat Lanang. Thank you banget ya buat Lanang. Tumben muncul siang nih. Ya, itulah dia. Biasanya malam karena munculnya siang tiba-tiba pada terkejut. Yes, terima kasih juga buat Gus Bawa juga ya. Thank you banget Gus. Sampai saya dikirimin postingan loh. Ya, saya thank you banget buat notisnya ya. Postingan saya ternyata gak pakai baju adat. Itu sahabat Pingin FM. Gus Bawa yang notis. Saya gak notis malahan. Apa kabar buat Intan? Bu Intan, terima kasih udah sempat bergabung ya. Thank you banget, sehat selalu juga. Kemudian, oh masih banyak nih. Ada Agus Ade, apa kabar? Agus Ade lagunya Riff dengan Raja. Baiklah, semangat siaran. Pokoknya salam buat semua sahabat Pingin FM. Ada Ketut Karnato juga, apa kabar? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Oke, dia mau request lagunya Savage Garden yang I Knew I Love You. Buat Surya, matur suksema. Suksema wali buat Ketut Karnato yang ada di Sidekaryo. Kemudian lanjut lagi, ini juga Darian Putra. Sombernya sudah nyanyi, baru aja udah saya play. My Body Isn't Ready, thank you banget buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Coba saya cek apakah ada yang terlewatkan. Buat yang belum, sekali lagi boleh Anda WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PingguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPingguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Dan ya pasti nanti jam 3 ya, baru saya lanjut untuk bacakan lagi salam-salam dan juga requestan Anda. Yang udah request lagunya Venga Boys, langsung aja deh saya kasih. Ini dia, Shalalala. Pes semangat dulu deh siangnya, pengen ngantuk ya sahabat Pingin FM.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Sweet Music Station, Shout Semua Stay Happy. Ini dia Naikila, MMG, My Mind Gue. Apa kabar buat Mbak Romi? Ini kenapa ya? Kalau Mbak Romi requestannya atau chatan itu saya selalu kelewatan. Mohon maaf ya Mbak Romi ya, nggak ada maksud, tapi kalau nggak tahu selalu kena itu di Mbak Romi. Yang ada jadi ketawa ya Mbak Rom. Thank you banget Mbak Romi. Yang pastinya ini lagunya emang kemarin malam sempat saya play juga. Jadi Mbak Romi pengen dengerin lagu yang kemarin Koko play semalam. Oke, sudah saya play Naikila dengan MMG. Terima kasih Mbak Romi. Makasih Koko. Sehat, bahagia, kaya raya ya Ko. Yes, amin. Terima kasih Mbak Rom. Kemudian apa kabar juga untuk Anda yang lain sahabat Pingin FM. Tadi juga ada Mbak Ratna ya. Udah ya Mbak Ratna ya. Karena udah umur gak bisa begadang katanya. Baiklah, tapi Ed Sheeran udah saya play. Jadi yang Afterglow. Saya kalau gak begadang gak cuan Mbak. Yang lain sahabat Pingin FM boleh request lagu lagi. Boleh WhatsApp saya lagi di 0811 393 494. Facebook Instagramnya @ Pingin FM Bali. Twitter X-nya @ Radio Pingin FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.
1: V dan Hal. V dan Hal. V dan Hal.
0: Ya, sahabat Pingin FM, pisau cukur itu kayaknya menjadi sebuah benda yang wajib juga ada di rumah ya. Terutama nih, kalau saya sendiri sih juga itu selalu ready, dan ready yang baru, ready yang masih kemasan juga. Nah, tetap menggunakan pisau cukur yang lama, yang telah kotor, tumpul, atau bahkan hingga berkarat, itu akan menimbulkan dampak buruk buat kesehatan kita, sahabat Penguin FM. Salah satunya itu akan mengakibatkan timbulnya iritasi kulit, munculnya rasa gatal, serta ruam kemerahan setelah kita bercukur. Itu bisa menjadi juga tanda kalau kita sudah harus mengganti pisau cukur. Tapi better ya, itu ya nggak sampai harus terjadi sudah gatal atau ruam. Kita sudah ganti aja. Kalau kita udah lihat kok kayaknya, atau mungkin ini udah dipakai berapa kali ya, nah udah. Iritasi kulit yang muncul juga akibat bercukur bisa dikenal sebagai razor burn. Nah, biasanya ini terjadi akibat pisau cukur yang sudah tumpul. Jadi walaupun dia nggak berkarat, tapi karena udah lama pemakaian, itu pun juga akan bisa tumpul kan, dan akan menimbulkan juga luka juga atau iritasi. Nah, sama seperti iritasi kulit akibat bercukur, terjadinya juga rambut yang tumbuh ke dalam atau ingrown hairs, ini merupakan dampak dari tidak berganti pisau cukur loh ternyata. Hal ini bisa sangat tidak nyaman dan menimbulkan benjolan di kulit. Walaupun juga menggunakan pisau cukur yang sudah tumpul, namun kondisi ini malah justru bisa menyebabkan meningkatnya risiko luka. Iya, benar banget. Ini saya sering terjadi kalau bersihin brewok kayak gitu. Waduh, ini ada kumis. Itu biasanya sering terjadi insiden. Ya, salah satu penyebabnya itu juga. Hal ini terutama bisa terjadi dalam bentuk luka gores. Nggak mau kan seperti itu. Makanya rajin-rajin ya buat Anda untuk berganti pisau cukur.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang penting...

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Base Persuades yang menjadi satu track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Single on Penguin FM.

Lizzo kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

Tingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia Riff dengan Raja. Apa kabar buat Agus Ade? Ya, lagu yang ini akhirnya ke play. Karena ini yang ada di playlist kita ya. Kahit naik kita gak punya. Terima kasih buat Agus Ade di Tabanan. Kemudian apa kabar juga? Terima kasih buat siapa lagi ini? Oke, saya langsung baca lagi deh. Ini ada Mbak Romy, ya, masih stay tune. Thank you banget. Ada Hardy juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih juga udah streaming dengerin Pinggun FM Bali. Ellie Goulding dengan For Your Entertainment. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Hardy, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian ada Mbak Dian Kusuma juga. Thank you banget Mbak Dian. Ya, dia pengen dengerin itu tadi lagunya Gigi Perez dengan Sailor Song. Sudah nyanyi dong ya. Salamnya buat Mbak Romy dan semua sahabat Pinggun FM. Buat Koko Surya, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Oke, gimana kabar buat Oki? Halo Ki, selamat sore Ki. Raining season dari miliknya Dua Lipa. Baiklah, gimana kabar kok? Kabar saya baik banget. Tumben nih siang-siang. Gimana kerjaan aman? Aman Ki, kerjaan diboyong kesini. Sehat selalu, baik terima kasih buat Oki ya. Kemudian ada Lanang juga, makasih Koko lagunya udah di play, terima kasih juga. Kemudian ada Bu Intan di Penati, semangat siaran ya. Katanya pengen dengerin lagunya Coldplay yang Clock. Baiklah, tar saya play lagunya, ditunggu aja. Terima kasih buat Bu Intan di Penati. Mama Yuna juga, selamat sore Mama Yuna, apa kabar? Mama Yuna pengen dengerin lagunya Home dari miliknya Charlie Puth. Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Katanya salam sehat, bahagia, kaya raya. Yang sering Dewi bilang kalau pas siaran sambil tertawa, Koko. Ya, terima kasih buat Mama Yuna ya. Oke, yang lain sahabat Pinggun FM, ini ada bu guru kita juga langsung muncul dia. Wandi dari miliknya One Direction dengan 18. Katanya sambil tiduran baru pulang sekolah, semoga kabarnya baik ya. Semangat siaran sambil kerja. Tahu dia. Oke, makasih Uya, makasih balik buat Juni Nati. Salam buat Bito Nati ya Juni. Salam juga buat Ode, salam buat Tude Dangin ya. Terima kasih Bu Guru. Bu Gurunya udah bisa santai kalau jam segini. Enak ya kalau jadi guru ya. Semangat Bu Guru kita. Tapi pagi-pagi udah harus bangun, udah harus ketemu sama siswa-siswanya yang lucu-lucu. Oke, saya coba cek lagi, mudah-mudahan gak ada yang kelewat. Ini gak tahu ya, apa kacamata saya perlu berubah nih, apa lebih tebal nih. Oke, kayaknya udah semua sih ini ya. Oke, yang lain sahabat Pinggun FM masih ada waktu ya, sekitar 1 jam kurang. Kalau Anda mau request lagu lagi, oh ini ibu kita baru muncul. Ya, ibu kita yang suka dengan Sumba. Budaya Asriani, apa kabar? Selamat sore, Budayu. Imagine Dragon. Oke, dengan Follow You. Terima kasih ya buat Budaya Asriani. Sehat selalu ya. Baiklah, terima kasih juga buat yang lain, sahabat Pinggun FM. Sekali lagi, yang mau bergabung boleh di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Mau request lagu Indonesia? Boleh. Mancanegara? Silahkan. Yang penting tahunnya aja. Dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
6: Press single on Penguin FM.

0: tahun sejak merilis album Higher Than Heaven, Ellie Goulding kembali dengan karya terbarunya. Penyanyi asal Inggris ini dijadwalkan merilis album studio ke-6nya yang berjudul I Know Too Much pada 4 September 2026. Album ini berisi 10 lagu dan Ellie sudah memperkenalkan 3 single jagoan yaitu Black Friday Dress, Four Seasons, dan juga Favors. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Ellie Goulding juga membagikan single ke-4 berjudul For Your Entertainment. 103.6 Your sweet music station. Radio Penguin. Radio Penguin. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
6: Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Coldplay dengan Clocks. Apa kabar buat Bu Intan di Penati? Lagu requestan Bu Intan udah saya play. Terima kasih banget ya Bu Intan udah sempat bergabung ya. Stay tune terus di Pinggun FM Bali. Terima kasih juga buat Amin Mimbar. Halo Min, gimana kabar Min? Hey, ada Koko Surwin di OH Part 2. Selamat siang Koko. Selamat siang juga buat Amin Mimbar yang udah streaming dari Singaraja ya. Terima kasih buat Adi Hendrawan. Halo Di, selamat siang menjelang sore. Atau sudah sore, ini udah 4:30 kurang. It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Yes, terima kasih banget buat Adi Hendrawan. Kemudian juga untuk Anda yang lain, sahabat Pinggun FM yang masih stay tune, yang masih mau request lagu, kalau mau dicoba boleh Anda WhatsApp aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinggun FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinggun FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Tapi kalau yang ini, sahabat Pinggun FM, orang tua sering kali ya ingin sekali untuk mengetahui gimana sih kemampuan terbaik dari anaknya. Padahal bakat itu biasanya nggak langsung terlihat sejak awal. Ya, bahkan itu dapat berkembang seiring bertambahnya pengalaman. Nah, coba deh kita cari tahu ya. Family time. Family time. Ya, sahabat Pinggun FM, peran orang tua itu penting untuk membantu anak-anak kita untuk mengenali bakatnya itu sejak dini, tanpa harus menuntut anak terhadap hasil yang sempurna. Saya kutip dari femila.com, mengenali bakat dapat dimulai ya dengan memperhatikan minat. Kemudian juga kebiasaan serta aktivitas yang paling sering dipilih oleh anak secara sukarela. Jadi bukan dari kemauan orang tuanya ya. Pengamatan sederhana tersebut itu juga akan membantu kita untuk memahami potensi tanpa harus memaksakan pilihan tertentu. Ya, sahabat Pinggun FM, pentingnya untuk memberikan lingkungan yang aman untuk anak itu bereksplorasi itu adalah yang utama. Karena anak membutuhkan dukungan, kesempatan untuk mencoba hal yang baru, dan juga dorongan yang membuat mereka berani mengembangkan kemampuan tanpa takut melakukan kesalahan. Sikap orang tua pun yang suportif pastinya akan membantu anak ya untuk terbuka akan kegiatan yang ingin dia lakukan. Jadi kasih kewenangan untuk anak, kita hanya mengawasi aja apa sih yang dia senengin.

0: September, SoftSmart Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Pinggir FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia lagu terbaru dari Michael dan Sturok dengan Bring It On. Oke, terima kasih sahabat Pinggir FM udah nemenin saya selama kurang lebih 3 jam ya. Terima kasih banget. Selamat menikmati hari Kamis Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda sebelum jam pulang kantor. Tapi saya mau pulang dulu juga. Entar lagi bakal ada siapa tadi? Entar ada Betty Richardson sama Vino Bramasta yang akan temani Anda itu di intermezzo sampai di jam 8. Ya udah, saya Surya Winata pamit. Selamat sore sahabat Pinggir FM, sampai jumpa and bye-bye.

0: Din, lihat deh. Ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya, belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.
2: I've been on my own. Yeah, everybody used to let me down. Oh, holding on.

0: ada keajaiban datang.
1: Miracle Ultimate yeah. Denpasar.
0: Itu dia keajaiban ketika Anda datang ke Miracle. Dari yeah. yang wajahnya kusam bisa jadi
1: keluar glowing ya.
0: Glow up.
1: Yes.
0: Cus pokoknya.
1: Udah gitu dapat kabar baik lagi kan.
0: Ih seneng banget Bram.
1: Plus-plus banget dah itu.
0: Iya seperti kabar baik dari teman kita ya.
1: Akhirnya lo ya.
0: Tunggu saja premiernya.
1: Bukan sekedar titel guys.
0: Oh iya.
1: Itu yang kita harapkan lo ya.
0: Iya itu yang kita
1: dari,
0: doakan.
1: Dari kesibukannya selama ini. Apa lagi? Kecilin eh. Hebat ya. Bertahannya.
0: Bertahan yang jadi dari pilot pagi sini.
1: Astaga.
0: Mantap.
1: Jadi mantap bahwa aku udah tak kurangin
0: iya,
1: tuh tak biasanya.
0: Ini gede ini tuh kecilin itu nyaring banget soalnya.
1: Iya.
0: Ya memang tapi nggak apa-apa lah demi kabar baik itu kan. Dapat traktiran sih kita biasanya ya
1: at
0: kan.
1: At least ya minimal gitu kayak es krim itu biarnya seger.
0: Ya minimal minuman KitKat itu minimal biasanya ya.
1: Kopi depan biar nggak jauh lah dia nyebrang gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya nggak lebih baik lah tuh.
1: Boleh lah. Berat dikit nggak masalah.
0: Makan.
1: Oh pantes tadi ngerujak yuk gitu dia ngomong.
0: Kan aku yang
1: ngomong. Oh ngomong kode.
0: Aku itu yang ngomong. Meiko beli rujak.
1: Oh, senyum-senyum. Dia jangan pulang dulu.
0: Iya.
1: Sini dulu.
0: Ngorte-ngorte dulu ya.
1: Kan nanti nyari ilmunya malam kan.
0: Asik. Kan memang spesialis dia malam. Kamis Jumat cari ilmu. Iya.
1: Jam 6 ke atas tuh gak bisa diganggu dia.
0: Selasa praktek.
1: Praktek. Tahu lah nanti siapa premiernya ya.
0: Asik.
1: Apalagi besok ada sesuatu yang spesial.
0: Apa tuh?
1: Ikone.
0: Apa?
1: Siang payu.
0: Apa tuh?
1: Ih.
0: Mudia yang mana?
1: Di IG.
0: Apa tuh ya? Oh iya. Yang kuis. Ngomong nih.
1: Kan ini biar mereka nih.
0: Soalnya udah biasa.
1: Oh kita udah biasa.
0: Sudah terlalu biasa kita bagi-bagi.
1: Besok ada kuis itu. Guys. Staycation
0: iya,
1: dah.
0: Iya tungguin Betty Richardson.
1: Oh seksi kali pakaiannya.
0: Bisa ya? Ih tolong sensor dikit.
1: Nggak mau aku.
0: Nggak sengaja itu namanya.
1: Gitu loh.
0: Sebel. Udah ayu baru seksi.
1: Kan biar nggak percuma kontennya kan. Gitu.
0: Serah lah ya. Yang pasti kita banyak bawa kabar baik untuk Anda.
1: Iya lagi benar.
0: Biasanya kalau dapat kabar baik, hal pertama yang Anda lakukan tuh apa? Apakah langsung telepon orang terdekat, kasih tahu orang terdekat, atau chat sahabat atau pasangan. Chat aja ya, bukan telepon ya. Atau langsung uriak. Di media sosial.
1: Oh iya dong.
0: Pamer.
1: Oh iya dong.
0: Tahu banget aku ini siapa nih yang C nih.
1: Aku ya. Enggak lah beli babi baik mau.
0: Mau rujak.
1: Rujak kayak apa es krim kayak.
0: Atau menikmati sendiri dulu kayak wah ini waktuku akan kunikmati. Aku yang A sih.
1: Kalau aku gak ada di sini kak.
0: Apa?
1: Actually aku gak ada di pilihan ini. Berdoa dulu aku mengucap syukur.
0: Oh iya itu
1: serius-serius
0: iya.
1: Aku mengucap syukur.
0: Juga.
1: Terima aku kasih
0: juga.
1: Gitu aku bersyukur. Kalau misalnya aku lagi di rumah tuh aku. Iya aku kamu rajan dulu. Terima kasih. Baru aku riak ke sosial media.
0: Oh iya kalau bersyukur tuh kan udah pasti ya. Bersyukur dulu setelah itu apa gitu kan. Aku pun begitu Bram. Aku sebutlah itu.
1: Haleluya woy.
0: Iya ya, itu dia. Gitu. Baru setelah itu telepon atau chat gitu. Iya pasangan sih biasanya aku kasih tahu dulu.
1: Oh gitu. Aku keluarga sih biasa. Jangan minta traktiran ya gitu.
0: Males banget. Kalau kamu kok kabar baik siapa yang kamu ngapain biasanya duluan?
1: Kita kan yang duluan dapat kan
0: chat.
1: Tahu infonya? Oh kita kan traktir kita bawa ya.
0: Telepon orang terdekat, chat sahabat atau pasangan, upload ke medsos bukan kukus itu. Atau menikmati aja sendiri dulu gitu. Nikmati sendiri. Oh Koko emang merdeka dia. Ya mandiri, merdeka.
1: Betul. Koko.
0: Kalau Anda bagaimana?
1: Silakan cerita sama kita ya. Sekalian request lagu favoritnya.
0: Kan
1: blank aku
0: dia
1: lah.
0: Yang grogi kan.
1: WhatsApp telah
0: kabar baik. Siapa ikut bahagia kita?
1: Aku bahagia loh. Sampai terhura-hura aku.
0: Iya dong.
1: Yuk WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinggunFM Bali X, @RadioPinggunFM.
0: Biasanya kalau Anda dapat kabar baik, apa yang Anda lakukan pertama kali selain bersyukur ya?
1: Yeah.
0: Silakan. Cus.

0: Daily News.
1: 뱅웬 뉴스.
2: 사하바트 Penguin FM, kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong khusus wanita KRL yang berhenti di stasiun Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis 17 September pagi, di mana asap muncul dari dalam tas seorang penumpang perempuan. Petugas keamanan KRL kemudian mengamankan tas tersebut. Binmas Rawabuntu Polsek Serpong Aibda Heri mengatakan asap berasal dari dua unit telepon seluler yang berada di dalam tas penumpang tersebut.
3: Sementara itu, sahabat Penguin FM, warga di sebuah desa di Uttar Pradesh, India, mengikat seorang teknisi telekomunikasi ke menara seluler gara-gara kesal dengan jaringan internet yang bermasalah selama berbulan-bulan. Warga desa yang frustasi diduga sudah habis kesabaran dan protes atas tidak adanya konektivitas 5G di daerah mereka. Saat petugas polisi tiba, teknisi tersebut telah dibebaskan.
2: Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelas lo lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Jenny sahabat Tungin FM dengan Heaven. Ini Happen. Spesial untuk Pak Wardana yang lagi di jalan.
1: Lagi jemput istri katanya.
0: Ini luar biasa.
1: Ini kalo baru suami ya.
0: Memang suami.
1: Greng.
0: Suami Jos Gandos lah pokoknya ya. Katanya kalau dia dapat kabar baik itu infonya ke istri dan anak tentunya.
1: Oh gitu.
0: Setelah say thanks to God. Karena doa-doa mereka kita semua dalam berkat dan perlindungannya. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Praise the Lord.
1: Yeah, amin. Langsung heaven ya.
0: Thank you guys.
1: Baiklah, terima kasih. Saya mau nyalamin juga buat yang lagi di jalan. Ada Mboge saya. Ada Kak Adi, ada Nanda, ada Nindi lagi nganterin Nindi karate katanya.
0: Wah luar biasa.
1: Sekeluarga banget nih.
0: Iya dong, supaya melihat bagaimana Nindi sudah menguasai kata-kata. Kata berapa Nindi?
1: Kata-kata, passwordnya?
0: Kata satu, gitu biasanya.
1: Oh gak tahu aku.
0: Ada.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Belajar sama Tante Betty ini bisa. Dia mantan karateker.
0: Karateker bukan karateka. Caretaker maksudnya.
1: Karateker gak tuh?
0: Seumuran Nindi deh kayaknya aku belajar karate waktu itu.
1: Oh iya? Oh, wah luar biasa. Ingat,
0: Nindi,
1: guys.
0: Ingat kalau sudah gak kuat disuruh sparring berhenti aja.
1: Enggak Nindi gaskan pokoknya ya. Uy. Sampai bisa banting.
0: Iya banting Om Bam nanti yang pertama ya.
1: Oh macam-macam ya. Berani kamu.
0: Berani dong.
1: Berhenti kan demi, mau kok stop nanti ini.
0: Kan demi ini kelangsungan keponakan tercinta.
1: Stop nanti Din.
0: Daripada Nindi. Dia banting orang, kasih banting kamu dulu.
1: Gak mau.
0: Banting harga.
1: Berani, stop loh nanti. Gift-giftnya.
0: Ih, ngancem guys, takut. Nanti Nindi ngamuk di mobil jangan.
1: Gak berani dia sama aku.
0: Tolong Mbok Gong, sentil adikmu. Lanjut.
1: Ada Mbok Tian.
0: Halo Mbok Tian.
1: The course, runway, mau kabur kemana?
0: Kabur lah dari kemacetan, udah gak, ini kan aktif kan, udah langsung cus dia pulang ini.
1: Iya no, centang satu banget nih.
0: Sebelum Sanur mulai macet.
1: Kabur dulu dia.
0: Iya, ada Beli Adi Hendrawan, lagunya Pemuja Rahasia Silon Seven, thank you.
1: Ada Jegek Dharma Sabe.
0: Gak bisa datang dia besok.
1: Oh gitu?
0: Udah pijen ya sama Suma.
1: Oh ya?
0: Nunggu Suma yang siaran baru dia izin.
1: Tuh kan?
0: Sama kita gak bilang dia.
1: Oh, sebenarnya pengen ketemu tuh mau Dian guys. Tapi malu-malu aja dia kayak
0: setelah
1: gitu.
0: Bilang Jumat Suma gak siaran.
1: Fix kan?
0: Gak bisa dia datang langsung.
1: Suma lo standby sampai jam 7.
0: Iya.
1: Gak mau datang juga. Ayo excuse-mu apa lagi?
0: Sibuk dia, sibuk.
1: Apa nih pura-pura gen?
0: Lagunya Henry Moody. Miss You. Ikutan miniput lo dia, Bram.
1: Iya, miniputnya biasanya nikmati sendiri dulu. Abis itu baru kabarin keluarga katanya.
0: Oke, yang lain ntar ya kita baca lagi. Jangan sabar lupa ya, ikutan miniput.
1: Kalau misalnya Anda mendapat kabar bahagia, hal pertama yang Anda lakukan tuh apa?
0: Yes.
1: Telepon orang terdekat, chat sahabat atau pasangan, upload ke media sosial, nikmati sendiri dulu atau apa?
0: Iya, ya. Setelah bersyukur yang pasti ya, yeah. Sahabat Tungin FM ya. Jangan lupa bersyukur loh, itu kita ingetin.
1: Betul. Iya kan? Kan semua dan berasal dari mana? Udah naik.
0: Weather forecast. Ngamuk dia.
1: Gak sabaran banget mbaknya satu ini.
0: Gak sabaran, harus bersyukur katanya juga. Oh, gitu. Karena bukan karena cuaca yang mendukung.
1: Oh iya. Yeah.
0: Tidak akan terjadi, itu kabar baik katanya.
1: Betul-betul guys. Ya kalau cuaca udah mendukung pasti lancar semuanya ya.
0: Semesta mendukung, cuaca mendukung, Wuwun mendukung.
1: Iya asik.
0: Transferin dong Wun.
1: Luar biasa.
0: Makasih.
1: Makasih ya Wun ya.
0: Transfer untuk memang buat kita ya, bukan untuk bayar tagihan ya.
1: Ngilang gitu aja dong kayak lewat doang.
0: Barusan tuh suamiku
1: oh, yeah?
0: Transfer duit kaget aku ngapain pakai bayar cicilan nasi.
1: Kirain ini buat jajan gitu kek.
0: Mana ya. Nanti aku yang jajanin dah.
1: Wah luar biasa. Istri satu ini emang panutan guys.
0: Iya dong. Astukaren aja dulu.
1: Mama Ale emang ya.
0: Suha pokoknya. Lanjut.
1: Cuaca hari ini cerah dan berawan ya. Untuk suhunya 23 sampai dengan 30. Terasanya 34 derajat Celcius. Tidak ada kemungkinan hujan sampai nanti malam. Untuk anginnya di 15 sampai dengan 30 km per jam.
0: Panas
1: ya.
0: Loh tapi.
1: Ember.
0: Like panas banget.
1: Gerah.
0: Udah panas banget pakai baju double lagi. Salah set aku guys.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

0: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
2: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Garrix dan juga Carolina Lawyer. Ini untuk Mbak Ratna. Mbak Ratna, coba pap dong senyumnya sore hari ini. Kita lagi kekurangan gula nih di sini, butuh penyemangat ya kan?
1: Iya, benar.
0: Senyum manismu bisa membuat kami bersemangat.
1: Bisa uhu.
0: Cepat Mbak, pap Mbak. Anda juga dong yang lain boleh pap senyum manisnya sore hari ini.
1: Pap kita dong.
0: Wih, kirimin kita pap Anda dong, jangan kita yang di pap, ngapain?
1: Iya, ngapain kita capture. Aduh. Apa lagi tuh?
0: Kuku.
1: Ya, sambung kuku, lagi nanti.
0: Kuku lemah.
1: Kuku.
0: Kayaknya aku harus tiru Dinda deh. Pakai yang tempelan aja.
1: Iya,
0: capek
1: udah.
0: Capek dia kayaknya.
1: Iya.
0: Letoy.
1: Ya agak panjang warna putih.
0: Enggak berani aku panjang-panjang, kornya kerosoan. Nanti kayak Jenny lagi ketinggalan kuku palsunya di apa, di CD fansnya kan.
1: Oh iya?
0: Ya, seneng fansnya.
1: Oh, jelas itu pasti diabadikan.
0: Iya dong, kuku kan. Jenny ketinggalan gitu kan. Eh, Anda kalau mau meninggalkan message ke kita juga silakan ya.
1: Silakan lo guys.
0: Request lagunya, mini vote-nya.
1: Iya, kalau Anda dapat kabar gembira.
0: Untuk kita semua.
1: Iklan apa ya?
0: Tuh, apa yang ungu tuh apa sih namanya?
1: Terong.
0: Apa sih?
1: Apa?
0: Pokoknya ini ada suplemen gitu dah.
1: Oh iya?
0: Gembira untuk kita semua.
1: Ku kira bumbu tahu masak.
0: Kasih tahu dong.
1: Bumbu masak.
0: Kulit manggis ekstrak itu loh.
1: Oh alah.
0: Ekstrak kulit manggis.
1: Oh iya benar ya.
0: Kabar gembira
1: untuk kita semua.
0: Kulit manggis kini ada ekstraknya.
1: Wow. Yeah. Ya, kalau misalnya Anda dapat kabar gembira, Anda langsung iklan apa gimana?
0: Langsung bernyanyi-nyanyi bahagia.
1: Iyo,
0: ya.
1: Oh.
0: Kadang gitu moodnya bagus.
1: Ya enak kan moodnya. Atau mungkin Anda menyimpan diri sendiri, di dalam diri sendiri. Nikmatin yeah dulu momennya.
0: Gitu. Terima kasih atas pencapaian ini, yeah, diriku yang telah berusaha sejauh ini.
1: Iya.
0: Dung.
1: Atau Anda kabarkan ke keluarga, kerabat, yes, pacar, pasangan.
0: Nah, ya, itu dia ya.
1: Nah, silakan ya.
0: Siapa yang belum kita baca tadi? Bawo ya?
1: Bawo, ya betul.
0: Bawo, katanya dia lagunya kita bikin romantis. Tadi sudah diplay dari Malik and Essential. Pasti sudah pindah dia biasanya kalau ini putar lagunya. Kalau mini vote-nya biasanya kalau dapat kabar baik itu selain bersyukur, gembira dong, bahagia itu sederhana. Langsung yeay! Jeng, menari
1: bawa, bawa,
0: kayaknya.
1: Gus Bawa.
0: Hey. Ya. Terus.
1: Ada Abah Waisel. Mm-hmm. Kalau dia telepon orang terdekat katanya.
0: Oke Abah, semangge. Ada Okta di Bengui. Mm-hmm. Yura Yunita tenang buat Betty Bram. Semangat dan selamat siaran.
1: Oke, baiklah. Ada Beli Lanang, lagunya Farji. Bigger Don't Cry ya katanya. Sudah ngopi, ini buat para wanita katanya lagunya.
0: Kemudian?
1: Kalau laki-laki Boss Don't Cry.
0: Oh.
1: Boss Don't Cry, nama ini ya boy
0: orang
1: band ya.
0: Orang mau nangis bahagia, kasih aja beli.
1: Oh gitu.
0: Oh, oh. Boleh dong, kadang kita tuh saking terlalu bahagia sampai menangis loh.
1: Iya benar.
0: Pernah sih kamu kayak gitu?
1: Benar, kenapa sih duitku banyak sekali?
0: Kesel gak sih pengen nabok dia guys? Aduh.
1: Jangan besok.
0: Ada Mbak Iga Pacaneki ya. Dia sih pasti pamer ya.
1: Oh,
0: sekarang
1: jelas
0: aja pamer. Mm-mm. Pamer adalah nama tengahnya.
1: Betul.
0: Oh, namanya Iga Pancarianeki namanya. Hobinya ria soalnya.
1: Sangat ria orangnya ya.
0: Iya emang ria banget ya.
1: Oh, iya, iya.
0: Sedih aku sebelum hujan dari Iggy Taf. Kalau dapat kabar baik itu biasanya telepon anak-anak dulu. Atau share di grup keluarga yang isinya 3 orang aja.
1: Sama aja sih jatuhnya ya. Nggak telepon anak keduanya. Terus isi grup 3-3 udah tahu.
0: Anak-anakku, mama sudah punya pack yang ke-8. Yang ke-9 dan 10 menyusul.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa itu 6-pack?
1: Nggak ada. Anak-anak.
0: 4-pack nih.
1: Ibu udah bisa ngangkat 50 kilo.
0: Wah, mantap.
1: Ntar lagi jadi ini kuli beras.
0: Salah jangan yang nonteng yang palsu aja Mbak Panca ya.
1: Oh iya benar.
0: Roboh loh itu.
1: Iya betul. Jangan macam-macam
0: katanya,
1: ya.
0: Katanya sama Mbok Ge Intan, Dewa Ananta Mbok Ge Intan. Setelah itu telepon Besti adiknya. Abis itu lanjut riak di sosmed kan. Kan?
1: Rian Eki.
0: Ember.
1: Dasar.
0: Pak War, salam buat istrinya yang cantik gitu ya.
1: Sekali mantap couple ini no.
0: Pakai baju kutungan.
1: Iya.
0: Sengaja biar kedinginan dipeluk sama istrinya dari samping gitu kan.
1: Enggak, biar aromanya gitu.
0: Deodoran mahal.
1: Papa apa ini? Gitu kan.
0: Papa.
1: Papa.
0: Wangimu.
1: Wow. bikin pengen keluarin ke mobil deh.
0: Kok gitu sih, itu bukan wangi namanya.
1: Bau ya. Bunda Dayu Asriani, James Blunt, Weight of It All.
0: Sudah.
1: Katanya kalau mini vote-nya selain bersyukur ya, Budayu jok langsung jingkrak-jingkrak gue nih.
0: Budayu ingat umur Budayu.
1: Aku takut Budayu ada yang gitu nanti Budayu.
0: Jangan Budayu. Ingat umur, serius nih. Bahaya loh.
1: Katanya saking senengnya soalnya boleh Bu.
0: Punya trampolin mungkin dia di rumah. Mau pinjam trampolin Alek Bu Dayu?
1: Eh jangan.
0: Kan biar totalitas.
1: Ya kan ini ada batasan ininya kan.
0: Alex.
1: Itu untuk anak-anak doang kan? Untuk dewasa
0: anak
1: bisa.
0: Anakku kan sudah bukan anak-anak.
1: Emang bisa untuk dewasa?
0: Bisa. Ya di belinya mahal mah omanya.
1: Matt coba Matt.
0: Eh jangan kalau itu jangan.
1: Biar papa dan anaknya
0: no. Spesial tuh papanya jangan ya.
1: Kok gitu sih?
0: Bikin orang sekitar kepo. Ih Budayu tetap ngomporin orang.
1: Selalu.
0: Jangan Budayu.
1: Namanya
0: sendiri aja.
1: Namanya Budayu aja Budayu Ria Sriani.
0: Iya benar. Nanti ada yang nanya lo who hurt you Budayu.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Gak bisa lihat orang seneng itu namanya.
1: Iya betul.
0: Jangan Budayu,
1: jangan
0: ya,
1: Budayu lebih baik. Sama anak-anaknya aja dah Bu.
0: Betul. Ada Edo Marpel.
1: Lepel.
0: Kemudian isi Edo kemarin sama Suma ada isi Edo. Marpel oh, iya. Gitu aja. Lagunya gak ada di playlist. Ganti nak do? Malah ngorte sama Bram gitu dah. Kalau ngorte sama Bram langsung dia lupa.
1: Lupa jati diri.
0: Lupa arah dia langsungnya.
1: Sebenarnya dia siapa? Marpel apa Edo gitu kan? Ya,
0: Edo Marpel emang namanya dari dulu Edo Marpel.
1: IG-nya Mika Kamehameha.
0: Boh juga bingung.
1: Siapa sih? KTP-mu yang mana?
0: Jangan dong, nanti pakai pinjol. Katanya kalau ada kabar baik, pasti chat sahabat atau kakak.
1: Oh gitu. Oh ini.
0: Terus.
1: Ada Gustu, kalau Gustu katanya requestnya McAllen Surok, Bring It On ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Sukma.
0: Hey.
1: Apa gula apa beras tuh Sukma?
0: Ah Sukma, gitu diliatin aja. Doang. Kita mau senyummu Sukma.
1: Iya betul.
0: Dewi tuh? Damkar tolong.
1: Iya tolong.
0: Segera.
1: Iya Dewi
0: pake
1: Damkar.
0: Pakai giginya kelihatannya. Ting gitu loh.
1: Fotomu aja udah jangan kayak Damkar nyam. Kan.
0: Iya loh. Tuh udah pakai topi kayak Anna Williams tuh topinya.
1: Anna Williams.
0: Iya kan itu kan outfitnya yang hidden gitu kan. Di Tekken 3. kurang kelihatan gigi tuh di fotomu gak mau.
1: Zoom gigi.
0: Ya.
1: Pakai lubang-lubang dosa.
0: Oh, Mbak Ratna mari cegek. Itu nama Ratna, senang kita ngelihatnya.
1: Bunda Ratna.
0: Emang harus pede apa adanya nak mulu jegek?
1: Iya.
0: Ngapain pakai ini filter? Lagi sampai berubah wajahnya. Jangan ya.
1: Jangan ya.
0: Jangan ditiru saya. Ngeri tau baca sendiri. Terus ada siapa lagi?
1: Daripada gak terlihat nanti kan.
0: Aduh.
1: Kalau beli Adi katanya kalau dapat kabar gembira itu kasih tahu ibu biasanya. Tapi kalau sekarang sama istri aja dikit-dikit apapun sama istri. Ya iyalah. Masa sama tetangga celingkuh kamu nanti. Heran suami satu
0: berani,
1: ini.
0: Berani ya. Nah ini nah ada Mbok Rom lagi suka aku ngelihatnya loh. Cantik.
1: Tumben dia mau ngepap.
0: Emang suka ngepop ya.
1: Sama aku gak mau dia
0: takut,
1: jelek Mbak Rom jelek
0: takut
1: gitu.
0: Takut sama Bram nanti dijampi-jampi.
1: Lumayan lah Mbak Rom.
0: Mbak Rom itu AI Mbak Rom diolas. Bukan Bram tuh tajak foto nyen kaden. Sejak kapan hotelnya berubah jadi pura?
1: Kan rubah nuansa langsung.
0: Sama banget tiba-tiba jadi aura sakralnya lu kuat sekali ya.
1: Oh jelas.
0: Betty Bram lagunya Naikila MMG. Kalau setelah mengucap syukur Mbok Rom tuh biasa menikmati sendiri aja. Gak pernah cerita ke siapa-siapa. Pasti nantinya orang-orang di sekitar tahu sendiri.
1: Artis ya.
0: Karena dari wajahnya udah wajah ini pamer gitu kan.
1: Desa artis.
0: Mantap.
1: Dasar. Ada Mama Yuna. Bu Lilis. Halo, Bu Lilis. Bu Lilis katanya denang. Halo, Lilis. Denang, senang enggak Bu Lilis? Daur hidup ya. Sisie ditunggu lagunya ya Bu Lilis ya. Mama Yuna. Done Maula. Ya. Mama Yuna request Arli Put Home ya. Cebet Gung Bram salamnya makasih ya semangat.
0: Oke, okay. Ada Edo Marpel tadi ganti.
1: Apa sih?
0: Batuk mulu aku dari tadi Afril yang mana aja yang melo apa yang kenceng, Do?
1: Kan?
0: Cus.
1: Nambah pertanyaan aja emang
0: ya,
1: cowok
0: emang
1: satu ini ya.
0: Sengaja biar banyak ada obrolan.
1: Suka ditanya-tanya deh Desa. Tika ngapain?
0: Minumku mana ya?
1: Aku gelem Bu Nesan kan Tika nih makanya kuang-kuangin Tik.
0: Orang kemarin habis racing dia. ke rumah sakit.
1: Dia ya,
0: dalam sepersekian detik udah nyampe aku lihat statusnya.
1: Dia tuh sakit ke rumah sakit racing.
0: Motoran.
1: Ngapain? Ya.
0: Aduh tik. Ada teknologi namanya Grab Car, GoCar, Maxim tuh pakai.
1: Ya. Tuh loh tik.
0: Sayangnya dirimu sendiri Tika, tolong.
1: Tolong. Kita sayang kamu soalnya tik.
0: Iya. Uji nyali akhirnya keuji beneran kan?
1: Iya kan?
0: Cek demen gaya lebih nih.
1: Aries.
0: Gaya lebih mula.
1: Tolong ya.
0: Mau pulker makan mie ayam dulu. Kalau dia dapat kabar gembira, menikmati dulu sendiri event sama suami, kadang masih diem dulu gitu.
1: Itu GWS ya.
0: Cepet sembuh ya Tika. Ada Tulus teh hijau dari Dewi Damkar. Yang kenceng.
1: Ih, ini jangan. Enggak tak baca loh ini ya.
0: Enggak usah dibaca.
1: Taben kamu.
0: Nakal.
1: Emang. Lah.

0: traffic light. Traffic light.
1: Mari kita cek kondisi
2: naik
1: jalanan
2: naik
1: dan sekitar
2: nyanyanyanyanya
1: dari Ubung Sabah Tungin FM. Ubung
2: Gunung
1: Galunggung sampai McD Cokro itu terpantau ramai. Ramai jalan Radalung sore hari ini sudah padat sampai simpang Panji. Di Padang Luwi macet guys, yang mau ke arah perumahan Dalung Permai itu macet. Sampai traffic light dengan kerobokan. Kerobokan ramai tapi menuju persimpangan kerobokan Canggu macet. Di Gatsu Barat, sepanjang Gatsu Barat terpantau ramai, apalagi dari Kebo Iwo Utara tuh padat. Simpang Kargo padat, simpang Bidade ramai, simpang Ubung padat saja sore ini. Simpang Lapangan Lumintang juga padat.
2: Padat.
1: Ke utara itu dari Jalan Merak ya sampai Ken Arok itu dua sisi macet. Dari Simpang Nangka keluar dari Jalan Suli itu agak macet Sabah Tungin FM, sama yang dari Jalan Gatot Subroto 1 itu keluar ke arah lingkaran itu. Apa sih bundaran Nangka itu? Padat sekali. Kemudian dari Living World itu Simpang Kenyeri Seroja macet. Dari Simpang Trengguli Siulan, Sulatri.
2: Jo sajan?
1: Tuh gara-gara berita tempo hari. Pak rame ya. Di Topati ramai.
2: Oke, baiklah kita ke Jalan Wer Supratman.
1: Bentar, ini apa? Trenggana macet loh. Sampai ke Siulan bener kan? Dari Padma Trenggana Siulan.
2: Petoki?
1: Silakan.
2: Macet ya.
1: Iya.
2: Dari Jalan Wer Supratman di simpang Jalan Surabi itu sudah mulai padat sekali dua arah sampai dengan di Jalan Gang Zambex 2. Ini lanjut lagi satu arah ke simpang Waribang ya. Ini sudah mulai padat sekali dari simpang Subita Nusa Indah juga cukup padat sore hari ini. Kita ke simpang Jalan Pananggalak. Ini yang dari arah selatan yang macet banget ya, hampir satu arah macet. Terus dari persimpangan Pelabuhan Sanur sampai dengan di simpang Prime Plaza Sanur juga macet sekali. Wih, ini macetnya nih dari Jalan Danau Tondano dari arah selatan ke utara sampai di simpang di Jalan Simpang Sanur itu satu arah macet. Di Bundaran Renonnya padat sekali, di simpang Sedap Malam juga cukup padat sore hari ini. Kita ke simpang Jalan Tirtonadi juga padat sekali. Di simpang Pemelisan dari sebelumnya Aero Express sudah mulai padat. Simpang Sanggaran ini juga cukup padat sore hari ini yang menuju ke arah Jalan Raya Sesetan juga padat sekali. Di Jalan Ponogoro, di simpang Jalan Suung Batan Kendal ini juga cukup padat. Di simpang Jalan Kresek itu padat sekali. Di simpang Sidakarya Jalan Raya Sesetan juga padat. Simpang Jalan Bedugul dengan Sidakarya juga padat banget. Simpang Dukusarinya ramai, simpang Pulau Salus ramai aja. Simpang Pulau Buton dari depan Laboratorium Kuantum itu padat sekali. Kemudian ke Tukat Pekerisan ini padat juga satu arah ya. Kemudian di simpang Jalan Tukat Bilok Balian ramai aja. Di Jalan Pemuda ke Tukat Yaya padat ya.
1: Oke, di Watu Renggong ramai lancar Sabah Tungin FM. Simpang Puputan sore hari ini ramai banget, sama yang di perempatan Yosudarso Slamet Riyadi itu ya. Dari simpang Dewi Sartika ini yang dari arah level 21 itu terpantau padat. Simpang 6 sore hari ini juga cukup ramai. Di Pulau KW lancar Sabah Tungin FM, yang mau arah ke Belitung aja yang agak padat. Kemudian dari simpang Pulau Ayu sampai simpang Buagan itu padat satu sisi jalan. Dari Imam Bonjolnya sendiri itu adalah menuju dari traffic light Gunung Soputan itu ke utara macet ya satu arah. Di Gunung Soputan macet dua arah. Kemudian di simpang Mahendra Data Selatan padat aja. Di Gunung Athena sore hari ini juga macet menuju Kunti 2. Di Gunung Salaknya ramai, di Western Ring Road ramai. Kemudian Jalan Subur sore hari ini juga ramai banget. Di Monang Maning sih ramai, Imam Bonjol juga ramai, Hasanuddin itu cukup padat sore hari ini. Di Pasar Badungnya macet ke arah Gajah Mada karena kebetulan masih ada proyek juga di sana ya. Simpang Lapangan Kompiang Sujana ini dari Gang Bumi Ayu sudah macet sampai traffic light. Terus ada apa lagi sih, Jalan Bulu Indahnya juga cukup macet itu yang ke selatan. Dari ini ya Padang Udayana perempatan itu juga padat banget, sama yang mau ke arah Polresta itu cukup ramai. Mana lagi ya Bram?
2: Oke ya, kita ke
1: Sanudin Sumatera udah.
2: Setia Budi. Simpang Maruti itu padat juga ya satu arah ya.
1: Oke deh, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pemberi keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

kuat, lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat, ayat buatku dan dia semakin dekat.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: lagu Bambang Bilang ini ya. Bambang Bilang, Bambang Bambang,
1: Bambang, Bambang, Bambang Bilang. Spesial buat Koko.
0: Koko Okirianto.
1: Iya.
0: Ya, semoga sudah berjoget di dalam mobil ya.
1: Iya, Babang Koko.
0: Iya, Babang Koko. Terima kasih. Tapi semoga gak lagi sakit perut juga.
1: Oh, jangan dong.
0: Karena kan kadang kita ya sebagai manusia biasa, Bram. Pasti ada aja tidak kecocokan dengan makanan minuman tertentu.
1: Betul.
0: Tiba-tiba sakit perut lah, tiba-tiba perutnya kembung. Mm-mm. Atau tiba-tiba gak enak badan. Mm-mm. Gak enak lah pokoknya.
1: Mm-mm, gak banget pokoknya.
0: Ada, kamu ada?
2: Apa ya? Sejauh ini.
0: Aku ada yogurt.
2: Gak bisa ya?
0: Aku suka sebenarnya.
2: Terus?
0: Tapi akhir-akhir ini gak cocok aku. Setiap minum yogurt ya, kembung perut langsung. Kayak umal gitu tau.
2: Oh
0: ya? Iya. Oh. Ya ampun. Gitu dah. Aku sama kalau kopi kebanyakan kembung aku.
2: Ya kopi kebanyakan kembung juga sih. Ya. Emang enak sih. Gitu sih.
0: Itu yogurt sih lebih parah. Kalau kopi masih aku masih bisa tolerir lah.
2: Oh gitu?
0: Masih lah bisa minum setengah kayak tadi kan. Hari ini 3/4 aku habisin loh. Bablas. Stop ya. Bahaya nanti kembung gitu. Kalau yogurt tuh aku beli yang ada yang dijual di Indomaret sama Alfamart tuh yang saset-saset tuh loh. Sekecil itu loh, Bram. Bisa tiba-tiba bergejolak perutku.
2: Oh iya? Segampang itu ya? Oh wow.
0: Padahal dulu aku suka beli jekul-jekul itu. Itu enak padahal.
2: Enak loh itu.
0: Walaupun aku suka makan ininya aja, toppingnya doang.
2: Tapi acem banget sih itu aku.
0: Iya, biasanya aku makan toppingnya aja. Lengkengnya doang.
2: Ih, masih gak ya?
0: Masih. Terakhir kali aku beli itu udah gak cocok aku ya udah sama yogurt. Kurang cocok ya.
2: Kurang cocok.
0: Kalau kamu dah?
2: Aku apa ya?
0: Apa?
2: Bingung saya juga ya.
0: Ya, sambil Bram mikir ya. Anda pernah gak sih ngerasa gak cocok dengan makanan minuman tertentu? Kayak misalnya tuh kayak daging kaki 4 kamu gak bisa.
2: Oh itu karena emang faktor tidak boleh. Tapi kalau misalnya aku makan pun gak masalah.
0: Gak apa-apa.
2: Tidak bergejolak aku, aman.
0: Aku
2: cuman
0: daging kambing
2: pantangan
0: itu
2: aja
0: juga.
2: Sih. Oh iya?
0: Pusing.
2: Wah enak loh padahal tuh.
0: Enak banget padahal. Bola.
2: Oh aku pernah. Mungkin ini lebih ke masakannya gak higienis kali ya.
0: Oh yang kamu makan sepuasnya itu.
2: Bukan, lagi satu aku pernah coba di daerah Muding, Kerobokan. Makan sate sama itu dah, apa kuahnya itu namanya? Kuah.
0: Kambing ya?
2: Gulai. Itu makan itu, besoknya aku. Enggak,
0: lagi gak fit juga kali.
2: Lagi fit banget tuh.
0: Perasaanmu aja, kamu kan emang gitu orangnya ya? Suka ngefit-ngefitin. Tiba-tiba. Kak, Pak Sharon, di mana? Di Bali, man. Kesel banget. Kak, aku tepar di mana? Prima Medica. Ini dah. Dia sih ngerasa fit-fit aja.
2: Harus seperti motor ya. Rapid pokoknya aku
0: greng. Bisa turun mesin, say.
2: Itu loh aku lebih ke mungkin makanannya karena enggak higienis. Kalau misalnya ada makanan tertentu enggak
0: sensitif,
2: sih.
0: Sensitif dia, ya, sih. Tiba-tiba sensitif kalau makanannya kurang higienis.
2: Iya, gitu sih kalau aku sih.
0: Kalau Anda gimana? Pernah enggak sih ngerasa enggak cocok sama makanan atau minuman tertentu? Misalnya setelah makan Anda sakit piyut. Atau tiba-tiba tidak enak badan.
2: Betul.
0: Atau hal-hal yang lain-lain, silakan.
2: Coba cerita ya sama kasih tahu jenis makanannya apa waktu itu ya. WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook @PinggunFMBali, X @RadioPinggunFM. Rumors.
0: Ini yang lagi viral nih.
2: Aku mau buat ini enggak jadi-jadi, aku enggak hafal liriknya. Mohon maaf Mbak Dua.

0: Lolos.
1: Lolos apanya?
0: Iya. Jadi popularitas lagu ini juga muncul dalam tren yang kerap disebut Manifesting Challenge atau Dua Lipa Challenge. Jadi dalam tren ini, para pengguna media sosial ini biasanya menyampaikan harapan atau gambaran mengenai sosok pasangan yang mereka inginkan.
1: Oke, tapi ternyata dibalik penggunaannya sebagai lagu untuk dalam tanda kutip doa cari jodoh ya, makna lagu Trending Season tuh sebenarnya cukup beda loh. Iya. Jadi sebenarnya lagu ini ceritanya tentang seseorang yang udah capek ngadepin pasangannya, belum paham cara memperlakukan dirinya dalam sebuah hubungan. Kadang orang-orang emang gitu sekarang gitu ya. Kayak bener. Lagu Winner Takes It All kan juga pakai lagu kemenangan, padahal nggak gitu gak liriknya.
0: Gitu lagunya. Bener.
1: Jadi dia tuh nggak pengen balik lagi berada dalam hubungan yang membuat dia terus ngajarin seseorang gimana cara mencintai dia. Makanya Trending Season judulnya.
0: Oh, lagunya pengen move on kali sama orang itu ya.
1: Iya, bukannya cari jodoh guys, mau dapat jodoh yang diajarin terus.
0: Jadi lirik yang dipakai tuh need someone to hold me close deeper than I have ever known.
1: Need someone to hold me close deeper than I've ever known. Whose love feels like a rodeo. Knows just how to take control when I'm vulnerable. Gitu.
0: Dan kalau diterjemahkan ya, bagian tersebut menggambarkan keinginan untuk memiliki seorang pasangannya mampu memberikan kedekatan emosional. Lirik lagu ini tidak hanya berbicara tentang pasangan yang berada, yang bisa berada di sampingnya, tapi dia juga menginginkan seseorang yang mampu memahami dirinya lebih dalam, termasuk ketika dirinya sedang berada dalam kondisi yang rentan. Kata vulnerable ini dalam bagian tersebut menunjukkan pada keadaan ketika seseorang sedang membuka diri dan juga menunjukkan sisi yang lebih rapuh. Jadi sosok pasangan yang dicari ini bukan sekedar teman atau untuk bersenang-senang ya, tapi seseorang yang memberikan rasa aman.
1: Bukan cari pacar, dia nyari suami.
0: Iya, bukan cuma titel, gue ini udah punya pacangan.
1: Iya, gak gitu.
0: Tidak, jadi kalimat Trending Season over,
1: then
0: over, terakhir banget tuh ya, menjadi bagian penting dari lagu Dua Lipa ini. Secara sederhana maknanya adalah masa untuk mengajari atau membimbing pasangan ini udah over, selesai.
1: Iya, mungkin maksudnya juga orang supaya dapat yang lebih serius kali
0: iya
1: ya
0: sih,
1: makanya pada pakai lagu ini. Ya udah, semoga cepat ketemu ya. Kalau nggak ketemu pun juga pelan-pelan aja.
0: Yeah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your... Oh, shh, sorry. That's your signal. That means we have to go now.
2: Yeah.
0: Movie review.
3: Binaba Music Music Station, Dwi Putra hadir lagi di Movie Review dan masih membawa film karya anak bangsa. Ajak keluarga tercinta dan siapkan tisu. Karena film yang saya bahas kali ini diangkat dari kisah nyata kehidupan anak-anak disabilitas di rumah istimewa. Ini dia, Istimewa.
4: Aku dibuang sama ayah ibuku. Hanya ayah yang nerima aku.
5: Sekarang ayah lagi sakit. Kata dokter, waktu ayah udah gak lama lagi.
6: Tapi kenapa ayah gak pamit ke kita, Mak?
5: Maafin ayah, ayah gak sanggup pamit ke kalian.
7: Kalian mau kemana?
8: Kita mau cari ayah, Mas. Ayah kami lagi sakit.
9: Mau cari kemana? Sekarang mereka ada di mana?
10: Ini serius, kalian mau kerja di sini?
11: Serius, Bang.
10: Panggung ini akan dibuat untuk kalian dan sekalian semuanya diterima.
12: Kenapa sih mentang-mentang terkenal sekarang jadi senak kayak gini?
13: Bunda, jangan kayak gini.
14: Aku kangen sama ayah. Ini gak ada ayah pulang.

0: juga butuh ayah, Tuhan. Anak-anak butuh ayah.
1: Film istimewa bercerita tentang sekelompok anak yang tumbuh bersama di rumah istimewa di bawah pengasuhan Pak Mahendra yang diperankan Matias Mucus. Bagi anak-anak tersebut, Pak Mahendra bukan sekedar pengasuh, tetapi juga sosok ayah yang memberikan kasih sayang dan rasa aman. Kehidupan mereka berubah ketika Pak Mahendra tiba-tiba menghilang. Merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempat bersandar, anak-anak rumah istimewa memutuskan keluar dari rumah untuk mencarinya. Perjalanan itu membawa mereka bertemu dengan sejumlah orang baru dan menghadapi berbagai tantangan. Di tengah pencarian tersebut, mereka juga belajar memahami arti persahabatan, keberanian, kasih sayang, dan keluarga. Film dari rumah produksi Kairos Pictures ini disutradarai oleh Ruben Adrian. Istimewa, tayang di bioskop mulai hari ini, 17 September 2026.

0: Your Sweet Music Station.
1: So much say happy.
0: Selamat sore untuk Anda. Kita sudah live ya di TikToknya @Penguin FM Bali I. Silakan bergabung.
1: Silakan yang mau bergabung, mau follow dulu TikTok kita juga boleh.
0: Yes.
1: Nonton keseruan kita siaran seperti apa, cus?
0: Iya, cus 1000 likes, 1000 tap-tap dulu baru Bra muncul ya.
1: Yeah.
0: Sudah ada yoga perdana nih muncul lagi. Halo, luar kota dia.
1: Halo, yoga sibuk sekali dirimu ya.
0: Oh, as always dong. Pangkat sudah tinggi.
1: Wah, iya dong.
0: Apa itu leha-leha ya kan?
1: Siapa yang gak kena yoga?
0: Ada Winayaka Ubud Guest House juga. Terima kasih.
1: Terima kasih loh guys.
0: Ada Gustu juga sudah join. Terima kasih.
1: Yuk sambil ikutan obrol lah ya. Jadi pernah gak sih Anda ngerasa gak cocok dengan makanan atau minuman tertentu yang pada akhirnya membuat Anda tuh sakit perut atau mungkin gak enak badan setelah makan?
0: Iya, coba kasih tahu Anda intoleran sama apa, sahabat Wingin FM.
1: Yo.
2: Obrolan sore.
0: Kayaknya udah banyak yang ikutan deh.
1: Banyak, aku baru ingat. Aku tuh gak bisa makan, ada temen nih makan rujak cuka.
0: Oh, cuka.
1: Rujak cuka dan juga rujak kuah pindang.
0: Itu karena apa?
1: Gak tahu, aku gak suka aja kayak rasanya yang dan aromanya yang...
0: Walah, lebih menyengat. Ke aroma ya. Tapi gak terjadi apa-apa kan sama perutmu kalau makan misalnya?
1: Tidak sih. Cuma gak kuat aja.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Oke.
0: Sudah ada, tadi ada Abah ya.
1: Abah Waisel.
0: Abah Waisel ini ikutan kalau dia katanya pernah makan rujak bikin sakit perut.
1: Kepedesan kali.
0: Iya, atau kurang bersih kali.
1: Bisa jadi.
0: Kalau yoga katanya intolerannya sama pepaya.
1: Oh iya?
0: Mules langsung gaya.
1: Enak
0: langsung lancar ke belakang
1: lo.
0: Ya kan?
1: Sat-sat bener.
0: Wah, terus?
1: Ada Mbok Nil-Nil. Kalau Mbok Nil lo katanya pernah tidak cocok dengan yang beli sembarangan di luar. Ya apa contohnya?
0: Contohnya apa? Contoh Mbok Nil lo kan banyak yang dijual di luar.
1: Cemilan tuh banyak, makanan, minuman juga banyak.
0: Iya.
1: Contohnya apa?
0: Dijelaskan lebih rinci ya.
1: Misalnya kayak jus semangka atau mungkin kayak mie goreng.
0: Makanannya kita tanya atau minumannya.
1: Betul.
0: Spesifik.
1: Spesifik ya.
0: Oke. Okay,
1: ada Bu Lilis. Kalau Bu Lilis gak cocok sama laktosa dan juga kacang. Pokoknya segala jenis kacang itu bahkan pistachio pun.
0: Oke. Padahal enak ya Bu Lilis. Kadang kalau udah alergi atau gak cocok emang gak bisa.
1: Susah sih ya bener.
0: Kalau Dewi Damkar, Sukma Malu Bayi, dia gak bisa makan yang berhubungan sama nangka.
1: Oh iya?
0: Entah itu lawar nangka, tum isi nangka, jukut nangka, es campur isi nangka. Padahal dia paling suka loh.
1: Godo nangka enak loh.
0: Enak emang. Tapi suka bengkong, kadang-kadang makanin dikit abis itu menanggung akibat perut kembung dan asam lambung bisa naik. Sedih.
1: Oh kok gitu, kamu harus makan dulu berarti.
0: Iya atau ya. Emang gak cocok. Emang ada berapa sudah makan pun kalau udah gak cocok intoleran namanya.
1: Oh ya ampun.
0: Ada Bunda Pancaneki katanya. Halo. Lagi nonton sambil OTW, hati-hati ya.
1: Oke. Okay.
0: Gustu tap-tap dulu si biar 1000 baru Bra masuk. Gak ada yang tap-tap layar loh.
1: Gak ada Gus Bawo soalnya.
0: Walah, Gus Bawo. Kita ritual memanggil Gus Bawo ya. Ada Hastinapura Project, halo.
1: Halo.
0: Terus.
1: Ada Pak Agus Raja. Kalau katanya makannya bikin crowded itu gorengan. Kebanyakan minyak bisa bikin mah kumat terus diare katanya.
0: Walah. Padahal enak ya Pak Agus ya.
1: Enak banget.
0: Kalau Mbok Dian ke Suma, dia gak cocok minum susu. Tiap habis minum susu pasti sakit perut, mules, laktosa itu Mbok Dian.
1: Laktosa berarti gak cocok.
0: Coba cari susu yang no added sugar.
1: Betul.
0: Bukan iklan ya.
1: Bukan.
0: Tapi itu dah.
1: Bisa dicoba kok.
0: Ada kok banyak bisa. Sekarang ya. Di Indo Alpa itu ada.
1: Ada.
0: Mereknya C.
1: Iya betul. Iya lagi dong. Iya benar-benar.
0: Halo Titi. Titik siapa? Namanya, titik itu doang. Aku manggilnya apa? Dot. Hai Dot.
1: Dot banget nih.
0: Gak ada namanya.
1: Ya ampun.
0: Terus?
1: Bonopi. Kalau Bonopi sih habis maem be sampi pasti kepala sakit banget katanya. Harus muntah apa
0: ya.
1: Baru dimakan baru gak, agak mereda katanya.
0: Oh baiklah. Terima kasih Mbak Nopi. Ada Budayu Asriani gak cocok sama kopi instan. Habis minum langsung enek di uluwati sama mual. Mungkin lidah jadul kali enggak Budayu.
1: Budayu.
0: Itu asam lambung Anda sudah tidak cocok dengan kopi saset.
1: Betul.
0: Zamannya Budayu tuh kan enggak ada kopi instan. Mentok kayak Bali Kopi atau ya itulah hehehe original ya. Enggak kayak sekarang saumbro varian kopi instan gitu.
1: Walah ada mungkin Budayu aja enggak ini kepikiran beli kali.
0: Bisa jadi.
1: Ada Bunda Panca nongki-nongki.
0: Hola.
1: Kalau Bunda Panca sih pernah dan sering ya. Paling sering tuh kalau makan ikan laut tuh. Tapi tidak terlalu sih, mungkin saat imun tubuh lagi lemah aja ya, terus ikannya kurang seger juga. gejalanya tuh gatal-gatal emang di telapak tangan.
0: Itu gatal yang lain, sebel.
1: Mulai dari telapak tangan dulu, terus di telapak kaki, pundak, lutut kaki.
0: Itu alergi gak sih Mbak Panca? Emang gak cocok kayaknya sama seafood-seafoodan?
1: Emang bukan dari gak fresh aja sih, emang dari gak cocok sih
0: emang
1: ini.
0: Emang udah gak ada, emang gak bisa.
1: Jadi kulit merah, terus panas, pusing. Kadang kalau sudah keras banget ya, disertai dengan sesak napas.
0: Alergi
1: fix, udah sesak tuh alergi ya. Saking seringnya aku sudah apal karakternya. Kalau sudah gatel di telapak tangan aku langsung pergi ke vaskes.
0: Emang
1: betul.
0: Emang Mbak udah faktor umum.
1: Betul
0: gitu,
1: ya.
0: Kayak papa aku.
1: Oh
0: gitu
1: ya?
0: Udah. Ini sumuran ya sama Mbak Panca lagi.
1: Sepertinya.
0: Tuhan lagi dikit ya.
1: Apalagi kalau misalnya makan pedes. Perasaan baru aja makan makanan ditelan perut sudah langsung bergejolak katanya.
0: Nah itu lambung Anda sudah gak kuat juga.
1: Betul.
0: Ya badan Anda dan otot Anda fit tapi yang di dalam pencernaan ya sudah tidak kuat tuh biasanya.
1: Jangan dipaksakan ya.
0: Ya, jangan sok kuat Anda ya.
1: Betul, bengkung.
0: Ada Gus Bawel, kalau dia makan serombotan pedas banget gitu, pernah sakit perut.
1: Oh iya. Kalau Gus tuh katanya makanannya pedas katanya, biasanya enak tapi tiba-tiba langsung mules, diare.
0: Oke.
1: Okay. Iya sih, berarti gak boleh kamu makan pedas-pedas
0: gitu ya. Iya, betul, jerawatan juga katanya.
1: Ya ampun.
0: Terus ada siapa lagi ini? Ada Mbok Jujan, katanya selama ini sih baik-baik aja, apa aja masuk, ngeri ya. Apa aja masuk guys.
1: Seken. Oh ya?
0: Cuma nyium mengkudu yang mateng aja gak bisa, ngapain mengkudu dicium, dimakan. Bikin mual, kan banyak tuh yang suka rujak tiba kalau dia nunu.
1: Oh gitu.
0: Mbak Mbok Jun, itu yang Anda request tuh sedang ini loh, sedang di ban sana sini. Iya kan, gara-gara ngensel salah satu ininya kan, punya apa? Kayak yang ikut serta di turnya kan. Lagi heboh itu, lagi viral.
1: Mana dia tahu.
0: Lagi di cancel culture dia di mana-mana.
1: Ya lagi. Ya gimana dong?
0: Iya, sampai kakaknya Billie Eilish ikut kan?
1: Iya, ikut kena juga ya?
0: Iya, enggak kena. Dia ikut cancel juga.
1: Oh.
0: Karena kan satu itu Macklemore di cancel sama YBS ini. Terus dia ikut mundur dari dari tour konser itu. Gitu.
1: Baiklah.
0: Ya begitulah ya. Goncang-ganjing dunia sekarang. Kalau gitu terima kasih Anda juga yang mau ikutan, silakan.
1: Silakan kasih tahu obrolannya ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfmbali, @radiopingunfm.
0: Kasih tahu kita, pernah enggak sih Anda merasa enggak cocok dengan makanan atau minuman tertentu, misalnya setelah makan jadi sakit perut, enggak enak badan dan segala macam penyakit lainnya.
1: Yes.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
9: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
10: Fresh single on Penguin FM.

0: dari Michael Lynch to Rock, sahabat Dungin FM, single bring barunya it Bring It On.
1: Bring It On.
0: Bukan beda lagu itu ya.
1: Oh, bukan.
0: Calon-calon lagu sukses pasti nih banyak di request. Tapi susah cari beritanya.
1: Kasian.
0: Bahkan AI pun menyerah.
1: Mangat ya.
0: Apalagi Wikipedia aja, ulang-ulang aja.
1: Iya, coba.
0: History aja, mereka apa-apa. Lah, gitu kan ya. Jangan pernah kehabisan bahan.
1: Flashback aja.
0: Scriptwriter yang terhormat.
1: Mantap.
0: yuk yang belum ikutan, kasih tahu. Pernah gak sih Anda, atau Anda pernah punya gak tidak cocokan sama makanan atau minuman tertentu?
1: Mm-mm.
0: Karena setelah mengkonsumsinya, perut Anda mules lah. Sembelit lah. Gembung lah. Atau tiba-tiba gak enak badan lah.
1: Iya.
2: Obre, obrolan sore.
0: Yang join di TikTok boleh dong.
1: Silakan dong.
0: Ya, karena kita sekarang ngebahas susu.
1: Susu.
0: Ini kan dikenal luas sebagai sumber gizi terbaik ya. Kaya protein, kalsium, vitamin dan mineral penting untuk tubuh kita. Tapi ironisnya Bram, tingkat konsumsi susu di Indonesia ini justru tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya itu adalah karena intoleransi laktosa. Kondisi yang menurut berbagai penelitian dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk Ibu Dian.
1: Betul Kesuma, sekali.
0: Ibu Dian
1: Kesuma
0: kan? Iya, baru nongol dia tuh.
1: Intoleransi laktosa ini kan memang bukan fenomena unik di Indonesia ya. Penelitian juga, penelitian genetika menunjukkan sekitar 2/3 populasi dunia ini mengalami penurunan aktivitas enzim laktase setelah masa menyusui berakhir. Jadi sebuah kondisi yang disebut dengan lactase non persistens, ini di mana fenomena persistens. Fenomena ini jauh lebih umum di populasi Asia dibandingkan di Eropa Utara, dan juga riset dari IPB University ini bahkan mencatat prevalensi intoleransi laktosa di Asia Tenggara ini bisa mencapai 85-98%.
0: Tinggi banget ya, loh. Jadi kalau Anda mual minum susu itu ternyata Anda tidak sendirian.
1: Betul.
0: Jadi praktisi kesehatan Dr. Farhan Zubedi ini menjelaskan kalau intoleransi laktosa ini terjadi karena tubuh kita kekurangan enzim yang berperan penting dalam pencernaan susu. Jadi laktosa yang tidak tercerna tersebut kemudian difermentasi oleh bakteri di usus besar sehingga memicu gejala gak nyaman. Kayak perut kembung, kram, diare atau bergas setelah minum susu sapi biasa.
1: Baiklah, tapi ya kabar baiknya ya penderita
0: lainnya untuk kita semua.
1: Intoleransi laktosa.
0: Susu ada tanpa laktosa.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
1: Jadi untuk penderita intoleransi laktosa ini tidak perlu sepenuhnya menghindari susu. Menurut Dr. Farhan, asupan gizi dari susu sapi ini tetap bisa didapatkan tanpa efek samping lewat alternatif susu bebas laktosa atau lactose free yang secara medis direkomendasikan para ahli kesehatan. Jadi klaim ini juga didukung data survei. Ini berdasarkan survei Good.
0: Survei membuktikan.
1: Iya betul, Family 100 dong tuh.
0: Iya.
1: Survei Good Doctor ini terhadap 1000 dokter banyak 97% diantaranya setuju bahwa susu sapi bebas laktosa aman di lambung dan tidak menimbulkan efek kembung bahkan bagi mereka dengan sistem pencernaan yang sensitif.
0: Yang selama ini gak bisa minum susu karena laktosa seperti saya bilang tadi, banyak kok di Indo Alpha itu.
1: Banyak.
0: Yang non laktosa, cara ada yang itu loh, no added sugar.
1: Logonya C.
0: Ya, ada macam-macam rasanya.
1: Betul.
0: Kan? Vanilla, coklat, matcha, apalagi
1: regal,
0: promosi kita.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Sobs must stay happy.
1: Lagu yang betah banget di lima besar masih ya?
0: Masih.
1: Masih ya di lima masih. Besar. Charlie Puth.
0: Turun aja dia lima besar.
1: Hikaru Utada, Home. Mm-mm. Untuk Mama Yuna.
0: Oh iya untuk Mam Yun.
1: Sabar ya yang request lagunya.
0: Lagu lama-lama
1: Miley
0: lo.
1: Cyrus, Best Persuade. Sudah disiapin, lagu lama udah habis kok Bram.
0: Udah habis? Oh baiklah.
1: Yang di TikTok yang mau request boleh ya, mm-hmm. Masih ada sejam lagi yuk. Mm-hmm. Udah rame, absen dulu Bram, ada siapa aja tuh Bram?
0: Presensi dulu.
1: Presensi, oh iya. Kok absen sih?
0: Presensi dulu. Dinda lagi
1: dari
0: ini.
1: Jakarta, langsung aku di press conference, aku langsung sama dia nanti.
0: Yuk, kita presensi dulu guys.
1: Ya.
0: Ada Edo Kesayangan, Mika Kamehameha, ada Dian Kesuma, Putu Oki, Arimun Bintang, terus ada Gustu, ada Saprol, Gamang Laut.
1: Saprol.
0: Ada Made Suedana, ada Gungge Wah, ada User 761. Ini ada iparnya Ari ya?
1: Eh, 761 sekian-sekian. Michael Jackson, anakku ya, yang mana? Gungge Wah.
0: Gungge Wah yang mana?
1: Billie Eilish ya? Billie Eilish.
0: Beda orang gitu mbaknya.
1: Billie Jean ya?
0: Billie Jean, ya lo kenapa?
1: Billie Jean.
0: Nindi ponanku juga suka Michael
1: iya, kan
0: Jackson.
1: Lagi ada apa sih? Lagi viral Billie Jean itu gara-gara kemarin ininya dia tuh lo filmnya itu.
0: Iya.
1: Terus ada yang Chicago juga. Mau yang mana Billie Jean apa Chicago?
0: Gen Alpha pada suka ya?
1: Ember, pada tahu ya kita aja waktu itu belum lahir kan.
0: Bener.
1: Iya lo belum lahir tahun 82 itu Bram.
0: Ember.
1: Wah diproses pun belum kayaknya kita ya. Yuk yang mana kakak? Gungge Wah.
0: Gungge Wah kasih tahu ya.
1: Tolong.
0: Nah betul.
1: Ya terus ada siapa lagi nih, ada Gustu.
0: Dari atas
1: Gustu
0: ya deh.
1: Gustu katanya kalau mini vote-nya dia adalah, ini apa dia?
0: Mbo?
1: Hah serius? Ih keren banget teman kita no.
0: Oh luar biasa ya.
1: Wah bisa jadi ini dia ceh. Kita langsung telepon ke orang terdekat dengan mengucapkan syukur dan berterima kasih atas berkah atau pencapaian tersebut.
0: Oke terima kasih.
1: Iya terus.
0: Ada mau Nopi.
1: Ngapain?
0: Kamu gak stay tune udah lah. Ya, gak udah. Denger juga kan.
1: Sana-sana dia cuma ngomentarin kita berbeda katanya. Emang tuh AI dari mana? SWOT nge-WI.
0: Udah kan biasa bedo foto baru lagi.
1: Asik.
0: Oh iya foto ya, baru tapi lama ya.
1: Foto baru tapi lama. Apa sih?
0: Foto yang belum pernah dipost.
1: Tapi foto lama.
0: Foto lama.
1: Kok aku curiga ya?
0: Ya apa sih?
1: Sebel banget. Kita gak foto sih kemarin. Padahal kapan? Melalui Quest 5.
0: Oh aja, udah kamu minta foto sendiri, cocok juga udah dengan gaya yang...
1: Aku ada foto sendiri?
0: Ada yang dimakan itu, berapa fotoin dong gitu.
1: Lupa aku,
0: iyo.
1: Pikiran lagi kalut berapa,
0: oh,
1: ija ya inget, joget pun berapa kali tek sampai aku didorong sama koko lo.
0: Dorong, diinjak kakinya.
1: Oh itu berapa sekan yang didorong, tuh sakit banget. Ain kuat tenaganya po.
0: Tunggu ya.
1: Kirimin dong aku ya stikom bro nanti di sini ya.
0: Apa itu?
1: Konten stikom tuh loh. Kan bisa nih tinggal deret-deret aja kan, apa sih namanya?
0: Airdrop, deret-deret. Tolong ya HP-nya baru deret-deret gue.
1: Baru 3 bulan. Berarti nah itu masa probation tau.
0: Tolong guys.
1: Aku selalu lupa loh sama airdrop, ingatnya deret-deret aja. Tapi selalu handphoneku dengan handphone radio bersatu ya, itu suka geter-geter mereka satu sama lain kayak, apa sih?
0: Iya airdropnya connect berarti.
1: Iya
0: makanya. Yaudah sih deret-deret.
1: Makanya aku bilang deret-deret dong.
0: Tolong dong.
1: Maaf ya, masih probation.
0: Maunya pamer sih ini sebenarnya.
1: Enggak, bener.
0: Pamer ya.
1: Bener enggak. Kalau aku pamer udah bikin mirror selfie aku. Malu aku. Infrared. Nokia, connecting people. Kangen loh masa-masa itu nanti Pak Arya muncul lagi dengan Nokia banananya nanti.
0: Infrared ya gak boleh lepas pokoknya itu ya. Kalau jauh aja dikit gagal kirim tuh. Jangan jauh.
1: Deketin.
0: Astaga. Paling males itu infrared tuh.
1: Iya.
0: Astaga dan gak semua tapi jenis file bisa dikirim.
1: Apalagi ini ya nge-save video di folder tuh. Ada folder di dalam folder.
0: Folder dalam folder belum lagi di hide foldernya. Mampus.
1: Apa sih nama aplikasinya itu?
0: Iya aku lupa.
1: Aku lupa apa ada, Selecta. Ada.
0: Gak tahu aku ada.
1: Yang inget dong tolong dong.
0: Coba Do kamu kan dulu suka nyembunyiin video Do.
1: Iya kan 3GP itu Do. apa nama tempat nyimpen file itu
0: apa
1: dulu
0: ya, jenis aplikasi Nokia ada kok
1: itu.
0: Aku ya tahu kan?
1: Cus.
0: Sumber virus loh itu juga.
1: Iya ya. Boh lah.
0: Sumber virus tuh.
1: Terus ada siapa lagi ya?
0: Mbok Nilu. Kalau
1: Mbok
0: Nilu kalau dapat kabar baik katanya nikmati sendiri dulu. Baru itu telepon orang-orang terdekat dan ngabarin mereka. Iya ya kayaknya ya.
1: File manager ya benar ya ya.
0: Disket. Ibunya zaman berapa? Arimun ya, ini.
1: Sesuai usia.
0: Disket masukin ke ini.
1: Aku belum ngerti handphone. Waktu itu masih SD kayaknya. Cuma setahun aja disuruh bawa disket. Ntar tahun depannya sudah ada ini. Sudah gak Lotus lagi.
0: Emang disket bisa menyimpan video?
1: Enggak.
0: Saking kecilnya ukurannya loh. Buka disk berapa kamu masukin?
1: itu loh buka disk tempat nyimpan file-file dulu di handphone, nama aplikasinya apa? Handphone Nokia, apa Betare? Mimih Betare. Coba cubit dulu Arimunnya.
0: Ih gemes deh pengen kita.
1: Emang gemesin loh dia. Wani lu udah?
0: Udah.
1: Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi belum ya? Juninati.
1: Lagunya adalah Beyonce. Evaluable. Aku baru tahu dia request. Katanya saya baru bangun tadi 7:30 Mi.
0: Mi lama cantik kalau banget nih.
1: Lagi makasih udah nemenin tidur sorenya. Lagi denger, lagi tidur gitu. Sekarang 100% sadar baru request. Lagunya diganti karena kita bilang di cancel yang itu.
0: Takut ya?
1: Kita juga takut. Tapi ada di playlist.
0: Gimana
1: Beyonce
0: dong?
1: Aja, If I Were a Boy.
0: Oke, siap. Kalau dia dapat kabar gembira, langsung cerita pastinya sama siapa? Suami lah pasti.
1: Siapa lagi?
0: Ya kan? Gak punya sahabat sih.
1: Jahat. Sahabatnya kan suaminya.
0: Oh iya benar ya.
1: Udah ya tadi ya?
0: Udah semua Bok sih.
1: Romi udah ya?
0: Udah.
1: Rian Putra udah?
0: Rian Putra belum. Dia request?
1: Request.
0: Oh request
1: sudah?
0: Ya no?
1: Lagunya udah disiapin.
0: Kan? Oh iya baik lah.
1: Last Persuades dari Miley Cyrus.
0: Baik.
1: Iya. Yang belum request ya.
0: Silakan ramaikan lagi 08 11. Bener ya? 08 11 39 39.
1: Kiya pasalnya tipe Aragon ya?
0: Pingun FM Bali.
1: Ondek siaran double
0: macam ini. Ya Pingun FM. Besok udah mulai double aku.
1: Oh.
0: Mangat.
1: Mangat.
0: Mangat yuk cua-cua.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Bass Persuades yang menjadi satu track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: Terima kasih yang sudah meramaikan. Ajun sama Mbok Den nanti kita baca ya.
3: Nanti ya sebelum closing ya.
1: Karena ini ada yang pakai CCTV di atas kepalanya.
3: Ya takut hilang mungkin.
1: Iya, demi orang tua, sebagai orang tua yang baik untuk memastikan keselamatan anaknya. Jadi ada nih seorang pria Pakistan, sahabat Tungin FM, baru-baru ini viral ya di X karena memasang kamera pengawas di kepala anaknya yang masih remaja loh.
3: Ya, astaga.
1: Supaya dia tuh bisa memantau aktivitas putrinya sendiri sepanjang hari dan memastikan putrinya baik-baik aja. Gak gitu juga bapak.
3: Ini CCTV-nya like gede loh, CCTV
1: malu
3: yang
1: malu anaknya.
3: CCTV yang di rumah-rumah itu
1: iya,
3: loh.
1: Iya, CCTV itu loh, fish.
0: Kamera fish tuh.
3: Oh iya benar,
1: fish eye.
3: Jadi dalam video yang viral berjudul Next Level Security ini, wanita Pakistan tersebut terlihat diwawancari sambil menggunakan CCTV di kepalanya yang tertutup burka.
1: Jadi
3: ketika ditanya tentang aksesoris aneh tersebut, ia mengatakan kalau itu adalah ide dari bapaknya dan juga menambahkan bahwa dia tidak keberatan karena dia tahu orang tuanya itu khawatir tentang keselamatan dia
1: baik
3: sendiri.
1: Baik bapaknya ya, iya karmanya sih. Baik, punya anak baik loh.
3: Betul ya.
1: Iya ampun.
3: Untung aku polos
1: tentu
3: ya,
1: saja, nanti. Tentu saja aku murka digituin.
3: Iyalah, aku juga nggak mau lah.
1: Malu, nggak gitu juga kayaknya ya.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Drum.
1: Mami, buat kamu ya.
0: Udah karaoke dia.
1: Iya dong.
0: Makanya udah lagunya mau selesai baru dibalas. Pasti lagi karaoke deh di jalan ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi gak pakai menitikkan air mata ya mbak.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh jangan dong.
0: Mending menitikkan air mata bahagia aja.
1: Iya, rintik-rintik yang lain aja boleh.
0: Betul sekali. Karena sehabis ini ada Suma. Suma lover, silakan.
1: Eh, kita mau bacain ini dulu.
0: Oh iya, belum lagi.
1: Banyak nih.
0: Iya, siapa?
1: Ada Ajun. Mm-mm. Ajun kalau misalnya dapat kabar gembira, katanya mau terima kasih buat leluhur dulu sama susunannya Sami atas berita baiknya.
0: Oke, gitu. Suksema Jun. Mm-mm. Ada Dokter Tama. Mm-mm. Tadi ikutan mini vote ya. Yeah. Kalau dia tuh biasa langsung cerita ke orang terdekat sih Bram. Kadang kabar baik paling enak dibagi dulu sama orang yang kita sayang sih gitu. Mm-hmm. Kalau intolerannya Dokter Tama itu telur setengah mateng, bukannya gak enak ya tapi kurang cocok di perutku no.
1: Oh gitu.
0: Terus suka kepikiran juga kalau makanan belum mateng sempurna ada risiko yang gak kelihatan. Jadi sekarang lebih pilih telur mateng aja walaupun enak ya. Lagunya Sigrid, Everybody Says They're Fine, tadi sudah.
1: Sudah, dan Mode lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati, tadi sudah juga ya. Ini spesial buat Ajun juga lah ya.
0: Oke ya, sama Sumpah Matinya Rio Laskar ya.
1: Kalau mini food ya, kalau ada berita baik biasanya disimpan aja sendiri. Kalau gak cocok sama makanan, ini untuk kobrinya ya. Gak ada ya, semua masuk aja asal secukupnya.
0: Weh, mantap, oh. Luar biasa. Mbok nih lo tadi yang dimaksud tuh bakso sembarangan.
1: Oke. Okay.
0: Beli minuman racikan sembarangan. Mm-hmm. Terus mbok Ami tuh ikutan tuh.
1: Gak bisa juga telur setengah mateng langsung aslam kumat katanya.
0: Oh.
1: Jadi ya mateng-mateng aja.
0: Oh ngaruh ya ternyata ya.
1: Gak tahu pun aku aman aja kok. Oh, iya. Telur micu tuh enak, jos.
0: Jos gandos, tapi kita berdua mau pulang sekarang. Yeah. Beneran pulang ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Sudah ada Suma.
1: Siap nemenin Anda loh guys.
0: Ya
1: yeah,
0: hari ini dia hitam-hitam.
1: Wow. Lihat tuh. Ada apa juga. Sum?
0: Tahu. Gak disapa soalnya di grup.
1: Cende.
0: See you tomorrow.

Ngawin FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Selamat malam sahabat Ngawin. Ada Suma Wijaya hari ini nemenin Anda. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik ya. Gak kerasa hari demi hari sudah berganti. Dan sekarang hari Kamis, sudah ada semua yang siap nemenin Anda.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pinguna Vampir Sweet Music Station, Shop Smart, stay happy. Gimana happy hari ini sahabat Navem? Harus happy dong, karena malam hari ini sudah ditemenin sama Suma Wijaya. Dan gak kerasa sekarang udah tanggal 17 aja di hari Kamis. Wah, bener-bener hari demi hari itu cepet banget berlalu ya, dengan berbagai kesibukan, berbagai kegiatan. Dan sekarang akhirnya sudah malam hari aja, sudah bisa beristirahat. Tapi buat yang masih bekerja, yang lembur, ataukah lagi shift malam hari ini, harus berkegiatan, tetap semangat aja sahabat Navem. Suma Wijaya sudah hadir untuk menemani Anda juga, jadi jangan takut sendirian. Kita beramai-ramai ya. Jadi saya di sini, Anda di sana. Kita ramaikan dengan lagu-lagu favorit Anda. Langsung mau request lagunya, lagu Indonesia, lagu mancanegara, apapun yang bikin mood Anda happy hari ini. Langsung aja kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp Telegram yuk, di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Pinguin FM Bali. Yang mau streaming silakan bergabung yuk di live.radiopinguinfm.com. Jadi langsung dikirim sekarang, saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam.

0: Pingun FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Happy banget hari ini, semoga ya bisa nemenin Anda, sahabat Pingun FM yang sudah stay tune, sudah join ya di Nuansa Malam. Ada Bu Guru, ada Mo Juni, apa kabar? Ini lagunya tadi udah di play ya, lagu dari Cat Burn, Life More, Love More. Semoga kabarnya baik juga ya Mo Jun, bersama keluarga di sana, sehat-sehat. Terus ada juga Kakak Okta di seputaran Denpasar. Halo Kak Okta, apa kabar? Dari Denpasar Timur hadir nyimak Nuansa Malam di di frekuensi kita ya di 103,6 FM. Mau request lagunya Das Berlin yang judulnya Waiting kalau ada Om. Oke deh. Kalau enggak ada yang Alan Walker The Spectre. Oke. Terus di play ya Om lagunya. Oke, siap. Tapi jangan Om juga dong. Saya masih remaja, remaja vintage bukan ya. Tapi semua aja. Salamnya buat penyiarnya, selamat siaran sampai selesai, sukses selalu, lancar rezekinya, dan terima kasih. Makasih loh Kak Okta, semoga sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Nanti coba semua siapin lagunya spesial buat Kak Okta yang ada di Denpasar Timur ya. Terus ada Abah Waisel juga, selamat malam. Ada Bigos Bau, ada Ami Minbar juga. Thank you banget. Kalau di Telegram ada Abdul yang udah stay tune, ditunggu lagunya, nanti bakal semua bacain di jam 9 malam. Jadi buat yang belum, silakan yuk bergabung sahabat Pingun FM di WhatsApp Telegram kita. Request lagunya, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, biar moodnya makin happy hari ini walaupun sudah malam. Saya tahu ya banyak kegiatan dari pagi sampai malam, pastinya lelah banget. Nah, untuk mengisi waktu dan juga mengobati rasa lelah kita setelah bekerja seharian, bolehlah hibur diri sendiri dengan lagu-lagu favorit. Karena kalau nyanyi itu gak entah kenapa gitu ya, kita merasa lebih rileks, lebih enak, rasanya lebih tenang. Nah, kalau mau kayak gitu, langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram yuk, mau lagunya lagu apa, lagu Indonesia, lagu mancanegara di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya sampai jam 12 ya. Pingun News.
1: Pingun News.
0: Sahabat Pingun FM, banjir merendam 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya setelah hujan deras disertai angin dan petir mengguyur wilayah tersebut sejak Rabu 16 September sore. Dengan ketinggian air di sejumlah pemukiman mencapai 1 meter. BPBA saat ini masih mendata jumlah korban terdampak banjir hingga fasilitas umum yang rusak akibat bencana tersebut. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Pingun News di Nuansa Malam.

0: Dede, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Budu maratong lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan ya, Dek?
1: Kan memberi pencapatan. Good morning ya, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu ku ini anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tahu lagi.
1: Sandra pada ini sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelam kenain anak kok nih, yuk.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
0: KPID.

0: September, shop smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari jurnas.com. Nah, jadi setiap tanggal 17 September, sahabat Pingun FM, hari ini ya, di hari Kamis, pas banget di tanggal 17 September, dunia memperingati hari keselamatan pasien sedunia atau World Patient Safety Day. Jadi peringatan ini menjadi momentum penting untuk global ya, menegaskan kembali bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam setiap ranah pelayanan kesehatan. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Pingun FM? Come stop the-

Wah, satu lagu udah kita dengerin 1000 kali lagi dari Ghea Indrawari, sahabat Ngawem. Lagunya benar-benar seru banget ya, kayak romantis gitu. Apalagi yang lagi bareng pasangan malam hari ini gimana? Lagunya bikin makin hangat kan kedekatan Anda dengan pasangan. Tapi kalau sendiri juga seru sih lagunya. Ini benar-benar easy listening banget, membuat kita nyanyi-nyanyi. Walaupun mungkin gak hafal liriknya, tapi kayak bersenandung itu seru loh sama lagu ini. Thank you banget ya yang udah dengerin, terus yang udah bergabung juga malam hari ini bersama Suma Wijaya di Nuansa Malam. Jadi boleh yuk kasih tahu lagi, mau cerita, mau ngobrol, bisa banget. Atau mau request lagu, bahkan tuh bisa kali ya, bisa kali lagi. Jadi boleh langsung kasih tahu Suma, join di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Jadi boleh, satu persatu bakal Suma puterin lagunya, terus bakal kita dengerin bareng-bareng. Sambil Suma mau ngobrol juga buat yang ada di TikTok, silahkan. Semua udah live juga di @pinguinfmbali, sahabat pinguinfm. Jadi kita bisa ngobrol langsung. Yang mau request, mau kirim-kirim salam juga bisa. Ada Kak Deddy Sadam, selamat bergabung. Ada Madia Kesuma juga. Terus ada Gustu, ada Wah juga, selamat bergabung. Terus tadi ada siapa aja ya? Tadi yang udah stay tune, coba dicek dulu. Biar tidak terlewat, ada Mbak Vio juga. Selamat malam ya Mbak Vio. Semoga semuanya hari ini kabarnya baik-baik, sehat-sehat, terus semoga rezekinya juga lancar. Wah, itu sih doa-doa yang benar-benar gini ya, kita harapkan bersama. Ada Bu Agung juga, selamat bergabung. Terus kalau dari WhatsApp ini sudah ada yang menyapa juga, sahabat Nevem. Selamat malam buat Amin Mimbar yang lagi typing. Lagi mengetik, silakan ya Amin. Mau request lagu apa Amin? Senang banget ya bisa menyapa. Biasanya kalau Suma siang, jadi Aminnya lagi sibuk kayaknya. Tapi kalau malam nih keren banget, udah langsung siaga Amin ya. Tapi gimana crew boys-nya biasanya bersama crew boys? Apakah sudah kumpul malam hari ini? Dan apa kegiatan malam hari ini, boleh dong? Biasanya ada aja kegiatannya ya. Sekarang belum dikirim sama Amin, ada update-nya, ditunggu aja. Tunggu juga requestan lagunya Min ya. Terus ada Moromi di Jimbaran juga sudah menyapa, selamat malam Moromi. Gimana nih kabarnya Moromi, dikasih stiker love aja semuanya. Kayaknya masih sibuk di laundry nih Moromi ya. Semangat deh kalau gitu. Terus ada Aba Waisel di Samplangan. Kalau kata Aba Waisel, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Makasih ya Aba. Ada Katrisya Dewi juga, selamat malam. Tadi request lagunya, lagu dari Niki, You Will Be In My Heart. Udah di play lagunya. Semoga semangat selalu ya Katrisya. Siapa nih yang selalu ada di hatinya Katrisya? Wow. Lagunya tadi itu ya. Ada Oktavianti, selamat bergabung. Dari TikTok ada Made juga. Sehat selalu katanya Kak Deddy Sadam. Thank you Kak. Ada One Day, selamat bergabung. Request lagunya Kak, boleh dong. Mau lagu apa nih? Langsung aja dikirim, bisa di 0811 393 494, atau juga bisa langsung di TikTok ya. Kita lagi live juga, jadi semua bisa ngobrol bareng Anda. Jadi boleh langsung di tap-tap layarnya juga, bisa biar rame hari ini ya. Terus lanjut di WhatsApp masih ada Bigos Bawa, selamat malam Bigos Bawa. Tadi request lagunya, lagu dari Afgan dan juga Liodra. Judulnya ada ya lagunya. Tapi gak ketinggalan juga salam-salamnya Bligus ya, buat Mbak Panca, buat Mbak Dian Kesuma, buat Tugus Raditya, ada Mojuni Natif juga, Pak Jaya Tangep, Dr. Andri Ardi Pratama. Thank you juga. Terima kasih lagunya, ini teringat sama Mogeratih katanya. Wah, terima kasih juga ya. Terima kasih sudah menyapa dan sudah bergabung. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga yang sudah menyapa dari TikTok kita dan juga masih ada di WhatsApp. Tadi lagunya Naikila MMG. Udah semua play lagu MMG dari Naikila. Lagu yang paling banyak di request ya oleh Mbak Dian tentunya. Setiap hari requestannya ini. Tapi gak apa-apa, kita senang juga ya dengerin lagu ini. Jadi thank you Mbak Dian sudah meramaikan. Terus ada Mokadek di Kediri, selamat malam Mokadek, apa kabar? Request lagunya Bad Habits ya dari Head Seren buat semua tugas dan terima kasih. Makasih. Ada Robby juga di Ungasan. Hai, selamat malam Robby, apa kabar?
Ditunggu ya lagunya, coba semua cek dulu. Ditunggu sebelum jam 10 malam ya, karena mau bobok cepat. Weh, mau bobok cepat. Oke deh, siap. Nanti ini sekarang baru jam 9 ya. Oh, 1 jam aman. Nanti bisa lebih cepat loh boboknya. Nanti bakal cepat sih di play lagunya, kalau ada ya, coba dicek dulu. Terus untuk semua listener, selamat kenal dan juga selamat malam ya. Terima kasih loh buat terus ada Amin Mimbar, ini sudah update. Ini Suma suka siaran nuansa malam, let them. Suma punya banyak fans, Suma lover, let them ya. Yang penting Suwi sehat selalu, let them. Ini baru baca buku ya Min ya. Let them teori gitu ya. Suma juga baca bukunya soalnya. Selamat malam Jumat lover, Suma lover, bagaimana kabarnya tonight? Request Jenny Enough. Oke, thank you ya buat Amin Mimbar. Keren loh Min, itu salah satu buku yang saya baca juga, The Let Them Theory ya. Soalnya semuanya sih let them nih, biarkan

mereka biarkan men ya. Tapi let me juga dong, let me kasih tahu Anda, biarkan semua memberitahukan. Buat yang mau request silahkan langsung bergabung di WhatsApp Telegram di 0813-393-494, bisa juga di sosial media kita Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Dengan formatnya kasih tahu nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sama sebelum ketinggalan ya, hampir ini ada Abdul yang request tadi lagunya Adela yang End in LA. Ini salamnya juga buat semua sahabat pengguna BM apapun aktivitasnya malam ini atau yang sedang beristirahat, semoga selalu bahagia juga. Buat ke semua semangat tugas siarannya ya, dan terima kasih. Makasih loh buat Abdul. Sama ada Gustu juga. Hai Gustu, apa kabar? Gustu request lagunya DJ Snake ya. Oke. Ini lagunya adalah lagunya mana ya? Oke deh, bareng Ridrian. Oke, coba semua cek dulu ya lagunya, nanti biar bisa kita dengerin bareng-bareng. Thank you ya buat Gustu Radit ya, yang lagi nontonin Dinda nih. Semangatin dong Dindanya. Terus ada Rian Putra. Hai Rian Putra, request lagunya Clean Bandit and Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Enggak kok, cuma tidak akan menyakiti Anda, cuma menghibur, menemani Anda. Jadi boleh ya, kasih tahu lagi, bergabung di WhatsApp Telegram di 0813-393-494. Yuk, sampai jam 12 malam. Masih panjang banget, masih ada 3 jam lagi buat kita bersama. Dan sekarang buat Kadek Giri Mahendra yang sudah bergabung dari Sanur Kaja ya, lagunya One Republic Good Life bakal Suma play. Jadi langsung aja yuk, kerasin dulu volume radionya. Langsung kita nyanyi bareng-bareng lagunya spesial buat Kadek yang juga buat semua sahabat Pinguin FM yang sudah stay tune. Dan yang mau request silakan, saya tungguin sampai jam 12.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: V and how. V and how. V and how.
1: Pingun FM, your sweet music station, sub smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, jadi kalau cuaca seperti sekarang ya di musim kemarau, agak panas, agak gerah. Ini kadang-kadang kita minumnya itu, minumnya yang pengen kita minum adalah minum yang manis dan juga dingin. Karena itu pastinya merasa, apa ya, merasa segar setelah minumnya. Tapi ternyata minum manis dan juga berkafein nih sahabat Pingun FM,adalah dua hal yang harus dihindari saat cuaca panas. Menurut dokter spesialis gizi Putri Sakti, baik minuman berkafein maupun manis tidak bisa menggantikan kebutuhan air putih dan justru malah berisiko memicu dehidrasi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar tidak dehidrasi? Ini saya baca dari CNN Indonesia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sahabat NFM untuk mencegah dehidrasi terjadi pada kita di cuaca yang panas ini. Yang pertama adalah minum sebelum haus. Jadi asupan cairan terutama air putih ini perlu banget ditingkatkan saat musim kemarau, terutama ketika beraktivitas di bawah cuaca terik. Jadi buat Anda yang sering berada di lingkungan outdoor, di luar gitu ya, luar ruangan, boleh nanti di minum airnya sebelum terasa haus. Karena kadang-kadang kita lupa gitu ya, terlalu asik untuk bekerja, sibuk melakukan aktivitas, ya lupa deh minum airnya. Jadi boleh sebelum merasa haus, pokoknya diisi dulu, dipenuhi dulu cairan tubuh dengan air putih. Terus ada tips berikutnya, capai target asupan cairan harian. Jadi penting banget ya untuk memenuhi asupan cairan setiap hari. Menurut Putri, target minimal idealnya itu di 2 sampai dengan 2,5 liter per hari sahabat NFM. Konsumsi buah dan sayur tinggi air. Jadi ada tips juga untuk mengonsumsi buah dan sayur kayak air seperti semangka, melon, jeruk, timun, selada, atau sup berkuah bening untuk asupan cairan dan mineral alami. Ada juga tips yang lainnya adalah kenakan pakaian yang sesuai. Jadi selain asupan dari makanan, cairan air putih, kita juga harus sesuaikan pakaian. Jadi seperti pakaian yang digunakan itu harus nyaman untuk kita, karena menjaga tubuh agar tidak terdehidrasi juga tidak hanya dari makanan saja, tapi dari pakaian yang kita gunakan. Jadi hindari untuk menggunakan warna gelap ya, karena itu menyerap panas. Jadi boleh nanti kenakan pakaian yang berbahan katun, ringan, longgar, dan berwarna terang. Itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan di cuaca yang panas ini untuk membuat tubuh kita tetap aman, tetap nyaman, dan juga terhidrasi dengan cukup biar nanti aktivitas pun tetap optimal, tetap lancar, dan kita juga tetap sehat. Jadi itu ya beberapa tips yang bisa kita lakukan. Semoga aja semuanya sehat sih.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

rilis album solo, Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sang Diva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan Sebaris Lirik Cinta dan Pelangi.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akot. Jadi menurut studi, orang sukses lebih andalkan faktor keberuntungan daripada bakat atau talenta. Nah jadi kadang-kadang ya meeting tiba-tiba batal, pesan datang ekstra, baru ingat besok libur gitu ya. Hal-hal kecil yang bikin senangnya kayak nemu duit. Nah itu kalau gini juga ya, kalau dari Akot ini emang ada sedikit gini ya, sedikit informasi. Jadi memang studi itu agak berbeda. Kadang-kadang kita banyak mengandalkan bahwa sukses itu kadang-kadang itu dari usaha. Tapi keberuntungan juga sangat perlu buat kita. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP itu tidak dihukum. Jadi ibu jangan salah, di BNNP anak kita akan direhabilitasi, dibikin bener bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling, dan kita nggak boleh malu melaporkannya bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
1: Terus uang pengobatannya dari mana pak? Kita kan, kita udah gak punya apa-apa lagi.
0: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
2: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Satu lagu dari Jenny Haven buat Amin Mimar yang ada di Singaraja. Ya dong, harus happy Mbak Rimun. Thank you banget loh udah bergabung di TikTok kita di @pingun FM Bali. Yang lain juga yuk silakan sahabat Pingun FM bergabung juga di TikTok kita. Jadi bisa ngobrol deh kita malam hari ini sambil request lagu favorit di WhatsApp Telegram juga di 0811 393 494. Bisa di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook, @PinggunFMBali, @RadioPinggunFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Berhubung kita sudah ada di jam 10 malam, memang waktunya cepat banget berlalu, dan kita sudah 2 jam ya di nuansa malam. Tapi gak apa-apa, masih ada 2 jam lagi, jadi masih panjang banget waktunya. Masih bisa memutarkan, mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Langsung yuk kasih tahu aja, sambil semua mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung dari fanpage Facebooknya kita di @PinggunFMBali. Oke, ada siapa nih? Coba deh semua cek dulu dan absen satu persatu ya. Jadi ada Tumiar Idewati hadir, ada Ketut Ari Sugiranastra juga sudah menyapa dari Jalan Gunung Andakasa pada Sambian. Tumiam Virgo apa kabar dari Medan, dan Lamuja dari Gatot Timur juga sudah menyapa. Ada Dek Apong dari Klungkung apa kabar, ada Komang Aryani juga, thank you. Terus ada Dek Demahes Angantaka juga sudah menyapa dari Kriwetan Lumpur, ada Dewa Boncu. Ada dari Pupuan juga, Iketut Adi Dharma selamat malam ya sudah menyapa. Ada Nyoman Landung dari Penasang Kelungkung, Made Hendra Saputra juga sudah menyapa dari mana nih? Dari Desa Tua Marga Tabanan. Oke, thank you sudah bergabung. Terus ada Mahamuni juga, terima kasih sudah menyapa dari Kemasan. Ada Bobo selamat malam, ada Gede Sudara juga dari Lombok, dan ada Oka Mulyarta dari Padang Sambian. Oke, thank you buat semuanya ya. Terima kasih sekali sudah meramaikan. Terus kalau dari WhatsApp kita masih ada, wah ada Mbak Panca, apa kabar Mbak Panca? Mbak Panca sudah lama tidak menyapa Mbak Panca, kapan ya terakhir ya? Kemarin enggak kayaknya. Sibuk ya Mbak Panca, tapi senang banget loh hari ini bisa menyapa kembali. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM, terus lagunya Heaven Callum Scott. Oke, thank you banget ya Mbak Panca. Terus ada Mbak Desmar juga, apa kabar Mbak Desmar? Mbak Desa request lagunya Forever Love dari Gary Berlaus. Semua selamat tugas, terima kasih. Makasih. Terus ada Moka Dek di Kediri, lagunya udah di play Moda ya, Bad Habits dari Ed Sheeran, thank you banget. Sama ada Menimbar juga udah di play lagunya, thank you ya Min. Terus ada Mbak Panca juga, ini typing apa nih? Oh iya lagi sibuk melaspa, sudah selesai kemarin, lega deh. Wah syukur, lancar ya Mbak Panca ya. Semua lihat ya kapan hari gitu Mbak Panca di TikTok kalau gak salah. Itu memang lagi ada upacara ya Mbak Panca ya. Pasti sibuk nih, wah bener ternyata lagi ada acara. Tapi seneng lah, lega ya, sudah lancar Mbak Panca ya. Dan boleh lah hari ini istirahat dulu, pasti capek banget. Dan semoga semua sehat ya Mbak Panca ya. Terus ada yang lagi gabungan dari Telegram KO, ada Gustu, masih stay tune ya, terima kasih Gustu. Dan kalau dari TikTok kita nih sahabat pengendapam, masih ada juga dong yang bergabung. Ada Kak Sanji selamat malam. Terus tadi ada Yan juga selamat malam. Ada siapa nih? Ada Mbak Ari Munmun. Terus ada Mbak Desmar, ada Gustu, ada Mbak Dian, ada Kak Sanji. Ada siapa lagi ya? Coba deh, saya cek dulu. Tadi ada Ji Dewo juga, sama Anin, ada Tis Ultraman. Terima kasih Adlaw dari Tis Ultraman, maaf banget lagunya nggak ada, boleh diganti ya. Terus ada siapa? Ada Gus Ade. Thank you banget buat yang sudah bergabung. Jadi yang lain silakan yuk sahabat Pingun FM join di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram fanpage Facebook @PinggunFMBali, @RadioPinggunFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi mau request lagunya apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Sampai jam 12 tinggal 2 jam lagi, jadi masih panjang banget. Jadi bantu yuk mengisi lagu-lagu apa yang harus kita dengarkan selama 2 jam ke depan. Ada Gung Wide, selamat bergabung Gung Wia, apa kabar? Semoga happy di sana. Kalau mau request lagu silakan langsung aja kirim, yuk saya tungguin.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

Bingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Bingun FM, tanpa disadari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini juga dapat pengaruh terhadap hubungan sahabat Bingun FM. Nah, ini siapanya dari cosmopolitan.co.id. Bukan karena rasa sayang yang langsung hilang, tapi karena hubungan tidak lagi mendapatkan perhatian yang cukup. Jadi ada beberapa kebiasaan yang perlu kita perhatikan untuk dihindari agar hubungan tidak terasa hambar. Yang pertama adalah hanya berbicara tentang urusan sehari-hari. Terlalu sering sibuk dengan ponsel sendiri. Jadi kita sibuk dengan gadget kita tanpa memperhatikan pasangan. Dan pasangan pun merasa terabaikan. Jadi ini studi dari Boom dan juga Pullman dalam Computer in Human Behavior di tahun 2021 juga menemukan bahwa partner pubing, yaitu menggunakan ponsel ketika sedang bersama pasangan, berkaitan dengan menurunnya kepuasan hubungan melalui perasaan diabaikan dan juga berkurangnya respon pasangan. Berikutnya, menganggap pasangan sudah pasti memahami. Nah, ini nih. Jadi kadang-kadang kita, dia udah tahu sih harusnya ya. Harusnya dia udah bisa ngerti. Nah, itu membuat percikan-percikan emosi dan juga kecewaan bisa muncul di kemudian hari. Jadi patut banget bagi kita hindari. Berhenti melakukan hal-hal kecil yang menyenangkan. Apalagi ini ya, mungkin karena terlalu sibuk, terabaikan. Jadi hal kecil yang bermakna. Sekedar mengucapkan terima kasih deh. Atau mungkin mengapresiasi. Ini juga bisa menjadi hal yang baik buat kita dan juga pasangan. Terus, berhenti melakukan hal-hal yang memberikan kepercayaan, seperti menyimpan perasaan sampai menjadi jarak. Jadi kita gak percaya sama pasangan dan kita berusaha untuk menyimpan perasaan dan memendamnya. Nah, sahabat FM, hubungan yang terasa hambar tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Kadang yang perlu dikembalikan adalah perhatian kecil yang dulu dilakukan secara alami, seperti mendengarkan tanpa sibuk dengan ponsel, bertanya dengan tulus, mengungkapkan apresiasi, dan menyediakan waktu untuk benar-benar hadir. Dan semoga saja nih, dengan menghindari hal-hal tersebut kita bisa kembali erat dan harmonis dengan pasangan.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi, sahabat Pingin FM, ini studi dari Journal of Social and Personal Relationship, The Gottman Institute. Jadi marah bisa jadi cara wanita atau cewek ya, menunjukkan rasa peduli dan juga sayang. Nah, seorang merasa hubungan yang dianggap penting sering terganggu, jadi rasa kecewa, cemburu, takut, kehilangan, atau merasa kurang diperhatikan, kadang ini bisa berubah menjadi marah. Nah, jadi marah gak selalu berarti benci ya, sahabat. Kenapa bisa jadi ini dibalik marah dan juga ngambek, ada rasa peduli, rasa sayang, dan keinginan untuk diperhatikan. Tapi tetap hubungan yang sehat bukan soal yang siapa paling sering marah gitu ya, melainkan bagaimana keduanya bisa saling memahami, menghargai, dan juga menyelesaikan masalah bersama. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Pengin FM?

Pinguna FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Menemani malam Anda, masih ada Suma Wijaya, sahabat Pinguna FM di Nuansa Malam. Jadi di hari Kamis ya, yang tinggal menghitung 1 jam lagi udah berganti ke hari Jumat, tapi gak apa-apa. Berarti makin dekat dengan weekend, makin dekat juga dengan hari libur Anda. Kalau Anda liburnya di weekend, gimana? Tapi semoga aja ya, semua kegiatan, semua hari-harinya berjalan dengan baik, lancar semuanya, dinikmatin aja ya. Hari demi hari itulah anugerah. Tapi hari ini juga Suma Wijaya temenin dengan lagu-lagu favorit Anda. Silakan yuk join lagi di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Terus format requestnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya, maunya lagu apa, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa langsung, plus salam-salamnya sama siapa. Oke, masih ada 1 jam, jadi bantu saya lagi yuk untuk mengisi lagu-lagu di 1 jam ke depan dengan lagu-lagu yang memang pengen Anda dengerin, biar bisa menemani malam hari Anda juga, biar sebelum tidur ini moodnya baik, siapa nanti bisa kebuat mimpi indah. Wah, langsung ya dikirim aja, saya tungguin ya. 1 jam lagi lagu-lagu favorit Anda, biar kita dengerin bareng-bareng.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Bingung FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Selamat malam sahabat FM. Wah, memang kalau kita ngomong tentang waktu itu cepat banget berlalu ya. Dan sekarang sudah hampir jam 12 malam. Thank you banget buat Anda yang sudah bergabung dari jam 8 malam tadi dan sampai sekarang masih setia menemani. Terima kasih banget ada Amin Mimbar. Hai Amin, thank you banget ya Amin ya. Terima kasih hari ini juga sudah menyapa ya. Terima kasih, semoga Amin juga sehat selalu di sana di Singaraja dan juga semua sahabat Mindabam. Semoga sehat selalu, jaga kondisi dan pastinya sekarang yuk istirahat dulu untuk menyimpan energi kita biar nanti di esok hari lebih semangat lagi. Oke, istirahat dulu yuk. Semoga mimpi indah malam hari ini. Bisa tidur nyenyak juga dengan nyaman. Dan sekarang semua juga harus pamit dulu ya. See you.

Pink FM your sweet music station, shop smart, stay happy. Halo, selamat pagi sahabat Pink FM. Selamat pagi sayang-sayangku. Mana nih suaranya? Ayo dong, saya pagi hari ini di PP-in dulu ya, sambil menunggu teman duet saya pagi hari ini yang tampaknya masih ngantri nih. Lagi cari makan nih. Ya udah enggak apa-apa, ditunggu saja. Yang penting kita pagi hari ini bisa sarapan semuanya, bangun pagi semuanya. Mana nih sahabat Pink FM yang sudah pada bangun pagi hari ini? Tolonglah. Kita pagi hari ini bakal ngobrol apa ya? Kita bakal puterin lagu-lagu buat Anda juga pagi hari ini. Oh, sudah pada masuk nih. Ada Mbak Adi Bejigama, selamat pagi. Ada Bawo, ada Edo Marvel, Mbak Ratna, Mbak Junanina, Mbak Wiwin, ada juga Mbak Titin. Selamat pagi semuanya yang sudah menyapa saya dan nge-PP-in saya. Makanya pagi hari ini saya tidak siaran sama Ade Yulia Bimbi, tidak ya. Tapi pagi hari ini saya punya tamu yang spesial. Karena tamu yang spesial, saya juga kasih clue buat Anda dulu. Ah, pagi hari ini Pak Eka Dana, selamat pagi. Kita bakal kasih Anda yang spesial di pagi ini.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bun FM yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Halo, halo Mbak.
1: Halo, iya.
0: Bagaimana? Sudah dapat sarapannya pagi
1: sudah,
0: hari
1: sudah,
0: ini?
1: Sudah, maaf ya terlambat sedikit ya. Saya tadi bantu Mbak restoran cepat saji itu.
0: Terus Mbak.
1: Mbak cepetlah, saya mau siaran nih.
0: Terus Mbaknya bilang
1: tetap
0: apa?
1: Aja. Tetap aja, enggak sih.
0: Enggak bilang ya?
1: Enggak bilang, aku cuma plototin aja dari jauh. Dia pasti sudah mengerjakan dengan baik ya.
0: Iya.
1: Masih subuh juga kan, ya, masih pagi juga.
0: Kamu juga yang datang siang-siang ya kan?
1: Iya lagi. Aku berangkat tadi jam 5-an lebih loh padahal.
0: Terus?
1: Enggak tahu, nyangkut di salam. Padahal aku ngelewatin restoran cepat saji yang lainnya loh deket rumah aku. Cuman
0: iya kan?
1: Aku lupa belok.
0: Oh,
1: aku ingetnya di sini.
0: Luar biasa ya ingetnya. Deket-deket kita ya gak apa-apa ya,
1: penting
0: kan?
1: Penting dapet lah ya sarapan supaya tidak lapuk.
0: Ih luar biasa, banyak banget aku lihatnya loh itu.
1: Iya aku bawa ya satu kuintal lah.
0: Wow.
1: Bisa kita bagi-bagi ya.
0: Ini kayaknya buat satu gedung
1: periode.
0: Deh, atas dan bawah kayaknya. Semuanya dibagiin sama Winda.
1: Iya nanti aku dikasih bola biliar.
0: Luar biasa, langsung ditimpuk biliar ya kamu ya. Pagi hari ini sangat spesial, udah saya kasih clue dua lagu loh. Masa Anda gak tahu juga.
1: Aduh itu lagu-lagu yang jarang-jarang sekali kita play kan.
0: Yoi.
1: Ini kita memanggil semua orang yang ingin kayak nostalgia gitu kan pagi-pagi.
0: Iya dong.
1: Aduh.
0: Tamu spesial. Kita kasih yang spesial juga.
1: Betul sekali. Inilah langsung di
0: iya dong.
1: Di present gitu ya?
0: Iya karena biar mereka
1: briefing dulu ya.
0: Ganti lagu. Orang kamu baru datang briefing dulu.
1: Maaf. Saya harus bilang, inilah core memory.
0: Mbak ini loh.
1: Nggak tahu sih, biasanya gimana?
0: Bener, dikasih tahu aja.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: Memang sekarang adalah Memory Core Song. Anda silakan memilih lagu-lagu masa kecil Anda yang punya kenangan spesial.
1: Waduh, boleh nanti diceritain juga ya Anda.
0: Betul.
1: Misalnya pilih satu lagu, kemudian nanti diceritain ini memorinya kayak gini-gini nih dulu aku waktu kecil waktu
0: ini. Gara-gara lagu ini nih aku kejeblos septic tank misalnya.
1: Turut prihatin dengan pengalaman Anda itu ya.
0: Turut prihatin dengan septic tanknya ya kan. Ketiban Anda.
1: Lumayan gantinya itu. Iya
0: bener.
1: Sambil tukang sedotnya lagi.
0: Gara-gara lagu ini nih aku nyetirnya gak fokus waktu itu. Nobrok akhirnya.
1: Aduh sedih.
0: Boleh pagi hari ini. Kalau Anda punya lagu-lagu kenangan memori korsong Anda waktu masih kecil.
1: Betul.
0: Waktu Anda masih
1: muda belia.
0: Ih bener.
1: Masih mencari jari diri. Sekarang juga masih mencari. Kan terus
0: iya,
1: mencari
0: betul. Sebuah proses.
1: Proses itu terus loh.
0: Yang tidak ada hentinya ya.
1: Betul, tapi ada periodenya gak sih batasnya?
0: Boleh lah pokoknya
1: 70,
0: sebutin aja
1: bisa.
0: Dulu nanti kalau sesuai mood aku aja ya kan.
1: Tetap
0: harus ada egonya ya kan.
1: Granted by Wibi Nugraha tetap
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Walaupun ada, aku mau lagu ini gitu tapi kalau menurut Wibi aku gak mood muterin lagu ini.
0: Iya. Tapi nanti aku biasanya aku cobain cariin dulu karena semua
1: berarti,
0: itu serba serba aku cariin mendadak loh.
1: Itu effortnya loh.
0: Iya
1: effortnya
0: kan.
1: Loh,
0: aku bakal FM. Capek hari ini.
1: Sementara aku cuman, wow lagunya keren,
0: iya.
1: Lagunya memorable banget. Aku cuman komen-komen
0: iya.
1: Gitu aja ya.
0: Wah lagu ini lagu banget.
1: Lagunya gitu. Ini keras, jarang banget aku ketemu lagu ini. Gitu.
0: Nah
1: aku
0: itu,
1: komen-komen gitu
0: tapi
1: aja
0: itu
1: ya.
0: Perlu juga sih ya kan. Supaya rame lah
1: supaya
0: ya.
1: Rame ya.
0: Di saat aku sedang mencari, lagu apa ini. Ini aku ketemu berapa ini.
1: Sebel berarti periodenya terserah ya. Boleh
0: sebutin aja dulu. Karena kan kalau kita lihat zaman sekarang ya. Kalau kita lihat zaman sekarang banyak banget lagu-lagu yang dari tahun 70-an yang viral kembali.
1: Bahkan
0: Win-win.
1: Little Baby.
0: Little Baby.
1: Yang Pretty Little Baby itu tahun 60-an kan.
0: 62.
1: Happening TikTok.
0: Terus lagu yang Bee Gees yang tahun 73 yang baru itu Feeling Alive.
1: Staying Alive
0: ya bener. Itu juga tahun gitu.
1: Iya,
0: terus
1: benar-benar.
0: Michael Jackson yang tahun 80-an juga gara-gara filmnya film. Naik lagi.
1: Betul.
0: Itu kita tidak bisa memprediksi lagu-lagu
1: bener
0: yang
1: lagi. Tahun berapa yang bakal boom ya?
0: Tergantung usia ketuaan Anda sih. Karena misalnya kalau kayak aku dengan usia 59 sekarang ya kan, itu
1: mendekati Indonesia merdeka banget.
0: 40 tahun yang lalu mungkin aku baru mulai dengerin lagu toh. Uh-uh. Iya kan, umur betul. 19 tahun misalnya. Karena aku sekarang umur 59, anggaplah seperti itu. Terus berarti boleh. 40 tahun yang lalu itu aku baru dengerin musik dan memori korsuku di situ.
1: Dengerin lagu apa tuh?
0: Iya, tahun berapa runcing. Itu? Tolong itu dulu lah.
1: Saking tuanya.
0: Imam Bonjol Pahlawanku zaman dulu mungkin. Atau mungkin Cuk Nadine Kebanggaanku.
1: Saking lama. Pas Indonesia masih perang. Itu lagu yang pertama aku dengar.
0: Iya benar, iya kan.
1: Boleh.
0: Ya. Habis gelap terbitlah terang, ya kan? Zaman Kartini,
1: ya kan? Buku itu ya. Ya, boleh. Memorikor song Anda, kasih tahu ke kita ya. Beserta cerita-ceritanya yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang haru-haru, boleh lah.
0: Boleh, pokoknya ya? Sambil cerita apa sih gara-gara lagu ini nih dulu aku jatuh dari pohon kersen misalnya.
1: Apa? Pohon apa?
0: Pohon kersen.
1: Tahu lagi.
0: Ada pohon, apa sih namanya yang
1: apa?
0: Yang aduh di sini tuh sebutnya
1: buah.
0: Apa ya? Buah. Buah yang merah-merah kecil itu.
1: Cherry
0: Singapura itu loh.
1: Oh namanya? Kersen.
0: Iya namanya Kersen ya.
1: Gak tahu lagi.
0: Ada itu benar nama ya? Nasional kau itu.
1: Oh, iya.
0: Anda saja.
1: Cherry ya Cherry.
0: Pohon Singapura bener tuh.
1: Oh,
0: titanium.
1: Itu, iya aku tahu tuh ada di SD biasanya pohon Singapura.
0: Itu kan dulu waktu kecil kan kita suka naik-naik ya.
1: Iya.
0: Ini gara-gara dengerin lagu ini nih. Gara-gara dengerin lagu Baby I Love Your Way jatuh.
1: Sedih banget. Lagi manjat denger lagu.
0: Iya manjat. Lagian juga mau konser di atas pohon,
1: oh,
0: ya kan.
1: Oh iya. Baby I love you.
0: Patah tulang.
1: Single on Penguin apa? This is

kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh.

0: citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...
2: Oh.

0: Tih Mbak Jenanina.
1: Hai Mbak Juni.
0: Selin Dion nih.
1: Ya ya ya.
0: Katanya lagu ini mengantar dia untuk pertama kalinya nonton bioskop genre dewasa. Gadis Metropolis kamu tonton.
1: Aku gak tahu lagi atau genre dewasa.
0: Noda noda di atas kenangan.
1: Noda noda di atas spray.
0: Iya kan karena makan.
1: Karena makan.
0: Makan di atas
1: sausnya
0: kasur.
1: Sama kayak tadi aku makan
0: iya.
1: Burger.
0: Film apa yang kamu tonton? Siapa yang main?
1: Siapa
0: Sally Marcelina.
1: Sama siapa Anda nonton?
0: Ayu Asari yang kamu tonton.
1: Siapa lagi ya?
0: Feby Febiola. Bukan Feby Febiola. Feby siapa namanya? Feby Lawrence kamu tonton.
1: Kok
0: Feby Biola. Maaf loh Mbak ya kan. Itu aku tonton.
1: Tahun berapa ya? 80-an ya?
0: 90-an. Oh. Di mana waktu itu bioskop atau film Indonesia ya kayak gitu-gitu aja isinya Win.
1: Oh, oke. Okay,
0: iya kan?
1: Kalau
0: Keluarga Asari, Ibra Asari gitu-gitu.
1: Oh, mereka tuh 80-an ya?
0: 90-an, awal 90-an.
1: Putri Duyung aku taunya Ayu Asari.
0: Ih, itu kan 2000-an, itu udah sinetron.
1: Iya, itu tau, aku tau
0: iya.
1: Bu Ayu itu.
0: Iya kan kita bedanya 90 tahun kan, Win. Aku udah 105, kamu
1: baru
0: 10.
1: Mbak Juni katanya, itu tadi ya, lagunya mengantarkan Mbak Juni nonton bioskop genre dewasa. Ini soundtrack film emangnya?
0: Enggak tahu, enggak aku
1: ya?
0: Juga.
1: Enggak tahu deh, The Power of, kayaknya iya deh Celine Dion ya, mungkin. Di Tabanan, sekarang bioskopnya udah enggak ada.
0: Oh gitu.
1: Tapi lupa deh artisnya siapa, iya yang jelas terkenal zaman itu lagu ini soundtracknya tuh, bener kan soundtracknya?
0: Oh gitu ya?
1: Coba deh cari.
0: Oh aku tak tahu.
1: Ini enggak sih yang... Ini
0: apa? Apa tuh? Apa itu? Saur sepuh.
1: Karetikit. Karetikit enggak sih?
0: Karetikit.
1: Enggak ya?
0: Enggak deh kayaknya. Masa The Power of Love karetikit?
1: Iya kan sampai cetas.
0: Gerakannya tuh power. Tai chi, itu tai chi. Lebih slow.
1: Film ya kan? Apa kasih tahu dong?
0: Iya.
1: Deh,
0: terus
1: Celine
0: dia enggak request lagunya Westlife yang I Have a Dream, tapi dia juga punya kenangan dengan lagu itu.
1: Apa tuh?
0: Awal-awal belajar ngajar. Saya ajarkan lagu ini dan waktu perpisahan sekolah akhir tahun pelajaran saya suruh mereka nyanyi lagu ini. Jadi kangen loh dengan mereka anak-anak SMP Swastika dimanapun kalian berada. Katanya jadi ingat kenangan lama kan. Cuman sayang sebentar lagi dia gak bisa dengerin. Dia juga sleeping sleep oh child oh mine.
1: Sweet child oh mine.
0: Katanya lagu ini waktu pertama kali masuk pemuda dan jagain meja bazar di Banjar. Tiap malam lagu ini aja bener lah di Banjar sih bener. Lagu ini pasti berkumandang.
1: Oh iya bener.
0: Apa?
1: The Color of My Love tahun 93. Bukan sama albumnya. Soundtrack For I'm Celine Dion 2024. Enggak ada.
0: Enggak, bukan soundtrack.
1: Bukan soundtrack.
0: Setahu aku.
1: It was an original release as a theme song for a major film. Enggak ada.
0: Kamu lahir tahun berapa Jun?
1: Coba. Enggak loh.
0: Kan 17 tahun dirunut ya. Kita lihat film apa yang ada di sana.
1: 93. Katanya jadi soundtracknya, enggak ada loh.
0: Mestinya sih bukan soundtrack. Iya Mbak Celine Dion itu yang soundtrack itu adalah Because You Love Me.
1: Sama itu Titanic.
0: Iya kan.
1: Jack Rose. Udah ya. Oke Mbak Juni, terima kasih udah share.
0: Tapi,
1: ya.
0: Tapi sambil yang lain juga boleh Satu FM ya. Anda yang pengen dengerin lagu Memory Core tadi adalah I Have a Dream itu.
1: Sweet Child O' Mine
0: buat Titin. I Have a Dream itu adalah buat Edo ya.
1: Betul.
0: Yuk Anda boleh request lagu masa kecil Anda dan ceritain punya kenangan apa dengan lagu ini.
1: Iya, yes. Seharian ini pokoknya Anda boleh. Enggak seharian,
0: enggak.
1: Sampai jam 10 aja.
0: Betul.
1: Boleh, lagu-lagu lawas andalan Anda kasih tahu kita ya.
0: Yoi.
2: Weather Forecast. Weather Forecast.
0: Mbak Unce bilang apa pagi ini?
1: Kamu tau gak, aku bermasalah sekali dengan headphone ini. Masa dia di sini?
0: Kenapa sih?
1: Dia tuh gak tegak gitu.
0: Oh gak tegak?
1: Aku harus memegang ini
0: headphone tuh. Oh wow, terlalu ini ya melontrok gitu ya.
1: Iya, terlalu melonros gitu loh. Oke.
0: Okay. Ya gak apa-apalah, tolong dimaklumi ya kan.
1: Iya benar sekali, sudah usia ya.
0: Sudah uzur.
1: Alat-alat ini.
0: Terus.
1: BTW, hari ini kira-kira panas atau hujan ya. Coba aku cek dari wonderground.com yang sudah suhunya Celsius ini. 24-31 loh.
0: Alright.
1: Suhu terendahnya 24, berarti cukup agak breeze dingin ya.
0: Oh, okay.
1: Tapi agak panas juga di 31. Dan cuaca keseluruhannya hari ini adalah cerah mendung.
0: Oh, cerah mendung.
1: Cerah berawan, sorry.
0: Oh, baik.
1: Cerah berawan ya.
0: Jadi adalah awan-awan dikit lah ya.
1: Betul. Oh, okay. Untuk apa ini? Anginnya 15-30 km/jam.
0: Mm-mm.
1: Terus UV indeksnya 11.
0: Alright.
1: Seperti biasa ya, ekstrim. Terus apalagi kemungkinan hujan ya, 22% aja.
0: Oh, ada.
1: Ada 22%.
0: Tapi dikit lah, itu hanya sir-sir aja hujannya. Sir-sir aja.
1: Itu pun kalau dia yakin akan turun hari ini.
0: Iya benar, kalau dia tidak yakin, tidak mana turun. Dia mau turun ya kan. Spesial buat Mbak Wiwin. Sesaat kau hadir di hati ini, utali kumahua. Dan
1: saat
0: nanti juga ada Patti Smith,
1: wow,
0: ya, ada Phil Collins juga,
1: wow,
0: Eric Clapton, wow, Tommy Page, wow, buat Anda.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini. Satu FM penyegaran dikit ya.
1: Penyegaran lah.
0: Jadi tulus dengan teh hijau. Anda di mana?
1: Sudah seruput teh hijau atau pagi-pagi perlu kopi biar melek. Teh hijau kan biar
0: aku lihat relax, kopi relax. Di depanku nih.
1: Iya,
0: kamu minum kopi, Bu?
1: Enggak, aku beliin kamu.
0: Aku beliin aku.
1: Banget.
0: Sudah tidak panas dong.
1: Oh iya lagi. Ya itulah gimana ya?
0: Kita bakar yuk.
1: Jangan.
0: Kita panasin lagi dengan panas matahari.
1: Oh iya ampun, kan? Dengan panel surya ini. Tenaga panel surya. Enggak kan di. Oh iya lagi aku lupa, maaf ya, dingin dong ya.
0: Iya kan?
1: Aduh enggak tahu lah, urus nanti
0: aja. Iya, nanti gampang lah ya kita kan bagaimana cara memanaskannya.
1: Ada ini apa? Air kompor.
0: Oh wow, kompor mutiara ya.
1: Mutiara pagi.
0: Sudah tiada ya. Tapi kalau misalnya pagi hari ini Anda pengen dengerin lagu-lagu memory core Anda.
1: Ya. Yang mengingatkan Anda sama momen-momen tertentu ya di masa lalu. Lagu ini tuh aku banget loh sama istri aku atau sama suami aku dulu.
0: Wow.
1: Ya kan? Yang pertama, suami pertama. Yang pertama.
0: Sekarang udah ke 19.
1: Atau istri rajin yang pertama. Bu. Ya kan? Ya kan gak tahu namanya jodoh kan kita gak pernah tahu.
0: Iya kadang-kadang jodoh kita bertemu setelah 19 kali mencoba ya kan. Bisa jadi
1: boleh,
0: itu kalau enggak capek ya kan.
1: Enggak capek mengulang dari awal ya. Atau mungkin memori dulu waktu masa-masa ujian masuk jurusan
0: bener.
1: Yang Anda sukai dulu gitu. Aduh, waktu ujian tuh aku dengerin lagu ini biar semangat.
0: Ternyata
1: gitu.
0: Aku gagal.
1: Ya.
0: Semua gara-gara lagu ini. Memang lagu ini luar biasa, aku benci.
1: Merusak masa depanku.
0: Iya benar. Gara-gara lagu ini masa depanku suram.
1: Pokoknya lagu-lagu yang mengingatkan Anda sama momen-momen spesial lah ya.
0: Ya betul.
1: Aku gak kedengeran suara aku loh jauh. Ya,
0: tempelin, emang jauh kamu tempelin.
1: Oh udah ada gini.
0: Nah itu dia.
1: Oh iya?
0: Iya. Atau kau buka aja itu.
1: Coba
0: itu
1: ya aku buka ya.
0: Penghalang tau gak sih?
1: Satu.
0: Nah,
1: oh iya,
0: kan.
1: Tapi dia berjalan mendekatiku, mainnya takut.
0: Kalau ini bisa ada tonton ya Satu FM, ada satu adegan komedi. Di mana Winda dikejar sama Mike, ya kan?
1: Aku diam, dia mendekati aku, mendekati mulutku.
0: Mike-nya begitu bernafsu untuk mendekatimu, Winda, ternyata.
1: Terus aku mesti menahan. Coba nak lihat aku nahan headphone yang jatuh-jatuh. Menahan mic yang mendekati mulutku. Ya sudahlah ya.
0: Sebuah komedi slapstick ya ala-ala.
1: Anda gak bisa lihat.
0: Sri Mulat
1: Anda
0: ya.
1: Anda gak ngerti kita ngetahuin apa. Soalnya gak ada videonya juga.
0: Tapi ya. Kita sapa Mbak Hinde. Selamat pagi Mbak Hinde. Dia tadi yang request lagunya Patti Smith yang Baby Sometimes Love Just Ain't Enough ya kan. Selamat mengenang kembali memori ibu dan bapak tercinta katanya. Mr. Surya dan Mrs. Nuradi. Buat penyanyi terima kasih. Sudah kita puterin ya.
1: Oke.
0: Bawa lagunya Reza yang dia gak ada loh. Kalau kamu mau yang versinya Sila Majid aku ada.
1: Boleh.
0: Yang lama. Kamu mau apa enggak? Bawa.
1: Coba kita.
0: Kalau enggak ganti
1: tunggu
0: aja ya.
1: Jawabanmu ya.
0: Terus. Si jawaban Anda.
1: Betul. Ada Eka Dana.
0: Halo Pak Eka Dana.
1: Ya cuman halo pagi.
0: Pagi Pak
1: gitu
0: Eka
1: doang.
0: Dana.
1: Ada Gus Bawa juga. Tadi udah kamu baca ya.
0: Sudah.
1: Ada Handy. Tadi
0: ke atas, ke atas ya.
1: Oh iya maaf. Ada Edo udah. Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Rarat.
1: Selamat pagi. Requestnya adalah Anda ada di In Paradise Phil Collins ya.
0: Alright.
1: Dulu punya kasetnya loh. Kaset pertama yang aku punya. Zaman dulu susah banget punya yang beginian.
0: Kaset itu. Iya bener. Oh dia kaset pertama yang dia punya adalah Phil Collins.
1: Betul.
0: Yang Another Day in Paradise.
1: Ding ding ding.
0: Ada Mbak Adi Bejigama.
1: Hai.
0: Aku tadi cari lagunya Tommy Page yang Beautiful gak ada loh.
1: Oh.
0: Kalau misalnya mau Tommy Page yang A Shoulder to Cry On ada.
1: Ada, kita puterin.
0: Ya. Nanti
1: ya.
0: Itu ada yang request juga. Memori saat SMP suka dinyanyiin geng Chandre. Untuk Suli, Sri, Metri, Leki, Anom, love. Wah Anom juga geng cantik dia masuknya.
1: Yeah.
0: Luar biasa loh. Terus ada siapa lagi? Apa Weisel?
1: Romy. Selamat pagi, ini mau dengerin Roxette, It Must Have Been Love. Terima kasih semangat siaran.
0: Dia siapin.
1: Ya?
0: Edo Marvel tadi yang request I Have a Dream.
1: Okay,
0: lagu
1: sudah.
0: Ini mengingatkan waktu SD zaman-zaman kenal lagu barat.
1: Hmm.
0: Pertama kali dengar lagu ini katanya.
1: Betul.
0: Masih muda kamu ternyata ya kan.
1: Ya.
0: Terus.
1: Terus ada siapa lagi Agus?
0: Halo Pak Agus.
1: Agus, tahun 90 sesuatu banget film Indonesia katanya.
0: Iya kan.
1: November Rain dong atau Denpasar Moon.
0: Tadi kita sudah puterin ini sih, apa Guns N' Roses ya.
1: Jadi kita pilihin yang Denpasar Moon aja ntar ya.
0: Alright.
1: Tahun baru 91 tumben keluar sampai pagi dengerin November Rain di Kita Manis sambil makan ayam bakar yang gosong. Sama BFF.
0: Kenapa
1: ya sama
0: aku ketawa?
1: sama teman-temannya Semansa sesuatu banget. Oh,
0: ya sudah Novemberin aja deh karena kamu kisahnya iya. adalah Novemberin.
1: Oke, nanti kita cariin
0: nanti lagunya. Kita ada ya. Kok lagunya ya.
1: Ada ya.
0: Pak Dewa Budiwan, lagunya Metallica yang Unforgiven, Pak. Boleh yang lebih soft dikit pula enggak sih, Pak? Yang kalau didengar di radio itu enak gitu loh,
1: yang
0: ya kan?
1: Sweet.
0: Iya, benar. Boleh enggak? Yang lain gitu kan.
1: Soft dikit ya.
0: Ada sih aku lagunya. Mbak Wiu tadi apa dia? Oh, sesaat Engkau Hadir, itu spesial buat dia ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kangen nih sama lagu-lagunya dan suaranya.
1: Oh, oke, okay. Sudah tadi kita play ya. Ada Mbak Lestari.
0: Halo Mbak Les.
1: Sama nih tadi kayak Mbak Romy, It Must Have Been Love Roxette ya.
0: Alright.
1: Tahun 90 kelas 1 SMA nonton film Pretty Woman.
0: Asik, oh, iya, asik, asik, ya? Pretty Woman.
1: Siapa sih? Richard Gere?
0: Richard Gere ya kan? Sama Pretty Woman, Julia itu, Roberts.
1: Julia Roberts, oh, iya.
0: Ya kan? Ada Dul Abdul. Kalau dia malah punya The Arkis dong yang Sugar, Sugar, Sugar, Sugar.
1: Honey, gitu. Honey, honey.
0: Gitu gak sih Dul?
1: Itu gak sih yang
0: aku Sugar? Aku gak tau by the way lagu itu. Lagunya mengingatkanku sama iklan TV tahun 2000-an.
1: Iya, iklan gula.
0: Oh iya, bener ya, Sugar. Ada gula, ada semut ya. Artinya pasti itu lagunya.
1: Ada gula, ada semut.
0: Ya, Sugar, takut. Jaman-jamannya masih nonton di rumah tetangga TV-nya.
1: Nah, oke.
0: Okay. Oh, wow, luar biasa.
1: Ya, aku baik sekali,
0: prihatin
1: ya.
0: Sekali dengan kemiskinanmu. Terus ada siapa lagi?
1: Tetangganya baik sekali, mau berbagi gitu dong komennya. Hey. Ada siapa yang mau aku baca nih?
0: Mbak Iir.
1: Mbak Ira. Selamat pagi. Ini sesi lagu lawas ya, betul?
0: Betul.
1: Kalau sesi lagu lawas aku ganti boleh ya? Boleh dong. Tadi boleh. Tommy Page yang Soldier to Cry On ya. Kalau memang sesi lagu lawas makasih. Aku suka banget sama Tommy Page. Ini karena pertama kali lagu pop song di usia 8 tahun. Aku sukanya Tommy Page.
0: Baiklah. Soalnya di zaman dulu itu ganteng gitu kan.
1: Iya, benar banget, benar banget.
0: Ih, luar biasa.
1: Cakep dan suaranya juga ini banget kan.
0: Bagus ya. Lembut banget.
1: Lembut.
0: Kayak angel gitu kan, iya, angel versi laki.
1: Angelic voice.
0: Iya. Ada Cynthia, selamat pagi. Dia apa lagunya? Lionel Richie dong yang Stuck on You. Wow. Super Mie Bakso.
1: Enggak pakai.
0: Enggak ya.
1: Lionel Richie pun apa Super Mie Bakso. Enak ya. Mbak Ain.
0: Halo Mbak Ain.
1: Selamat pagi Bibi Winda. Saya selalu urus Sahanaya yang Andaikan Kau Datang.
0: Oke.
1: Kita siapin ya.
0: Alright.
1: Buat Titin. Tadi requestnya adalah Sweet Child O' Mine sudah ya. Kalau bisa satu lagi dong.
0: Maruk kamu. Yang lain masih
1: yang lain,
0: banyak.
1: Iya, kita belum baca banyak lagi nih.
0: Iya kan? Ini pasti akan membludak soalnya pagi hari ini. Ada Mbak Pan, Pan, Panca. Lagunya Michael Bolton dong yang How Am I Supposed to Live Without You.
1: Ya.
0: Suara-suara serak-serak seksinya Billy Michael. Beserta rambut gondrongnya beliau yang tergerai seperti kunti ya kan. Dihempas kipas panggung. Zaman dulu kan memang gitu ya.
1: Kipas
0: kayak pakai kipas
1: panggung.
0: Rambut panjang, pakai kipas.
1: Kipas apa?
0: Pakai kipas di belakangnya dia supaya rambutnya itu megar terbang-terbang.
1: Gitu, oh, maksudnya. Oke, iya. Pakai kipas ini loh.
0: Kipas apa sih?
1: Apa yang dance? Ya udah.
0: Kipas okay. Ini.
1: Tahu enggak kipas merak?
0: Oh iya, kipas merak yang suka dipakai Mbak Anggun itu.
1: Iya. Oh, gitu. Wow. Aku kira itu maksudnya enggak ya?
0: Bukan, kipas angin.
1: Kipas angin biar ada efek-efek dramatis.
0: Iya
1: gitu
0: benar,
1: ya
0: rambutnya itu terbang-terbang gitu kan.
1: Iya.
0: Lepas dari kulit
1: jangan
0: kepalanya ya kan.
1: Serem ya. Ada siapa lagi?
0: Dia ini membekas banget. Apa? Di kepala. Teringat masa putih abu-abu berjalan di koridor Smanela. Oh, Smanela dia.
1: Oh iya ya.
0: Kakak kelas.
1: Oh,
0: ya kan? Dengan buku di dekapan. Disinilah pertama kali seorang lawan jenis menyelipkan serobek kertas di bangku. Hai gadis rambut panjang, I love you.
1: Oh my God.
0: Stay fit ya kita para jompoan dan jompoati. Ingat, ketika Anda menikmati acara ini, harus lebih sering untuk check up guys.
1: Iya, medical ya kan? Check up ya.
0: Medical check up itu penting sekali.
1: Pokoknya, cek gula darah.
0: Indikasinya adalah ketika Anda menikmati acara ini.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Sudah pasti harus MCU ya.
0: Iya benar. Rajin-rajin cek gula darah Anda.
1: Betul sekali. Setiap tahun juga.
0: Betul sekali.
1: Harus semua dicek ya.
0: Asam urat. Darah tinggi.
1: Betul-betul.
0: Suka kesemutan.
1: Suka pegel tiba-tiba di lutut.
0: Penyakit-penyakit tua lainnya.

0: Yang pengen refreshing ke Ubud, ya Ubud punya paket yang lengkap buat Anda loh untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking yuk ke air terjun, plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Apalagi kalau misalnya mau sekalian staycation, bisa di Keong Unit Lodge. Ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Sudah termasuk sarapan, atau bisa pilih juga camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan, minimal dua orang untuk harga dan detail. Langsung aja hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya dong. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun juga dapat. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja, ayo kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud yuk. Serunya pasti.
1: Yes, nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
0: Yes, memory core song kita berlanjut satu FM. Sinti E,
1: yeah.
0: Stuck on You. Lionel Richie spesial buat Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
6: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah? Masa sih?
8: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh.
9: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
13: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
12: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
14: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
12: Penguin Hot Music Chart,
13: your favorite music in one chart.

0: Balik ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Udah deket akhir tahun gini, bawaannya pengen ambil cuti, terus staycation deh bareng para kesayangan, ya nggak? Ikut Betty Richardson yuk ke Quest Vibe Dewi Sri. Quest Vibe Dewi Sri adalah hotel bintang 3 berkonsep modern dan vibrant di bawah naungan Archipelago Internasional yang berlokasi strategis di Jalan Dewi Sri, Kuta Bali. Quest Vibe Dewi Sri Bali ini menghadirkan 128 kamar bergaya dengan desain cerah dan modern, termasuk smart room yang praktis dan family suite yang luas. Setiap kamar dirancang untuk memberikan suasana yang hangat dan energik, lengkap dengan fasilitas seperti smart TV, wifi gratis, mini kulkas, dan Google Nest. Cocok nih buat Anda, para solo traveler, pasangan maupun keluarga. Pengalaman menginap Anda akan terasa nyaman, praktis, dan menyenangkan. Fasilitas yang dapat Anda nikmati itu diantaranya kolam renang outdoor, gym, dan layanan room spa, plus Geralcio Restoran yang menyajikan hidangan Indonesia yang lezat. For more info and reservations, follow questvibe.dewisri di Instagram ya.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Penguin.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Bigun FM is Sweet Music Station. Shop smart, stay happy. Phil Collins, yeah. Sabtu FM dengan Another Day in Paradise.
1: Iya, sini spesial buat Mbak Ratna yang sudah request lagu ini ya.
0: Katanya, lagunya.
1: Betul. Apa? Lagu ini, Phil Collins ini ya, dulu punya kasetnya. Kaset pertama yang dia punya katanya.
0: Mm-mm.
1: Phil Collins.
0: Mantap sekali.
1: Another Day in Paradise ini juga memorable buat anak 90-an loh. Karena lagu ini selalu di-play di,
0: iya,
1: tahu gak sih?
0: Planet Remaja.
1: Di segmen horoskop.
0: Iya benar.
1: Ya enggak sih?
0: Iya, itu benar benar banget.
1: Intronya ting ting ting ting ting ting
0: ting ting ting. Intronya doang.
1: Intronya doang diputer terus.
0: Ting ting ting ting.
1: Dari zodiak Sagittarius semua.
0: Iya benar.
1: Diputar. Iya kan memorable banget kan.
0: Iya, iya benar.
1: Gen milenial lah.
0: Benar-benar jadi memori korsongnya masyarakat Indonesia ya.
1: Benar, paling remaja kan dulu.
0: Heboh banget.
1: Itu kayak kompasnya kita denger apa gitu, info-info terbaru gitu
0: bener,
1: kan.
0: Bener-bener.
1: Sebelum ada
0: tentang
1: MTV.
0: Remaja.
1: MTV udah ada belum ya?
0: Bareng itu kalau gak salah. Ya. Sudah zaman MTV itu. Jadi ada MTV, ada dia juga.
1: Ada planet
0: gitu.
1: Remaja.
0: Karena memang begitu ada MTV pada waktu itu adalah banyak konten-konten atau konten di TV ya. Itu remaja.
1: Iya,
0: menyasar remaja gitu karena heboh kan.
1: Heboh betul-betul.
0: Setelah sebelum akhirnya jadi sinetron.
1: Iya.
0: Semua sinetron.
1: Jadi sinetron dan
0: tersanjung sampai 15 ya
1: drama Turki.
0: Dan drama-drama yang lain ya. Yang lagi di jalan sambil ikut memori korsong pagi hari ini satu FM.
1: Boleh. Anda mau request lagu apa yang mengingatkan Anda sama momen spesial, lagu lawas boleh. Ya sama kita. Dari tadi kita udah puterin banyak banget lagu-lagu lawas ya.
0: Yes, betul banget. Lagu-lagu masa kecil
1: masa,
0: Anda.
1: Masih mungil.
0: Yang punya kenangan dalam hidup Anda. Apa sih? Boleh. Silakan mau lagu apa aja ya.
1: Boleh, nanti kalau misalnya kita ada lagu di bank data kita. Nanti kita langsung play ya. Kita lanjut aja deh. Bacain.
0: Ada
1: bumper ya?
0: Ada dong.
1: Oh iya silahkan.
0: Traffic light dulu kita.
1: Oh traffic light ya? Oh ya ampun.
0: Kamu mau apa?
1: Aku lupa.
2: Traffic light.
1: Aku kira topi.
0: Belum, sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini, Bangsal, ternyata memang sudah cukup padat sahabat Uni FM ya. Sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini lebih landai dibandingkan kemarin. Kalau kita lihat di pertigaan Galunggung sedikit ramai, di Pasar Sempidi agak ramai saja. Bahkan di perempatan Lukluk pagi hari ini juga tidak ramai kok sahabat Uni FM, tidak padat seperti biasa. Kita ke pertigaan Perum Dalung Permai, di sana memang sudah cukup padat. Ada perbaikan jalan kayaknya. Ada zona konstruksi di sana kayaknya ya. Itu cukup padat pagi hari ini sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini memang sudah cukup ramai. Kemudian sepanjang Gunung Agung ramai lancar. Kemudian di
1: dimana lagi?
0: Ada keramaian itu adalah yang ada penutupan jalan itu di Gajah Mada.
1: Oke,
0: ya kan?
1: Oh iya karena perbaikan jalan itu ya.
0: Iya betul, kemudian sepanjang kerobokan ya.
1: Iya sepanjang kerobokan kenapa tuh?
0: Itu
1: macet juga?
0: Enggak, pagi hari
1: belum.
0: Ini tampaknya lebih landai. Tapi kalau kita ke Kesambi, tampaknya ada bagian jadi Kesambi yang cukup padat satu FM.
1: Oke.
0: Misalnya sih ramai lancar. Saya ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai saja. Tapi dari perempatan Ubung sampai ke pertigaan, ke perempatan Seroja Kenyeri pagi hari ini ramai padat sahabat Uni FM. Dari perempatan Ubung sampai ke Taman Swaka Dharma pagi hari ini itu padat banget, agak landai dikit sampai ke perempatan Nangka. Perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini tampaknya memang ramai padat sahabat Uni FM. Pun begitu dengan Nangka Utara itu sudah ramai, di Seroja juga pagi hari ini tampaknya cukup padat sahabat Uni FM. Separuh dari Seroja yang menuju ke arah perempatan ya. Perempatan di Gatsu itu tampaknya memang sudah cukup padat. Kita ke pertigaan Terengguli sampai ke Topati pagi hari ini tampaknya cukup landai. Cuman di perempatan Topati itu pagi hari ini sudah cukup padat.
1: Oke.
0: Lanjutkan saja Wina dari sana.
1: Iya terima kasih ya. Saya ke mana tadi? Hayam Wuruk udah belum ya?
0: Hayam Wuruk belum dong.
1: Ya. Pagi hari ini nampaknya lumayan rame. Kemudian WF Supratman juga sama rame, dari Jalan Patimura juga sama ya. Lumayan rame juga. Kemudian saya ke Lompat langsung ke Sanur ya, bypass.
0: Yes.
1: Bypass Sanur dan juga Ide Bangus Mantra itu juga padat banget pagi hari ini ya, sampai ke traffic light Hang Tuah ya. Hang Tuah juga pagi hari ini ramai macet. Kemudian ini BTW gimana cara yang nge-scroll ke bawah ya?
0: Apa sih?
1: Aku pakai Google Maps di ini PC no, gimana nih?
0: Pakai ini ya, ting.
1: Gak bisa cuy.
0: Gak bisa coy. Oh, jelek itu berarti ya kan.
1: Maaf ya. Jadi saya stuck di sini nih.
0: Oh iya, kalau begitu lanjut aja deh. Aku yang lanjut di Sanur Satuna FM. Dari Patung Titi Banda sudah padat nih sampai ke Waribang, bahkan sampai sepanjang Waribang sampai ke ini Satuna FM, ke seberangnya KFC ya. Pagi hari ini padat banget Satuna FM. Nah, tapi kalau kita lewat dari Sanur, dari KFC-nya menuju ke arah Waribang itu tidak hanya di menuju ke pertigaan Waribangnya aja yang padat, tapi sisanya sih enggak satu FM ya. Kemudian kita menuju ke arah tadi yang belum, berarti perempatan Pesanggaran. Pagi hari ini padat satu FM, itu padatnya sudah mulai dari perempatan Pemelisan sampai ke perempatan Pesanggaran. Pesanggaran di Ponegoro juga padat pagi hari ini ya.
1: Oke, saya ke Watu Renggang. Ini nampaknya ramai juga. PP Sudirman juga sama. Jangan Raya Sesetan juga. Sudah ramai
0: ternyata di sana. Ramai.
1: Oke. Terus saya ke mana lagi nih? Bentar, jalan Tukat Pakrisan itu juga ramai. Kemudian saya ke jalan mana nih? Renon ya. Bukan, jalan Tukat Balian juga padat loh.
0: Oh, padat.
1: Ada
0: ya,
1: apa pagi hari ini padat di sana ya?
0: Wow.
1: Well, kemudian saya ke jalan Tukat Badung juga sama, udah mulai ramai di situ. Lanjut lagi. Ntar ya, saya harus nge-zoom. Kemudian ini. Oke.
0: Okay. Ya, masih belajar menggunakan.
1: Pesanggaran. Yeah.
0: Saya udah sudah sampai.
1: Oh, udah ya, Be. Terus saya ke Sunset Road.
0: Iya, benar. Belum
1: kan? Di sana padat terutama di sekitar traffic light Imam Bonjol. Kemudian yang ke jalan ini juga padat. Pokoknya di sepanjang Sunset Road di sekitar traffic light ramai.
0: Iya, oke, okay, baiklah. Ke Teguh Umar pagi hari ini sama Sudirman, di perempatan Sudirman dan Puputan pagi hari ini memang agak cukup padat ya. Di Watu Renggang tadi kan udah. Kita ke Teguh Umar itu cukup landai, tapi kalau sudah menuju ke arah ke Simpang Buagan pagi hari ini itu padat. Simpang Buagan sampai ke pertigaan Gunung Soputan pagi hari ini memang ramai padat. Satuna FM pun begitu dengan Soputan ya. Di sepanjang Imam Bonjol pagi hari ini sih ramai lancar aja.
1: Okay.
0: Kita ke Malboro. Malboro cukup padat Satuna FM. Dari Simpang Buagan sampai ke perempatan Mahendradata. Sampai ke abis itu landai sampai ke perempatan Gunung Salak itu cukup padat. Dan juga yang menuju ke arah perempatan Peti Tengah di Tangkuban Perahu juga cukup padat. Hati-hati di jalan.
1: Yes, dan jangan lupa untuk selalu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Tommy Page dulu, A Shoulder to Cry On.

0: Dari single milik The Arkis, Satu FM dengan Sugar, Honey, Honey, Honey. Ini mah, ini benar-benar menjadi lagu yang abadi karena jadi iklan ya waktu itu kan.
1: Waktu itu. Tahun 2000-an awal kayaknya ya.
0: Iya, sekarang udah enggak sih ya.
1: Kayaknya betul kan. Tapi by the way, lagunya ternyata rilisnya tahun 1969 loh.
0: Wow, Honey.